0: Ca, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Ca, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
5: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Kakak, makan apa itu? Macam enak sekali. Bage?
1: Ini kue. Karena cuma satu, jadi adikku dapat bagian yang kecil ya. Sesuai body tuh.
0: Ih, tidak adil sekali. Coba bagi sama besar, Kak.
1: Hei, banyak protes sampai. Jadi adikku mau kah tidak?
0: Tunggu, sebelum kakak bagi kue, kakak bantu jawab satu tugas dari ibu guru.
1: Tugas? Tentang apa?
0: Ini, coba sebutkan isi Pancasila sila kelima.
1: Oh, gampang itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ingat baik-baik itu. Biar kalau soal ini keluar di ulangan, adikku bisa jawab.
0: Oke. Nah, karena saya juga rakyat Indonesia, jadi bagi kue ini harus adil. Begini potong kuenya, harus sama besar.
2: Tanamkan Pancasila sejak dini agar tumbuh generasi muda harapan bangsa.
3: Gali lagi logi.
4: Dek.
3: Ya.
4: Ade.
3: Apa sih?
4: Kamu pakai sikat gigi abang ya?
3: Hah? Sikat gigi? Iya sih. Soalnya ada belum beli yang baru, Bang.
4: Elah, Dek. Dengerin ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dodi Farudin, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perkendaraan Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gado gado.
1: Pro 2 FM teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih hujan. Hujan gini tuh kita sering kalau ngeliat tuh kayak galau banget, kayak lagu yang kita cocok itu tuh kayak deres, tau gak lagu itu? Tau gak Tan? Tau gak lagunya?
2: Kayak deres, lagi menikmati
1: hujan yang turun.
2: Lagu siapa itu?
1: Gak tau ya?
2: Gak tau.
1: Ih buset, beda generasi banget kita. Ya Allah. Itu dulu zaman-zamannya ini, zaman-zamannya acara TV kayak Inbox Dahsyat gitu. Gak tau ya?
2: Gak tau. Oh kalau acaranya tahu.
1: Tapi ada lagu itu juga dulu-dulu. Gak tau ya? Lagu tentang hujan tuh banyak sebenarnya.
2: Sebenarnya gak harus lagu tentang hujan sih. Lagu-lagu yang emang mellow atau
1: cocok
2: emang
1: juga.
2: Yang cocok.
1: Kayak apa yang lagi soundtrack hati apa nih sekarang?
2: Aku ya. Ini biasanya sih kalau aku sih lagu-lagu barat gitu kan.
1: Oh, lagu barat.
2: Yang asik tuh lagunya
1: harus melo nih, harus melo sesuai sama situasi dan kondisi ini.
2: Enggak melo-melo juga sih. Lebih ke
1: mana?

0: Itu lebih ke dangdut namanya. Itu Ayu Ting Ting. Itu Ayu Ting Ting.
1: Ada yang namanya lagu tuh. Bentar ya, kita cari dulu ya. Ini nah, kita nyari itu, lagu dulu aja kali ya.
0: Nah, tapi itu teman Pro 2 emang kalau udah hujan-hujan gini bawaannya tuh galau, pengen lagu-lagunya sedih gitu.
1: Yeah. Sweet Hit Lightning.
0: Sweet Hit Lightning. Lightning.
1: Ini lagu-lagu yang kalau ini cocoknya sebenarnya kalau jalan-jalan sih, jalan-jalan. Ah. Sampingnya tuh ada pemandangan kanan kiri, itu asik sih.
0: Nah, ini tuh berasa lagu Prince Amandagi tau enggak?
1: Apalagi itu.
0: Sahabat dulu Prince Amandagi tau kan? Nah, kayak kalau hujan-hujan kita bila apa sih lagunya? Na na na na na na na na na na na. Sedih banget. Tapi ini teman Pro 2.
1: Atau enggak ini yang Sailor Song. Sailor Song tuh lebih ke lagu-lagu ini sih. Yang buat ke pantai-pantai.
0: Eh, tapi itu ke pantai kan ini hujan. Kita tuh harus sesuai sama vibes.
1: Atau tetap ada air-airnya lah.
0: Beda ya, itu air laut ya.
1: Iya, iya sih, tergantung inilah, tergantung genrenya masing-masing.
0: Iya sih, iya sih. Tapi itu aku berasa kayak apa? Aku suka dengerin ini juga, soundtrack drakor. Cocok banget kalau hujan tuh. Soundtrack drakor yang sedih-sedih.
1: Iya, yang Goblin tahu enggak soundtracknya? Yang Goblin itu film apa ya? Namanya ya?
0: Film Goblin tuh emang seriesnya namanya Goblin.
1: Oh
0: kan?
1: Iya, series Goblin.
0: Yang mana?
1: Ada tuh satu soundtrack yang aku suka banget tuh. Terus juga ada yang namanya Oh My Ghost, ada juga soundtracknya tuh.
0: It's Beautiful Life.
1: Oh bukan, bukan satu kan? Lagi tuh.
0: Yang mana?
1: Yang lebih set lagi.
0: Na na na na na na na.
1: Ah udah, kita lanjut dulu ya teman Pro 2 ya. Life.
0: Aduh, sedih teman Pro 2 tapi nih ya.
1: Itu enggak, itu emang enggak sedih. Masih lanjut nih lagu nih.
0: Masa kita ngomongin lagu, kita lagu, mau ngasih tahu cuaca tan.
1: Dari tadi mau ngomongin cuaca nih teman Pro 2.
0: Nah, kita mau ngomongin cuaca hari ini teman Pro 2. Jadi ini untuk wilayah Sumatera Barat nih hampir semuanya hujan nih tan. Hari ini hampir semua wilayah tuh hujan.
1: Rata-rata ya.
0: Rata-rata hujan nih, kayak di mana, di Kota Padang Panjang juga, Sawalunto, Solo Padang, hujan Pasaman Barat, Solo Selatan juga, Darmasraya. Kepulauan Mentawai sih enggak ya, cuman berawan aja. Terus Pasaman 50 kota, Agam, Padang Pariaman, Tanah Datar, Sijunjung, Solo, Pesisir Selatan. Hah, hujan semua tan.
1: Hujan, hampir hujan semua. Jadi ini hari Selasa, 22 September teman Pro 2. Untuk perakiran cuaca Provinsi Sumatera Barat nih hampir semuanya rata-rata hujan ya teman Pro 2. Jadi diperkirakan untuk hari ini hujan. Kecuali di Padang Pariaman berawan. Lalu juga di tadi Kepulauan Mentawai berawan juga. Terus juga kalau Kota Bukit Tinggi malah nggak hujan ya, udara kabur ya, sama Kota Pariaman berawan. Iya.
0: Jadi berbeda ternyata teman Pro 2. Tapi ternyata ya Tania, di Kota Padang sendiri nih katanya hari ini tidak semuanya hujan juga katanya sih ya. Loh. Ada satu tempat juga tidak hujan, di Nanggalo.
1: Nanggalo. Oh.
0: Nanggalo di sebelah situ tuh. Gitu, siapa Nanggalo tuh katanya gak hujan sih hari ini. Cuman kita gak tahu ya.
1: Kok bisa? Kenapa tuh?
0: Tapi tau gak, kalau di Padang sendiri tuh ada pembagian wilayah.
1: Pembagian wilayah, sama hujan. Hujannya, sama awannya ya.
0: Benar, benar.
1: Kalau awan lewat gitu. Nih, antar dulu ya yang satu dulu aja nih.
0: Nah, benar. Nih kalau kita dari arah Fatan pernah gini gak? Ke Unan, jalan ke Unan.
1: Pernah.
0: Ke Unan yang ke atas kan. Nah, biasanya kalau di Unan tuh udah hujan
1: tahu,
0: di sini tuh gak hujan.
1: Iya.
0: Nah, kayak gitu.
1: Itu pas pulang dari Unan tuh itu gerimis tapi nggak hujan banget, gerimis. Terus belum nyampe bypassnya lah, itu udah beda tuh.
0: Udah beda betul. Jadi cuaca di sana memang berbeda. Jadi tapi, memang Kota Padang terbagi.
1: Tapi emang ngalamin sih kayak di Bogor juga pernah tuh, yang Jakarta Bogor itu juga pas jalan tol ada yang hujan langsung tiba-tiba, loh mana nih hujan hilang.
0: Nah itu dia. Jadi ya begitulah teman Pro 2 Caca ini ya.
1: Jadi untuk kamu teman Pro 2 ya, khususnya untuk di Kota Padang karena memang hujan, berarti stay safe semuanya. Kalau misalnya mau berangkat menggunakan kendaraan bermotor, hati-hati jalan licin.
0: Betul.
1: Ya sebisa mungkin gak usah terlalu ngebut-ngebut lah. Karena kan kalau pakai mobil itu mobil udah gak kena hujan sama sekali.
0: Betul.
1: Jadi bisa lebih nyantai. Jadi mungkin lebih aware sama teman-teman kita yang pejalan kaki pakai payung. Soalnya kalau ngebut-ngebut misalnya samping di jalannya ada genangan air kan kasihan kecipratan.
0: Kayak iya itu juga sih ya teman Pro 2. Dan jangan lupa juga nih teman Pro 2, hujan starter packnya apapun yang kamu butuhkan ketika hujan ini itu dibawa gitu. Kayak kantong kresek dan segala macemnya yang kamu butuhkan.
1: Ya teman Pro 2, nanti kita lanjut lagi ya obrolan kita kali ini di Gado-Gado. Masih sama Pagi sama Fatan dan juga Rini Kamal.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Dikutip dari rri.co.id. Jalur penghubung dari Kota Padang menuju Kota Solok maupun sebaliknya saat ini tidak dapat dilalui kendaraan dikarenakan tertutup material setelah galodo menerjang kawasan perkantoran Bupati Solok di Arosuka, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Senin 21 September 2026 malam. Kasat Lantas Polres Solok Ibtu Akbar Karisma Tanjung mengatakan peristiwa galodo terjadi sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Akibat kejadian tersebut, material longsor turut menutupi badan jalan sehingga jalur Solok Padang maupun arah sebaliknya tidak dapat dilalui. Sebelumnya, Kalaksa BPBD Kabupaten Solok, Khairul, belum dapat memberikan keterangan resmi terkait dengan kejadian galodo yang dilaporkan terjadi di Kompleks Perkantoran Bupati Solok.

0: Ih, kok serem sih? Perasaan rumah sepi, cuma kita berdua aja kan? Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih?
1: Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk cek aja.
0: Wah, nggak ada siapa-siapa. Tapi tuh keren. Kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
1: Eits, sorry. Jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.
2: Coba lihat nih, dari kemarin aku lihat banyak banget nih orang yang bahas vinyl record. Ini kayaknya hal baru deh. Wah, bakal jadi tren ini.
3: Kalau bakal jadi tren sih itu pasti. Tapi vinyl record itu bukan hal baru. Itu tuh udah populer dari tahun 1900-an. Kamu pernah lihat nggak piringan hitam besar? Terus kalau diputar dengan alat bernama gramophone ataupun turntable, itu bakal menghasilkan suara. Dan biasanya digunakan untuk memutarkan musik. Ukuran vinyl bervariasi. Ada yang 12 inci biasanya buat satu album, sama 7 inci buat single lagu. Nah, kalau hari ini tren karena memang ada kesan klasiknya. Suaranya lebih hangat dan khas, makanya banyak yang tertarik.
2: Oh, tapi kalau aku mau, aku kan gak ada alat pemutarnya.
3: Tenang, karena sekarang juga banyak orang jadikan vinyl record itu sebagai koleksi dan pajangan. Kan keren kalau kamu bisa punya satu album penuh nih dari musisi yang kamu suka. Apalagi cover albumnya itu loh, sering artistik dan estetik banget. Jadi selain bisa didengar, juga enak dilihat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusrin Trinanda, Ketua KPID Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 98,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu.
1: Iya, teman Pro 2.
0: Masih sama Fatan dan juga Rini pada pagi hari ini yang bakal nemenin kamu semuanya ya. Untuk that's siap-siap right. Terus juga mungkin kamu yang lagi dalam perjalanan, hati-hati semuanya, stay safe. Semoga sampai tujuan dengan selamat, sehat, sentosa, berkah selalu, hidupnya merdeka.
1: Panjang banget ya kelebihan. Mau ngapain Tan? Mau demo?
0: Enggak demo. BTW ini juga aku mau ngajak teman-teman Pro 2 dong. Ini kan masih dengan kondisi dan cuaca seperti ini, mungkin teman-teman Pro 2 boleh dong info-infonya di daerahnya kayak gimana kondisinya.
1: Betul, mungkin boleh.
0: Gabung sama kita di 0751-27482 atau WhatsApp 0811-66-55-908. Sambil mungkin mau request lagu-lagu yang ingin didengarkan untuk menemani pagi hari dengan kondisi dan cuaca seperti ini.
1: Tadi kita udah bahas sedikit lagu-lagunya ya Tan. Banyak loh lagu-lagu galau bisa dijadiin soundtrack ketika hujan ini ya kan.
0: Itu tadi aku sengaja tuh yang Dancing With Your Ghost dari Sasha Alex Sloan.
1: Terus juga ini satu lagi tadi apa ya?
0: James Arthur bukan?
1: James Arthur.
0: Say you won't let go.
1: Gak usah lanjutin.
0: Jadi buyar ya ntar ya.
1: Gak usah lanjutin.
0: Lagi mau menikmati
1: yang tadinya
0: suasana.
1: Kita mau menikmati, aduh hujan, merenung gitu, tiba-tiba dengerin Fatan. Kayaknya gak usah ya gitu.
0: Kemarin pas kapan ya? Minggu pas Sabtu gitu. Itu aku ngebayangin, ini kan Sabtu hujan tuh.
1: Iya.
0: Naik sepeda ke Taplau atau bukit-bukit tinggi,
1: bukit
0: Gado-Gado.
1: Bukit Gado-Gado.
0: Atau ke Pariaman, asik banget itu.
1: Ke Pariaman.
0: Ya.
1: Jauh Tan, sampai bandara aja udah capek itu.
0: Itu mau jadi salah satu destinasi ntar. Jadi step-stepnya memang gitu kak. Jadi mulai dari sepedaan ke Bukit Gado-Gado.
1: Yeah.
0: Terus kemarin kan sempet sampai Bungus. Nanti Bungus ke apa namanya tuh yang bandara tadi. Bandara mungkin boleh lurus lagi ke Pariaman. Ntar kalau emang udah siap banget, udah prepare banget, baru ke Bukit Tinggi.
1: Wah, ke Bukit Tinggi tuh Tan, itu jauh banget loh Tan.
0: Kan nyoba.
1: Iya, cuman itu nih sebelum sampai di Bukit Tinggi nih Tan. Kita tuh harus lewatin ada Lubuk Alung dulu, sampai Lubuk Alung, nanti lewatin lagi sampai Padang Panjang baru Bukit Tinggi Tan.
0: Kak, aku tuh ngelihat orang-orang yang udah sampai dari Banten sampai Bentang jauh aja tuh kayak emes gitu. Makanya aku kayak ngerasa bisa, pasti bisa. Walaupun emang kalau di Sumatera Barat itu tanjakannya sih yang masih menjadi pertanyaan sih.
1: Ada nih orang tiba-tiba nih kan teman Pro 2 mengeluh kakinya sakit.
0: Ya itu kan
1: sakit.
0: Namanya juga coba-coba gitu kan.
1: Dari mana Tan? Terus dia menghabiskan goreng 11.000. Udah gitu doang ceritanya.
0: Ini ngomongin sepeda nih kak. Sepeda kan merupakan kendaraan alternatif yang bisa digunakan sehari-hari. Mau kerja, mau kemana-mana. Kalau kerja kantornya jauh ya sepeda lipat. Jadi pakai sepeda lipat. Terus kalau pakai transportasi umum tinggal dilipat, naik bis. Kalau udah sampai halte-haltenya yang dekat kantor baru masang lagi sepedanya. Pokoknya
1: bisa
0: sepeda
1: lah.
0: Tuh jadi apa-apa bisa lah teman Pro 2. Asik sebenernya kak. Nah ini ngomongin sepeda ini kan, dia kan merupakan kendaraan yang tidak berasap ya.
1: Iya betul.
0: Gak ada polusinya ya.
1: Betul.
0: Atau enggak ada juga tapi yang elektrik tuh, tapi menggunakan energi tetap sih. Nah ini kak, ngomongin sepeda ya.
1: Iya. Kenapa?
0: Tadi gitu terus ya.
1: Iya. Kenapa sepeda? Ada apa dengan sepeda?
0: Ini merupakan hari dimana tanggal 22 September ternyata diperingati sebagai hari tanpa kendaraan sedunia.
1: Oh, tanpa berarti kendaraan. Berarti tetap sepeda juga enggak.
0: Sepeda juga
1: enggak
0: termasuk
1: bisa.
0: Ya. Aduh, iya ya beda ya. Atau World Car Free Day teman Pro 2. Ini momentum untuk ngajak kamu semuanya, teman-teman, masyarakat juga untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor tapi.
1: Oh, itu sama kayak Car Free Day-nya kita
0: Car
1: berarti.
0: Car Free Day harusnya ya diperingatinya sebagai itu kan. Tapi kan memang di sini kan ya belum diperingatinya yang secara ekspansinya tuh yang besar-besaran gitu kan. Makanya
1: tapi kalau di kita masih sih udah sih. Tapi kan setiap hari minggu doang.
0: Iya, Car Free Day bukan yang kayak seharian penuh tuh tanpa kendaraan bermotor.
1: Gak bisa kita tuh.
0: Gak bisa sih. Emang ini juga nggak di mana-mana juga kayaknya nggak ada sih. Masih tetap pasti menggunakan kendaraan bermotor sih.
1: Betul. Tapi mungkin kalau di
0: luar negeri,
1: luar negeri mungkin bisa ya.
0: Lebih kayak ke Spanyol nggak sih? Spanyol tuh dia mereka emang bukan Spanyol sih. Apa ya yang Vatikan atau apa ya? Pokoknya daerah-daerah dekat Vatikan tuh kan yang emang rumah-rumahnya tuh, jalan-jalannya tuh emang khusus fasilitasnya lebih ke sepeda sama jalan kaki. Kalau bermotor sama mobil tuh jarang banget. Itu kayaknya asik banget tuh kayak gitu tuh.
1: Kayaknya sih iya ya.
0: Di Indonesia
1: kayaknya enggak gimana di Indonesia ya Tan.
0: Lebih tepatnya ini sih, lebih ke fasilitasnya, Fasumnya sih yang belum memadai.
1: Iya, betul-betul. Kalau Fasumnya udah memadai, cuman kita tuh kayaknya masalahnya sama cuaca juga. Karena kalau kita panas tuh, panasnya panas banget. Panas itu tuh kayak angin berangkang. Nah, kita tuh begitu tuh. Nah, tapi kalau di luar negeri, sebenarnya lebih parah. Kalau dingin kan dingin banget. Ya
0: tapi
1: kan?
0: Mereka terbiasa jalan kaki.
1: Iya, tapi tuh katanya gini, musim panas di luar negeri itu tidak sepanas hari-hari di Indonesia katanya.
0: Oh,
1: gitu.
0: Makanya pas yang ada El Nino itu sampai yang rel kereta itu, ini mereka juga agak kaget pas itu.
1: Iya, betul-betul makanya.
0: Dan ini sebenarnya kalau akar peringatannya ini berawal dari kesehatan masyarakat Eropa. Bunyi-bunyi plastik resek-resek ya teman Pro 2 ya. Maklumin ya teman Pro 2 ya.
1: Maklumin ya teman.
0: Ini kita lanjut dulu ya teman Pro 2 ya.
1: Siaran juga sama kakak-kakak emang kayak gitu.
0: Akar peringatan ini berawal dari kesehatan masyarakat Eropa sejak 1950-an. Atas dampak buruk kendaraan bermotor terhadap lingkungan dan kenyamanan kota. Terus Belanda sama Belgia bahkan tercatat sebagai negara pertama yang menggelar Car Free Sundays. Tapi ya hampir sama kayak Car Free Day itu
1: kita,
0: ya
1: betul.
0: Pada 1956 dan 1957 kak.
1: Wah, 1956? Udah lama banget ya?
0: Lumayan lama. Tapi kalau aku pikir-pikir ya, ini kan juga kalau masalah kayak kemarin kabut berasap itu kan sepekat itu akibat dari kebakaran hutan ya.
1: Hutan, betul.
0: Ya, tanpa kita sadari juga, itu kan udah sampai ngecek-ngecek, oh ternyata berbahaya ya, sampai PM2,5 ya. Tanpa kita sadari sebenarnya juga, ini polusi-polusi yang gak kita lihat tuh ada sebenarnya dari kendaraan bermotor.
1: Betul.
0: Apalagi kalau motornya gak pernah diservis, itu motor 4 tak gak pernah dikasih oli, jadi motor 2 tak itu berasap itu, pas kita di belakangnya, wush, itu udah ada partikel-partikel yang bahaya juga sebenarnya. Pernah nggak sih kak lagi naik motor gitu kan di belakang, terus
1: pernah
0: ada motor
1: lah.
0: Tuh nyalip tuh tiba-tiba nih asap motor apa nih.
1: Nah pernah dong Tan, pernah iya, banget kan? Jadi sebenarnya iya juga sih, kendaraan bermotor kayak mobil ataupun sepeda motor ya, kita sebenarnya nggak sadar aja karena emang nggak kelihatan asapnya.
0: Ya, kemarin aja tuh didukung juga, disupport sama kebakaran asap dan hutan.
1: Disupport juga, iya sih.
0: Iya, jadinya pekat, kelihatan pekat banget.
1: Pekat
0: kan?
1: Banget, gitu. Sudah bercampur mereka menjadi satu gitu, teman Pro 2.
0: Itu yang motor, teman Pro 2. Sama aja sebenarnya kayak rokok. Ya ampun, ini masih agak greget gitu kan.
1: Kenapa rokok?
0: Ya masih ada orang naik motor sambil ngerokok.
1: Itu juga parah kali Tan. Ngerokok nih teman Pro 2. Terus tuh kan mereka ngerokok tuh pegang di tangan biasanya. Nah itu abunya kemana-mana.
0: Bukan, iya, jadi bukan hanya asap, abunya
1: juga,
0: sama baraknya juga bisa kena orang.
1: Betul, teman aku dulu pernah tahan kena matanya.
0: Itu kan, udah lagi, pernah cerita pas itu hari ini.
1: Dia bawa motor ke belakang. Abis itu juga nih kemarin puntung rokoknya kan abis ngerokok nih. Buang puntung rokok di tepi jalan gitu. Sambil bawa motor, dibuang gitu aja.
0: Nah.
1: Kayak, itu kan puntung rokok tuh gak seberat itu ya. Kadang juga bisa kebawangin kalau kenceng anginnya. Parah memang orang-orang nih. Memang banyak asap-asap
0: beberapa
1: yang
0: ya, oknum-oknum nih.
1: Iya, betul. Jadi tuh memang banyak sebenarnya perkumpulan asap-asap ya Tania, yang membuat kemarin tuh akumulasinya wah parah
0: tiba-tiba
1: banget.
0: Tiba-tiba kan. Jadi selain hari berkendara nasional, teman Pro 2 ini juga hari menara suar nasional. Di Indonesia ini diperingati setiap tanggal 22 September. Kaitannya sama pentingnya menara suar dan juga para petugasnya. Karena kalau tanpa menara suar, ya walaupun sekarang udah teknologinya canggih di kapal-kapal, udah ada apa namanya tuh yang kayak bunder-bunder, terus bukan pemancar sih, apa sih ya? Sinyal-sinyal gitu. Ya kan biasanya kalau sekarang kan pakai sinyal gitu, jadi walaupun malam-malam
1: bisa ada radarnya gitu.
0: Radar itu maksudnya tahu nih, oh di sini ada titik nih, berarti ada lagi entah itu bukit atau kendaraan lain, bukan kendaraan tapi perahu lainnya. Tapi kan tetap aja pemancar penting teman Pro 2.
1: Betul, betul.
0: Dalam membantu menara navigasi serta menjaga keselamatan pelayaran.
1: Betul. Jadi buat kamu yang aduh menara suar tuh yang mana sih gitu. Yang kalau kamu lihat di gambar-gambar atau di film-film tuh yang warnanya merah putih tuh.
0: SpongeBob itu juga ada tuh.
1: Nah, itu dia tuh.
0: Yang pakai lampu tuh.
1: Iya.
0: Yang diganti sama SpongeBob yang naik yang celananya berkembang, jadi dia bantu teman-teman yang ada di ini.
1: Iya, yang itu ya? Bantu teman-teman yang ada di mana? Bikini Bottom.
0: Bikini Bottom. Lupa mulu perasaan.
1: Bikini Bottom, bukan akhirnya, kampung durian runtuh itu
0: bukan,
1: Pinipin.
0: Itu Pinipin beda lagi. Itu tadi hari menara suar nasional. Terus ada juga hari lalu lintas Bayangkara. Pertama kali itu berkaitan sama sejarahnya yang terbentuk seksi lalu lintas jalan di bawah jawatan kepolisian negara pada 22 September tahun 1955 yang kemudian jadi bagian dari sejarah terbentuknya Korlantas Polri.
1: Oh, ini adalah cikal bakal Korlantas, teman Pro 2.
0: Ada juga kak namanya Hari Badak Sedunia atau World Rhino Day. Nah ini juga kalau masalah alam sih emang jadi perhatian khusus ya Badak Sedunia ya teman Pro 2 ya.
1: Betul, jadi ini adalah Hari Badak.
0: Momentum juga untuk meningkatkan perhatian terhadap konservasi badak. Dan ini juga nyoroti ancaman terhadap populasi badak termasuk perburuan liar dan hilangnya habitat.
1: Iya betul-betul hilangnya habitat juga karena memang badak lumayan sering dijadikan sasaran juga sama orang-orang untuk ngambil ininya.
0: Itu cuman buat ngambil ininya doang,
1: culanya doang. Nah culanya gitu. Itulah manusia katanya gini tuh. Kemarin tuh ada memesnya gini Tan, bikinnya gini. Yang kita tahu binatang berbahaya tuh ini. Tapi yang lebih berbahaya tuh apa?
0: Atas manusia.
1: Manusia yang lebih berbahaya. Aduh, kitalah makhluk berbahaya itu teman-teman.
0: Ya, okelah Rini. Nanti kita bakal lanjutin lagi ya obrolan kita pada pagi hari ini di Gado-Gado. Pokoknya emang Gado-Gado nih kita ngobrolin apa aja. Jadi mungkin kamu yang mau kasih informasi tentang kondisi dan juga perihal apa situasinya di rumah kamu
1: betul,
0: juga boleh gabung
1: betul,
0: atau
1: betul. Jadi situasi di rumah bukan berarti gini ya, kayak oh lagi ada perdebatan antara orang tua. Oh jangan, itu tidak diterima.
0: Enggak apa-apa sih, enggak apa-apa. Boleh aja, boleh. Mau kita kan kepo nih ada apa sih di rumah.
1: Kita tiba-tiba jadi apa? Jadi akun gosip kita. Siaran gosip. Ya udah deh, teman Pro 2 nanti kita bakal balik lagi tapi kita kayaknya ke lagu yang satu ini dulu.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh iya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: apa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

0: wajahmu yang berseri dan bersih karena habis mandi. Iya kak, terima kasih kak. Oh iya kak.
1: Yang mana sih itu kak?
0: Arul. Padahal nggak tahu Arul ya. Jangan-jangan aku doang yang tahu Arul.
1: Iya, nggak tahu Tan.
0: Arul itu kayaknya aslinya Sumatera, bukan Sumatera, Kalimantan.
1: Konten kreator.
0: Iya, sebenarnya lebih memang konten kreator sih. Itu dia kayak orang, bukan orang ini aja lah, orang lagi kelihatan nih anak kecil nih lagi ngapain nih. Ini jalan gitu kan. Akhirnya ada orang nyamperin, dipanggil, ternyata emang tingkahnya agak lucu. Akhirnya makin lama makin ini viral deh tuh.
1: Oh gitu. Soalnya beda FFP kita. Kalau FFP aku tuh lebih kayak mengaji awak, sembahyang awak.
0: Oh, Masya Allah.
1: Mengaji awak, sembahyang awak, bakar rajo awak. Nah itu
0: boleh.
1: Itu beda
0: ternyata. Tapi sekarang udah banyak juga FYP-FYP yang kadang-kadang ininya AI video-videonya.
1: Nah ini kayak short drama gitu. Dracin sekarang pakai AI, Tan.
0: Itu aneh banget sih.
1: Nah, udah bukan Dracin yang aktor lagi.
0: Ya, kenapa ya?
1: Kayak aduh, gimana sih ini pakai AI semua? Semua apa-apa AI, apa-apa AI.
0: Tapi kalau Brand Rot udah lumayan jarang enggak sih? Tapi Brand Rot tetap pakai AI sih.
1: Banyak Brand Rot, banyak kan. Kemarin ketemu apa coba?
0: Apa?
1: Apa stroberi kawin sama nanas beneran?
0: Allahumma.
1: Apa dia si cewek stroberi dan kawin sama nanas?
0: Soalnya kalau itu yang Brand Rot yang lucu, kucing-kucing tuh itu masih ya lucu lah, masih bisa dinikmati walaupun emang agak udah cringe, udah aneh nih.
1: Udah aneh, betul.
0: Konten-konten yang pakai AI itu udah
1: lumayan gitu ya.
0: Agak mengganggu pikiran.
1: Betul, betul. Kemarin tuh kalau dulu kan yang terkenal banget Brand Rot tuh kayak tung-tung-tung sahur gitu-gitu kan. Itu. Ballerina cappuccino. Nah, tapi ini sekarang semakin kreatif aja. Kemarin itu juga ada apa kalau nggak salah dia manusia kuku gitu deh. Jadi kepalanya itu kayak kuku-kuku gitu, kayak apa nail art nih kepala. Gimana kepala kita nail art?
0: Itu capek banget. Masih dalam dunia fiksi ya kak.
1: Iya.
0: Tapi ini juga ada dunia historis yang diubah. Jadi kayak ini video lama nih, video tahun 1945 atau 19 berapaan gitu
1: terus
0: kan. Terus atau mungkin orang-orang yang dulunya sempat terkenal dalam buku sejarah yang pernah kita pelajari, itu videonya ada diganti pembahasannya. Terus enggak tahu nih promnya mereka nih buatnya kayak gimana, itu pakai AI.
1: Iya.
0: Yang G30 SPKI DNI did itu kan yang tentang Jawa adalah kunci, yang pas rapat tuh sama antek-anteknya itu kan. Itu kan ngebahas tentang Jawa adalah kunci, pokoknya bahas mau gimana rencana mereka.
1: Iya.
0: Tapi diganti sama yang masalah MBG adalah kunci. Iya ampun, lucu banget
1: itu. Oh, dibikin ini, dibikin parodinya gitu ya.
0: Bukan parodinya,
1: tapi
0: itu
1: diubah.
0: Itu benar-benar videonya video lama.
1: Iya, tapi itu,
0: omongannya sama mungkin emang.
1: Iya. Berarti promnya tuh emang detail banget diganti jadi
0: itu
1: ini.
0: Itu dia. Ada loh kerjaannya kayak gitu ya.
1: Ada.
0: Ngedetailing ini ya promnya ya.
1: Prom sumpah. Sekarang tuh banyak banget juga. Cuman ini banyak yang ini juga sih Tan. Sebenarnya kan ya itu dua mata uang lagi seperti tadi.
0: Ini
1: ya
0: yang
1: kan
0: jadi perhatian,
1: ada positif dan negatifnya.
0: Iya,
1: betul-betul. Karena tuh banyak yang menyalahgunakannya juga. Tau gak ada orang ketangkep gara-gara ini? Gara-gara dia curhat sama ChatGPT.
0: Curhat sama ChatGPT ketangkep?
1: Iya. Loh? Kayak di luar negeri kalau gak salah tuh, aku baru baca semalam teman Pro 2. Karena dia sama ChatGPT itu dia cerita kalau dia punya rencana untuk menyakiti pacarnya gitu. Dia udah detail tuh perencanaan dia gini. Nah beberapa saat kemudian dia ditangkap sama polisi. Sama gimana terlalu apa, terus orang-orang bilang gini, buset kita tuh terlalu over sharing sama ChatGPT nih gitu. Sumpah itu juga ada kemarin baru ditangkap dia.
0: Tapi
1: enggak,
0: tapi emang bahaya juga sih kayak misalnya saking enggak punya makanya teman Pro 2 enggak apa-apa coba aja kamu keluar dulu aja, keluar rumah.
1: Betul.
0: Gak usah ngerasa enggak pede atau insecure kayak takut sama dunia, takut dunia tidak menerima. Enggak kok. Emang kadang-kadang ada manusia yang
1: iya
0: kan. Tapi enggak semuanya teman Pro 2.
1: Betul.
0: Pokoknya coba ikut komunitas-komunitas dulu aja lah. Itu lebih welcome biasanya tuh. Soalnya jangan sampai ntar ujuk-ujuk kamu curhat gitu kan. Aku dibully sama temanku. Emang kadang-kadang ChatGPT kayak misalnya ChatGPT. Dia kan emang biasanya pokoknya lebih ke positive vibe lah. Tapi bisa jadi loh, hati-hati misalnya kira-kira biar apa sih, apakah aku perlu balas dendam dan lain sebagainya, melakukan tindakan kriminal di sana. Tiba-tiba setuju kan bahaya juga tuh.
1: Iya, betul.
0: Kayak ini dia yang kemarin yang aku informasi ini teman Pro 2 yang masalah tentang Amerika dan juga Cina. Jadi kan
1: iya
0: kan. Analisis nih, seorang analisis dari Komando Operasi Khusus AS.

0: dia ngebuat laporan pakai bantuan chatbot AI tuh. Masalahnya AI ini salah mengidentifikasi. Ini salah ya teman produk ya, keliru.
1: Jadi yang salahnya AI.
0: AI. Jadi mengidentifikasi kapal dari Cina itu yang melewati ya daerah konflik di Iran itu. Katanya materialnya membawa...
1: Untuk nuklir ya?
0: Untuk nuklir lah, persenjataan. Akhirnya itu Amerika tuh udah siap, benar-benar udah sesiap itu buat langsung asal tembak atau asal nyerang itu.
1: Nah,
0: coba bayangin teman produk kalau misalnya
1: bisa perang orang gara-gara AI.
0: Untung, untung apa namanya di ini lagi, dievaluasi lagi, dilihat lagi kan, terus di lebih mendalam lagi sama pihak-pihak intelijen militernya sendiri, dan akhirnya ternyata itu adalah kekeliruan.
1: Nah, itu dia teman produk. Jadi maksudnya kayak gimana ya? Hampir perang nih negara orang. Negara loh teman pro dua, bukan bukan individu, negara.
0: Nah ini masalahnya negara adidaya kak.
1: Nah
0: ini
1: dua-duanya tuh sama-sama nih, kuat.
0: Tiba-tiba yang lain juga bakal ikutan masalahnya.
1: Betul,
0: tuh.
1: Betul, betul. Nah kita mau perang apalagi ini udah terlalu banyak perperangan di dunia ini. Masa kita mau ada perang dunia ketiga?
0: Jadi jokes masalah robot sama AI di masa depan bakal menghancurkan dunia.
1: Iya.
0: Gambarnya seperti ini ternyata ya.
1: Iya ternyata begini, mereka mainnya smooth. Smooth ya permainannya tuh, smooth banget tuh. Jadi kayak gak usah ini, kita gak usah apa dia.
0: Gak usah langsung suruh nyerang atau gimana lah, pakai robot atau enggak lah.
1: Nah jadi dia apa, dia tuh
0: salah,
1: cuman
0: keliru
1: mengidentifikasi doang. Jadi tuh maksudnya nih teman pro dua, dia nggak pakai apa, dia nggak pakai fisik, dia nggak pakai ini, dia cuman dengan cara dia yang biasa tapi bisa bikin kita menjadi
0: karena kan sekarang
1: pecah
0: juga
1: belah
0: kayak pesawat, terus juga sama yang nirawak, kapal nirawak itu kan emang juga ditambah AI itu, alat AI. Jadi mereka mungkin pakai entah itu kamera gimana lah mengidentifikasinya. Nah tapi mungkin karena belum sempurna ya salah identifikasi materialnya.
1: Iya namanya AI juga ciptaan manusia ya gimana. Manusia juga tempatnya salah gitu kan.
0: Oke kak, nanti kita lanjutin lagi lah obrolan kita pada pagi hari ini teman pro 2. Tapi setelah beberapa lagu-lagu yang pastinya seru untuk kamu dengarkan pagi hari ini.

Dikutip dari rri.co.id. Indeks harga saham gabungan IHSG diperkirakan akan menguat terbatas pada perdagangan hari ini. Pada Senin kemarin, IHSG ditutup melemah 0,88% pada level 6.384,73 di tengah minimnya katalis positif. Pelemahan IHSG masih disertai aliran keluar modal asing karena aksi jual investor asing sebesar Rp503,12 miliar. Saham-saham yang paling banyak dijual asing adalah BMRI, ANTM, BBCA, TLKM, dan MDKA.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di bank umum devisa, ya di Kupfa BB alias money changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah, ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah nggak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Yee, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Terus up up up up.
1: Oh, akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000. Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga enggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, Mak, Kak. Karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: A Friend dari Billie Eilish. Coba bayangin teman pro 2.
1: Billie Eilish.
0: Ngubur teman kamu. Tiba-tiba ngubur teman kamu enggak?
1: Nah, jangan gitu, Tan. Tapi teman-teman kalau toksik dikubur aja enggak apa-apa.
0: Oke. Ini kan tadi yang kita sempat obrolin ya, Kak, masalah
1: AI.
0: AI gitu kan, iya, video yang sejarah. Ya. Video yang sejarah diganti, yeah, pembahasannya, omongannya, kalimat-kalimatnya. Itu kan yang dikhawatirkan adalah bagaimana orang-orang yang tidak tahu atau yang istilahnya masih gaptek, khususnya biasanya kalau candanya ibu-ibu FB.
1: Ibu-ibu FB, ibu-ibu WhatsApp sama ibu-ibu FB.
0: Itu bisa menjadi misinformasi yang sangat berbahaya.
1: Nah, itu beneran banget.
0: Bisa jadi hoax. Saking percayanya nanti disebar ke WhatsApp kesana kemari.
1: Nah, coba cek WhatsApp keluarga. Coba pada cek WhatsApp keluarganya, kalau sudah menemukan, nah berarti udah kena prank sama AI tuh. Sering banget soalnya kalau ibu-ibu tan, gampang banget.
0: Belum
1: gampang
0: lagi,
1: banget.
0: Iya, muka-muka orang-orang terkenal kadang-kadang tuh.
1: Iya.
0: Pernah kayaknya Raffi Ahmad atau apa yang biasanya artis-artis yang emang dulu kan. Kalau sekarang kayaknya udah yang giveaway itu.
1: Udah jarang ya.
0: Udah jarang. Itu ada. Ada loh, diubah.
1: Ada dan ada yang kegocek juga itu. Enggak ini. Ada yang ini juga. Dia ngaku jadi artis Korea namanya Lee Dongwook. Kan artis Korea itu namanya Lee Dongwook. Nah, dia tuh pakai AI.
0: Ada mukanya tuh.
1: Muka Lee Dongwook itu yang diambil. Sek. Jadi sampelnya gitu. Nah, si ceweknya ini percaya aja, terus dia udah rugi berapa ratus juta apa berapa miliar gitu, lupa deh.
0: Ngeri banget lagi.
1: Ngeri banget, scamming gitu jadinya banyak.
0: Ah, ngomongin scamming juga ada juga, tapi ini juga yang kemarin aku sempat ketemu gitu kan, iklan kayak judi online gitu.
1: Wah, itu mah banyak kan di mana-mana itu.
0: Tapi mukanya muka-muka apa sih, muka-muka artis gitu yang ngajak.
1: Oh iya
0: gitu.
1: iya.
0: Cuman apa kan biasanya kalau judul itu kan dia bukan yang benar-benar apa sih ngiklanin judinya, tapi kayak ini game loh, game seru gini-gini.
1: Soft.
0: Agak lembut, hati-hati itu pro 2. Tadi yang masalah Korea Selatan, Korea, iya, artis Korea kena scam. Ada juga, Kak, sempat ramai juga tuh. Kan kalau dulu biasanya kita penipuan lewat telepon tuh, ditelepon. Ini anaknya ketabrak, anaknya kecelakaan, ini anaknya
1: ketangkep.
0: Sekarang
1: sedang di rumah sakit gini-gini.
0: Tapi kali ini ada juga. Kamu nanti hati-hati ya teman pro 2, misalnya ada telepon mungkin nomornya gak dikenal, pas kamu angkat itu gak ada suaranya, dia gak nyapa duluan, itu kamu gak usah nyapa dulu teman pro 2, kamu tunggu dulu aja dia yang nyapa
1: ngomong
0: duluan.
1: Iya betul.
0: Karena
1: betul.
0: Ini apa namanya?
1: Dikhawatirkan mereka itu memang oknum-oknum tertentu, terus nanti suara kamu jadiin sampel.
0: Nah itu scamnya gitu caranya dia.
1: Iya betul.
0: Mereka diam, kamu tapi ngomong karena kamu penasaran. Iya. Halo, ini siapa? Siapa betul. Ini kenapa nelpon?
1: Betul.
0: Nah, dari suara itulah kamu direkam nanti teman pro 2, terus kamu jadiin sampel AI suara kamu.
1: Nah itu
0: ya,
1: juga.
0: Ya nanti digunakan buat bisa jadi keluarga atau saudara deket kamu.
1: Iya betul. Dan juga nih tapi ya, kalau sekarang kalau ada telepon-telepon gitu, kan sekarang tuh banyak banget yang suka nelfon-nelfon gitu ya, ke handphone kita. Nah tapi itu dari operatornya sendiri tuh kadang udah dibikin ini, nomor ini diduga scam gitu.
0: Iya, penipuan.
1: Ya, jadi tuh pas teleponnya masuk tuh kita udah kayak, oh yaudah deh kalau diduga scam gak usah diangkat gitu.
0: Makanya kalau sekarang aku sendiri ya, kadang-kadang gak sering banget pakai yang telepon biasa.
1: Pakainya WhatsApp ya?
0: Pakainya iya yang online. WhatsApp.
1: Iya sih. Karena sekarang tuh juga kayaknya semua orang udah di WhatsApp udah aja di WhatsApp sih.
0: Tapi ada beberapa masih itu.
1: Ada.
0: Itu yang harus dihati-hati.
1: Betul. Dia harus ya di.
0: Hati-hati.
1: Harus hati-hati kita ngelihatnya. Ya betul. Karena ya gitu teman pro 2, yang namanya AI itu bisa ngubah apa aja sekarang. Canggih banget. Muka. Betul. Walaupun ini ya. Ternyata tuh teman pro 2 kan kadang kita ngerasa, wah ini jelas banget nih foto AI-nya. Nah mungkin karena kita gak ngasih prompt yang detail gitu. Nah. Tapi ada orang-orang yang ngasih prompt yang detail itu bener-beneran kayak real banget. Nah itu juga ada.
0: Itu bahayanya, tapi emang kadang-kadang kan dipakai tren positif ya, it's okay aja, it's fine aja. Tapi ya tetap harus hati-hati teman pro 2, kayak yang Actis. Yang 80-an, foto-foto 80-an. Itu lucu-lucu tuh.
1: Lucu-lucu. Nah tapi itu teman pro 2 tau gak sih, itu juga ada tweet atau threads ya kemarin itu yang ngomong gini, udah deh pakai tren bikin foto 80-an ini karena banyak air yang harus digunakan nih gara-gara foto ini. Karena ternyata mesin-mesinnya ya itu aku juga nggak tahu sih mesin-mesinnya atau apanya gitu, itu memang direndamnya di air supaya suhunya nggak ini.
0: Memang ada pembahasannya tapi yang nggak sampai, kan ada yang sempat orang ngomong kayak statementnya emang kayak gitu, tapi mereka tuh kayak membuat khawatir gitu kayak katanya ini air habis cuma buat AI doang.
1: Iya.
0: Itu buat ngerendam servernya kan. Kayak sama halnya Google, Google pas itu pernah dia ditabung itu buat penyimpanannya. Nah itu kan biar adem kan, nah, kalau misalnya pakai kipas pakai energi listrik kan lumayan tuh. Nah, akhirnya dia ngerendamnya tapi di air laut.
1: Air laut, ada yang ngerendam di air laut juga. Terus ada juga yang, nah itu dia, karena aku tahunya itu baru dari film-film gitu waktu itu teman pro 2. Kayak wah betul, jadi selama ini direndamnya di air ya gitu. Kita mah apa-apa direndam di air mah meledak. Kamu orang kok gak meledak?
0: Dikaitinya sama ini, sama Dajjal. Ada juga tuh jadi bayangan Dajjal tuh ini AI kan, bayangan Dajjal nih.
1: Terus AI juga gini, karena kan aku biasanya pakai tab ya teman pro 2. Jadi kadang apa terlalu responsif, kadang kita ngobrol nih tiba-tiba dia ikutan nyaut.
0: Oh yang Gemini,
1: Gemini sukanya kayak siapa sih yang ngajak you? Siapa yang ngajak you ngomong? Diem aja kita.
0: Biasanya kita kan pakai yang oke okay, Google.
1: Iya, biasanya kan kita oke okay, Google.
0: Nah, ini kan jawab nih.
1: Nah, biasanya kita kepake yang kayak gitu tuh. Game ini suka gitu tuh teman pro 2. Jadi kayak kita mau ngomong terus tiba-tiba dia nyaut. Padahal dia nggak diajak. Dia nggak diajak sama sekali, nggak diajak.
0: Tapi kan kak, ini kan AI udah bisa ngerubah muka kita, dia udah bisa kayak gambar jelas muka kita sama suara kita. Tapi yang unik ini di Cina nih, fenomena di Cina teman pro 2.
1: Apa tuh?
0: Nih, seiring makin berkembangnya industri konten berbasis AI, ini malah warga biasa, warga atau masyarakat biasa kini bisa melisensikan wajahnya.
1: Lisensi.
0: Wajahnya dilisensiin kepada pembuat konten AI teman pro 2 dan mendapatkan bayaran ketika wajah tersebut digunakan untuk drama pendek, iklan, film, animasi sampai game. Berarti dari sini kenapa
1: dari
0: akhirnya
1: situ,
0: konten-konten
1: kenapa
0: atau drama Cina ini mukanya kayak AI semua.
1: Iya, jadi tuh kita kan kayak belakangan ini ngeliat racin-racin yang pendek itu di short video gitu. Lah kenapa-napa jadi AI ya, ternyata orang-orang Cina udah kayak gitu.
0: Pantesan lisensi.
1: Lisensi. Jadi gak capek-capek lagi aktornya untuk ini.
0: Ya ampun kenapa ya.
1: Kita bersusah payah melindungi ini identitas. Mereka jualin aja.
0: Jualin aja enggak tuh.
1: Jualin aja. Berarti kalau misalkan wajahnya dipakai mereka dapat duit. Tapi kan mereka juga gak bisa mengatur ya. Maksudnya tuh nanti di,
0: iya,
1: siapa tahu
0: akhirnya
1: dibikin,
0: dibuat kemana-mana.
1: Iya,
0: buat penipuan,
1: iya,
0: buat scam gitu,
1: iya,
0: kan.
1: Iya betul-betul.
0: Tapi
1: itu kan
0: unik juga,
1: juga
0: ya.
1: Ya,
0: dibayar enggak tuh?
1: Enggak disangka.
0: Enggak disangka-sangka.
1: Enggak disangka-sangka, memang ada aja gebrakannya. Cina emang kayak gitu.
0: Iya.
1: Cina tuh punya apa ya, inovasinya kadang di luar Nurul. Emang gitu kalau Cina. Ada aja gebrakannya gitu.
0: Dan fenomena yang sebelumnya banyak dilakukan secara informal di kalangan industri hiburan, ini mulai masuk ke platform digital yang lebih terstruktur teman pro 2. Salah satunya ada Yuan Xiang Xinsheng di Sanshen, memungkinkan pengguna membuat profil sebagai aktor digital setelah melakukan registrasi dan verifikasi identitas. Pengguna juga bisa menentukan sendiri aturan penggunaan wajahnya, termasuk durasi, jenis konten yang diperbolehkan, sama hak adaptasi lanjutan.
1: Udah ada aturan-aturan
0: aturan sama kebijakan-kebijakannya.
1: Cuman
0: sih
1: kayak gitu, Tan, kalau misalkan nanti nih job nama Fatan Mubina, pekerjaan apa tadi, aktor,
0: lisensi wajah digital, aktor AI,
1: aktor digital. Nah, harus kayak gitu Tan, pekerjaan aktor digital. Waduh. Itu kita nggak apa ya Tan, nggak kerja.
0: Iya,
1: kita nggak usah kerja Tan,
0: cuma
1: kayak
0: lisensi wajah aja ya.
1: Iya betul betul, tapi nggak tahu ya bayarannya apakah
0: ini
1: mahal atau gimana ya.
0: Ini di Cina ya teman pro 2. Cina itu emang teknologinya dan juga mungkin sumber daya manusianya emang lebih prepare. Artinya ya nggak melulu nanti wajahnya bakal jadiin scam atau penipuan. Tapi kalau misalnya ntar di Indonesia diadakan nih, kayaknya jangan deh, nggak usah deh teman pro 2. Udah terlalu agak gimana gitu, kayak agak ganggu gitu sama.
1: Betul betul sama betul. Ini. Tiba-tiba nanti tuh kan keluar nih misalkan dramanya, misalkan racinnya keluar, gitu ada dramanya keluar.
0: Drain-nya
1: keluar drama tuh. Pakai muka kita.
0: Aduh.
1: Terus ceritanya mungkin nggak asik, mungkin ceritanya nggak asik. Terus tiba-tiba teman kita ngirim ke kita kayak, gimana ya gitu. Jadi kayak aduh, jadi omongan.
0: Belum lagi kalau di Indonesia bisa jadi belum bisa menjaga sepenuhnya kebijakan dan privasinya.
1: Nah,
0: takutnya
1: betul,
0: malah
1: betul
0: nanti digunakan buat yang lain-lain
1: nah
0: sih.
1: Nah yang udah ada kebijakannya aja tetap bocor juga nih. Bocor-bocor juga ya kan ya teman pro 2. Nah apalagi nanti kalau yang belum ada kebijakan ya. Nah mau diapain tuh muka kita kan.
0: Tadi ngomongin soal bayaran ya Rini ya.
1: Bayarannya berapa?
0: Ini cukup beragam.
1: ada
0: memang
1: berapa?
0: Kayaknya menarik ya.
1: Berapa,
0: tapi
1: berapa?
0: Aku gak mau teman pro 2. Dalam laporan yang dikutip konten dari National Business Daily, seorang pegawai bank mendapatkan hampir 2.500 yuan atau sekitar 6,6 juta rupiah setelah wajahnya digunakan perusahaan iklan sebanyak 7 kali dalam 3 hari. Dalam 3 hari 7 kali.
1: Oh, wow.
0: 6,6 juta.
1: Yuan.
0: 2.500 yuan itu sekitar 6,6 juta. Biaya lisensi di sejumlah platform juga disebut berkisar 50 yuan sampai 100 yuan. Itu berarti ya berapa tuh teman pro 2 tuh?
1: Nah, jadi lumayan juga ya, sih sebenarnya. Ya,
0: tergantung cakupan izin penggunaannya
1: ya,
0: sih.
1: Iya, sebenarnya lumayan juga sih teman pro 2. Cuman ya kayaknya kalau menurut aku sih kayaknya untuk safety kayaknya enggak deh. Kecuali kamu habis lisensi OJ itu mau operasi plastik kan, itu juga enggak apa-apa.
0: Bisa. Tapi itu untuk aku ya, kayaknya termasuk murah deh, termasuk
1: iya,
0: dengan
1: betul,
0: apa
1: risiko pekerjaannya.
0: Risiko pekerjaannya itu termasuk murah deh.
1: Iya, betul-betul.
0: Karena ini ada juga penggunaan yang menetapkan batasan sangat spesifik. Misalnya seorang pria usianya 34 tahun masang tarif 99 yuan atau sekitar 263 ribu rupiah untuk sekali penggunaan. Sekali penggunaan
1: banget.
0: Itu murah menurut aku. Beda sama misalnya kita nyewa content creator atau selebgram.
1: Iya, betul.
0: Itu kayaknya gak segitu tuh pro 2.
1: Iya, murah banget. Jadi, mau banget kita dari yang murah mukanya.
0: Jadi jangan teman pro 2.
1: Jadi jangan, menurut aku ya, kalau misalkan nih, ya walaupun kita mukanya standar-standar aja ya teman pro 2, dibilang cantik enggak, jelek juga enggak gitu. Standar rata-rata air aja nih kita mukanya. Tapi jangan, jangan mau di-wear murah gitu. Kan muka ini cuma limited edition, kita cuman kita doang yang punya.
0: Makanya tren ini bukan tanpa masalah nih, enggak, bukan berarti enggak ada masalah sama sekali. Ini malah jadi perhatian khusus, termasuk privasinya, persetujuannya,
1: betul,
0: hak atas identitas digital yang jadi perhatian para ahli hukum, karena beberapa kontraknya itu bahkan disebut dapat memberikan kewenangan yang cukup luas kepada platform. Sementara pengguna bisa terkena denda jika mencabut izin sebelum masa penggunaan berakhir. Coba kamu bayangin, padahal kamu mikirnya ini cuman buat drama Cina aja.
1: Iya.
0: Ternyata buat ini, buat itu, buat film, buat animasi, buat pengiklanan juga dipakai sana sini.
1: Nah, itu dia ya teman produk. Jadi kayaknya ya tetap aja jangan.
0: Oke lah, Rini, nanti kita bakal lanjut lagi ya obrolan kita pada hari ini.

0: Hai jari-jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei, otak. Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
3: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irdian, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi di Sabana Pagi, Sabana Mantap, Sabana Dingin. Kenapa Sabana Dingin? Karena memang teman Pro 2 cuaca di luar juga lagi dingin gitu.
1: Suhunya lagi dingin-dingin ya.
0: Iya, tambah lagi nih kita ada AC, jadi semakin dingin.
1: Di dalam ruangan sih teman Pro 2.
0: Betul, betul.
1: Ya, satu sisi alhamdulillah, tapi satu sisi masih ini ya teman Pro 2 ya. Kita masih yang melihat Solok itu, aku melihat di beberapa video ternyata sebegitu besarnya batu-batu ternyata juga.
0: Jadi enggak cuma kayu aja material yang ke bawah itu, ada batu-batu juga.
1: Makanya aku pikir kemarin cuma campur-campur lumpur doang gitu. Ternyata batunya gede-gede juga.
0: Bukan, banjir bandang banget. Gitu. Makanya enggak lodo sebutannya itu
1: kita. Ada kerusakan beberapa sih ya, semoga segera pulih ya teman-teman.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, betul. Dan itu yang kena juga kantor bupatinya ya, dan beberapa kantor-kantor lain kalau enggak salah juga kena di situ.
1: Ada rumah juga yang kena. Ya, harapannya sih enggak ada korban jiwa sama
0: betul,
1: sekali.
0: Betul, betul, betul. Sampai sekarang kita juga masih menunggu update-nya seperti apa ya teman Pro 2 ya, kondisi di sana. Semoga sih baik-baik aja.
1: Betul. Oke, hari ini. Pagi hari ini kita udah di jam 9 aja nih kurang lebih.
0: Yes, betul.
1: Masih Sabana Pagi ya teman Pro 2 ya, untuk menemani kamu semuanya. Udah banyak banget yang kita obrolin, informasi yang udah kita sampaikan.
0: Udah apa, kita cabut aja nih.
1: Ya, mungkin sampai sini aja ya. Oh, enggak. Karena kita setelah ini, bukan setelah ini sih, sekarang juga sih kita mau bermain bersama dengan kamu semuanya. Jadi mungkin yang mau gabung silahkan, boleh-boleh aja. Tapi aku juga mau sama Rini nih, mau main yang kemarin sempat aku mainin juga.
0: Apa tuh permainannya? Boleh kasih tahu, boleh spill.
1: Ini lumayan memang menarik sih, menantang juga sih.
0: Apa?
1: Balik kata. Iya, kemarin namanya lupa sih aku apa ya. Yang penting ngebalikin kata aja.
0: Nah, gimana tuh contohnya?
1: Contohnya misalnya kata. Itu kata. Kan kalau misalnya dibalik dari huruf ke depan sampai huruf akhir itu kan kata itu K-A-T-A. Tapi kalau dibalikkan jadi A-T-A-K. Jadi atak.
0: Betul.
1: Nah, itu gitu aja. Sesimpel itu.
0: Oke.
1: Nanti aku kasih katanya, tinggal Karini yang balik. Gimana, kalau benar apa salahnya nanti kita bakal lihat ya.
0: Oke.
1: Ini gak boleh ada yang nulis ya, kecuali yang mau beri pertanyaannya baru nulis.
0: Oh gitu, nanti gantian ya?
1: Gantian.
0: Oke, boleh.
1: Terus juga ngejawabnya kalau bisa cepat. Jangan sampai 12 jam, jangan sampai ya.
0: Kelamaan itu kan, kelamaan 12 jam kan. Kita mau ngapain, puasa.
1: Jangan sampai kan, makanya itu. Oke lah,
0: nah, coba.
1: Kita coba ya,
0: coba.
1: Dari aku sendiri. Pulpen.
0: Pulpen.
1: Pen.
0: Neplup.
1: Asik. Boleh.
0: Aduh, Neplup. Orang pintar di hari gini. Aduh, sulit.
1: Oke, coba dari Rini.
0: Oke, dari aku ya, dari aku ya. Komputer.
1: Aduh, langsung tuh ya. Agak susah tuh ya.

0: Ter.
1: Retumok.
0: Retumok ya.
1: Retumok boleh. Kompu. Iya kan.
0: Komputer.
1: Retumok.
0: Ya, ya betul. Retumok.
1: Retumok. Masih benar kan berarti
0: masih
1: aku.
0: Benar. Oke. Okay, okay.
1: Lagi revisi dikit ya teman-teman yeah. Dua ya. Lanjut. Kertas.
0: Kemarin
1: sih main sama Icin agak gampang nih ya. Ini kita coba uji
0: kertas,
1: satu
0: kan?
1: Makhluk ini iya. Dengan yang agak susah.
0: Tan, kertas kan? Nah. Kertas. Satrek.
1: Boleh. Betul. Satrek.
0: Tan, kursi.
1: Kursi. Isruk.
0: Simpel. Lagi.
1: Sama kalender.
0: Kalender kepanjangan. Kalender. Der ya. Red. Kalender ya. Kalender. Kalender. Red nelak.
1: Boleh.
0: Gimana sih nih?
1: Yang apa lagi?
0: Nih, coba ini deh Tan. Pohon.
1: Pohon, no hope.
0: No hope
1: ya.
0: Itu kita banget.
1: Gak
0: no
1: ada
0: hope.
1: Harapan ya.
0: No hope.
1: Oke, itu pohon. Lanjut, daun deh.
0: Daun.
1: Itu artinya langsung.
0: Nuat. Nih. Motor.
1: Rotom. Iya kan betul kan?
0: Iya betul. Rotom.
1: Kalau udah terbiasa langsung nyebut nih nomor 2. Batang.
0: Ah, gimana caranya tuh? Batang. Gitu dong jadinya.
1: Enggak dong.
0: Gena gitu.
1: Iya.
0: Karena gena.
1: Iya, gena.
0: Gitu. Batang kan? Batang. Genatap. Genatap jadinya.
1: Genatap tuh jadinya
0: genatap.
1: Nomor 2.
0: Nah, ini nih. Baju.
1: Baju ujab. Simpel. Ujab. Terus bunga.
0: Bunga. Aku tuh bunga ya.
1: Itu simpel banget tuh
0: bunga. Iya, bunga ya. Bunga. Agnub.
1: Agnub. Asik juga ya sebenarnya ngebalik-balikin kata ya.
0: Iya nih.
1: Masanya yang bikin heran tuh ada orang yang emang ngomongnya tuh bisa dibalikin full banget tuh.
0: Dulu tuh bahasanya bukan kayak gitu Ren, pakai G tau gak?
1: Ah itu ada juga.
0: Itu ada eranya pakai G gitu, ada eranya.
1: Aga jaga.
0: Iya.
1: Enggak gini.
0: Misalkan
1: ada juga.
0: Misalkan ada juga, ada juga. Aga daga. Jugu gaga.
1: Oh.
0: Setiap itu dipanggil kayak gitu.
1: Itu sempat hit.
0: Sempat hit.
1: Tahu itu orang mikirnya kenapa tiba-tiba kayak gitu.
0: Misalkan gigi taga, laga gigi, sigi aga, raga agan nih.
1: Bahasa alien tuh.
0: Iya, betul.
1: Enggak tahu nih.
0: Tapi itu eranya ada orang kayak gitu.
1: Iya. Nih anak-anak Gen Z masih tahu enggak pernah ini enggak, kalau aku sempet tuh mengalami masa-masa itu tapi kalau aku kayak kagak ngerti nih orang pada ngomongin apa sih.
0: Aku tuh karena kegot dulu ada kayak punya tetangga yang gede-gede gitu jadi ikut-ikutan padahal kita masih kecil.
1: Itu katanya buat ini ya, pesan rahasia ya.
0: Iya, pesan rahasia betul.
1: Tapi enggak, beneran ada yang sempat viral di TV juga, TV internasional sih lebih
0: apa
1: tepatnya
0: tuh,
1: sih.
0: Apa
1: ya
0: tuh?
1: Itu cara ngomongnya mereka benar-benar kayak terbalik kayak gitu yang tadi motor rotom. Rotom uti. Nalaj jalan.
0: Nih. Apa coba kalimatnya? Coba nih kita.
1: Motor itu jalan.
0: Rotom. Uti. Nalaj.
1: Iya itu kan. Ini kan tadi kata-kata. Coba kita kalimat ya.
0: Kalimat ya coba.
1: Bunga mekar.
0: Tadi apa ya bunga ya? Agnub. Ya kan? Agnub mekar. Mekar.
1: Itu gampang.
0: Rakem.
1: Ah iya.
0: Agnub rakem.
1: Coba ya.
0: Rumah sakit nah.
1: Rumah sakit. Hamur.
0: Tis Sak.
1: Eh enggak, tikas, kit. Tikas.
0: Tikas. Tikas ya.
1: Tikas kan betul kan. Ya, ya, ya. Seru. Asik kan nomor 2.
0: Asik. Coba deh sekali lagi, Tan.
1: Ini ya, coba ya. Mobil sedang melaju dengan kecepatan
0: panjangan dulu. Panjangan.
1: Mobil melaju dengan cepat.
0: Mobil melaju dengan cepat. Libom.
1: Ayo. Ujang.
0: Ujalem.
1: Ujalem.
0: Iyalah, melaju. Oh, yeah. Ujalem dengan cepat atapec
1: bisa
0: aduh tapi agak lama karena kepanjangan
1: banyak mikir ya
0: iya.
1: Kayaknya capek ya kita.
0: Capek berpikir. Padahal ya, pagi-pagi gini kita apa enaknya menyantai.
1: Nah, tapi berpikir. Kan makanya kita ini biar refreshing lagi ya,
0: mengasah otak. Nanti kita asah otak lagi teman berdua tapi ya. Kita ke sini dulu.

pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tertikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 bersama Fathan
1: dan juga Rini.
0: Rini,
1: ya. Ya baiklah, teman rekan Fathan.
0: Iya, kita masih
1: main. Semakin apa nih suara semakin kecil banget.
0: Oh iya, okay. Kak, kita masih main game pada pagi hari ini, Kak.
1: Boleh, iya. Terlalu apa ya, belum sempat lagi aku lihat kontennya teman para dua, terlalu menghayati kayaknya tadi.
0: Aduh.
1: Gitu.
0: Ini kita main. Jadi buat satu kata, tapi sebelumnya kita tentuin dulu.
1: Kita
0: aku
1: tentuin.
0: Misalnya per orang ini harus tentuin satu huruf.
1: Misalnya awalnya atau
0: aku huruf depan, kalau Karini huruf belakangnya.
1: Okay.
0: Nanti dari itu berarti harus ada kata yang sesuai dengan huruf depannya apa, huruf belakangnya apa.
1: Betul. Okay, kita mulai, coba kita tes dulu ya.
0: Ini aku huruf depan ya.
1: Aku huruf belakang ya.
0: Ini belakang.
1: Iya.
0: Ah.
1: Ini kita barengan.
0: Oh iya, itu
1: bareng.
0: 1, 2, 3. Iya. 1, 2, 3, J.
1: G. Jepang.
0: Os. Boleh.
1: Luar biasa.
0: Nih, tang nih di telinga nih.
1: Gak apa, biar ada sound effect aja.
0: Sound effect ya, oke, boleh. Oh iya, kan kalau streamer-streamer tuh ada mereka gak tahu pakai apa gitu. Yang suara-suara, terus
1: iya.
0: Yang tawa-tawa.
1: Kita juga bisa sih sebenarnya, cuman bisa, agak males aja.
0: Tambah kali ya.
1: Kita agak males untuk naik-naikin aja sebenarnya.
0: Ya. Ini mungkin kalau didengerin sama teman-teman tanya, boleh kali ya.
1: Sebenarnya bisa aja kan kita yang mengusahakan itu, cuman tuh kayak apa, capek aja.
0: Iya, tapi ada alatnya, itu harus ada ini lagi.
1: Enggak.
0: Ada tahu alatnya.
1: Enggak. Itu juga ada alatnya, tapi kalau di kita bisa dari ini aja.
0: Oh, iya. Biasanya alatnya buat alat yang nge-DJ yang kotak-kotak gitu.
1: Iya,
0: dia
1: itu.
0: Biar bisa pakai.
1: Udah ada sound effect-nya.
0: Iya, itu ganti sound effect. Oh, lanjut dulu ya.
1: Lanjut dulu ya.
0: Masih
1: okay.
0: Aku huruf pertama.
1: Aku huruf terakhir. Oke. Okay.
0: 1, 2, 3
1: H.
0: N. Nah, enggak bisa. N H ya.
1: N dan H.
0: Nipah. Artinya
1: bisa.
0: Nipah, aku gak tahu sih, tapi aku pernah dengar tuh kata tuh.
1: Nah gimana sih, harus tanya KBBI dulu tuh nipah.
0: Nipah. Suku Pinang-Pinangan.
1: Oh.
0: Jenis tumbuhan palm juga sih, nipah sih.
1: Oh kecoa. Sampong.
0: Jadi sebut dong. Ntar studionya ada makhluk ini. Makhluk apa nih?
1: Iya.
0: Tahan dulu.
1: Tahan
0: kalau misalnya sampai kaki juga tahan dulu aja.
1: Enggak, kali itu enggak kuat stop.
0: Enggak usah tadi aja.
1: Oke. Satu-satu kita. Oke. Masih awal ya?
0: Oke. Masih aman kan?
1: Masih belum jalan, masih aman ya.
0: Iya. Soalnya emang pintunya masih ini, ada celah-celahnya tuh.
1: Iya, betul. Oke, masih huruf depan, Tan.
0: Huruf depan, hari ini huruf belakang
1: ya, okay.
0: 1, 2, 3 L.
1: Las.
0: Tadi X katanya.
1: S.
0: Oh S, boleh.
1: Las.
0: Oke, okay, kita change.
1: Oke, okay, aku huruf depan ya.
0: Aku belakang.
1: Oke.
0: 1, 2, 3
1: Ben.
0: Ban. Ya, sama lagi.
1: Ulang, aku huruf depan berarti ya.
0: Ya.
1: Oke, 1, 2, 3 D. Apa?
0: D.
1: Sama-sama D.
0: D.
1: Dad. Daddy, dad, D-A-D, dad.
0: Itu Inggris tuh, gak bisa di.
1: Ya mana ada, bahasa Indonesia tan yang. Gak ada. Dad.
0: Duda, ah beda.
1: Itu duda, A belakangnya.
0: Dan.
1: Enggak bisa.
0: Iya, enggak ada.
1: Enggak ada. Oke. Oke.
0: Pulang lagi ya. 1, 2, 3
1: M.
0: Map. Map bahasa Inggris enggak sih?
1: Enggak, map.
0: Oh iya, map. Iya, bisa.
1: Map yang bahasa Inggris kan, map yang bahasa kita. Gimana sih?
0: Oh iya, map. Ya, pokoknya pakai A kan.
1: Iya.
0: E, map.
1: Iya.
0: Nah, dapat lagi aku.
1: Oke.
0: 1, 2, 3
1: T.
0: S. Tas.
1: Ya, sama. Oke.
0: 1, 2, 3
1: N. Naik.
0: Boleh.
1: Oke. Apa lagi? Kita mulai lagi.
0: Sekarang gantian. Aku depan.
1: Aku belakang.
0: Belakang.
1: Ya. 1, 2, 3 A.
0: C.
1: Kaca.
0: C sama A.
1: C.
0: Cina. Boleh.
1: Cina bisa.
0: Kata tuh ya.
1: Bisa. Apa lagi?
0: 1, 2, 3
1: S. D.
0: Sad.
1: Sad.
0: Itu bahasa Inggris.
1: Bahasa Inggris.
0: Ini bisa-bisa aja sih, soalnya kan tadi nggak ada, tapi.
1: Nah, tadi nggak boleh.
0: Ya makanya tadi terlambat sih, nggak boleh.
1: Sad. Say. Nggak ada ah.
0: Samat. Sarat.
1: Coba pakai T.
0: Sidat. Si. Oh, itu T ya, sidat ya.
1: Nggak ada.
0: Sanad.
1: Sanad
0: itu bahasa
1: apa sih? Apa artinya sanad?
0: Sanad dia tuh kayak misalnya tempat bersandar atau pegangan. Jadi misalnya kalau kita belajar nih, kan Rasul tuh ada yang namanya hadis. Jadi dari ucapan Rasulullah kan, akhirnya dari temennya nyebarin lagi. Yeah. Tapi biar lebih terpercaya itu ada harus ada sanadnya. Jadi sandarannya siapa nih? Makanya
1: itu bahasa Indonesia ya?
0: Sanad itu bahasa.
1: Sanad bahasa apa? Kita harus cek dulu bahasanya.
0: Oh nih, kita lihat KBBI ya.
1: Ada nggak sanad tuh di sanad dalam ininya?
0: Nah nih,
1: ada
0: sanad. Dalam KBBI ada. Itu artinya sandaran atau hubungan atau rangkaian perkara yang dapat dipercaya.
1: Oh gitu.
0: Asik.
1: Emang ada.
0: Asik emang. Ini aku pakai aplikasi yang udah diarahin langsung ya teman Pro 2 ya sama Balai Bahasa. Jadi pas pertama ke Balai Bahasa itu ditanya, "Kamu udah ada kamusnya belum?" Emang ada, Bu? Apa
1: KBBI.
0: Kamus online-nya? Ada KBBI.
1: Kamu tidak tahu ada kamus online-nya selama ini?
0: Belum. Pokoknya sekarang kalau ada apa-apa langsung aku. Oh iya, ternyata langsung ada KBBI. Gak harus ke Google dulu nyari websitenya, langsung.
1: Karena langsung ada.
0: Oke, sanad berarti udah ya.
1: Oke. Apa? Ini aku
0: masih di depan.
1: Aku belakangnya.
0: Ini belakang 1 2 3
1: M. Apa sih tadi?
0: T
1: M. M. TTM. Cukuplah saja berteman denganku.
0: Itu singkatan tuh, singkatan.
1: Enggak boleh singkatan ya?
0: Boleh-boleh aja sih, yang penting kata sih. Tapi katanya jelas.
1: Itu teman tapi mesra. Ih, itu beneran, itu jadi
0: tapi
1: bahasa
0: itu
1: gaul.
0: Singkatan kak, bukan kata tuh kak.
1: Apa ya?
0: Tam-tama, itu
1: Tam-tama bukan. Trem. Ada gak di kak?
0: Oke, trem. Trem itu yang ini ya, yang rel kereta tapi yang
1: coba,
0: di luar negeri ya.
1: Trem. Rem, ada nggak di KBBI?
0: Boleh.
1: Ada ya?
0: Bentuk tidak baku dari terem atau tram. Jadi memang bacanya terem, tapi memang ternyata kalau tulisan ininya terem atau tram.
1: Nah, tuh,
0: kereta yang dijalankan sama tenaga listrik atau lokomotif kecil biasanya digunakan sebagai angkutan penumpang dalam kota. Itu yang ada di luar negeri Eropa, teman-teman. Oke, boleh.
1: Wah,
0: itu yang tadi bisa. Yang tadi kita bahas tuh yang katanya sampai relnya meleleh.
1: Oh iya, yaitu iya.
0: Trem tuh.
1: Iya, sampai relnya meleleh karena panas.
0: Oh, sorry. Trem itu yang benernya, tapi bentuk yang enggak bakunya tuh terem atau tram.
1: Oh, gitu.
0: Jadi tulisannya betul TREM.
1: Tapi yang enggak bakunya trem.
0: Iya.
1: Terem
0: atau tram.
1: Oh, gitu.
0: Oke, lanjut lagi. Masih depan.
1: Aku belakang ya.
0: Ini belakang 1 2 3
1: N.
0: Aman.
1: Yeah.
0: Itu paling simpel sih.
1: Sekarang, amin juga bisa tuh.
0: Amin bisa sih. Sekarang gantian Rini
1: depan ya.
0: Aku belakang. Ini sampai puas aja ya.
1: Iya.
0: Karena kayaknya memang nanggung nih ya.
1: Oke. Ya. Coba 1 2 3 L.
0: Las.
1: Ya, tadi udah.
0: 1 2 3
1: M.
0: Mono ada.
1: Mono.
0: Kira, coba lihat ya.
1: Monopoli.
0: Mono doang.
1: Mono ada.
0: Isyarat yang disalurkan melalui saluran tunggal, biasa digunakan dalam sistem pemancar radio. Oh iya,
1: ya, mono,
0: ini kan ada kadang-kadang
1: ada
0: mono
1: stereo, suaranya, stereo gitu. Iya.
0: Boleh.
1: Mantap.
0: Masih Rini depan, aku belakang. 1 2 3
1: M. P.
0: Pam
1: apaan?
0: Perusahaan air.
1: Itu singkatan, Tan. Perusahaan air.
0: Minum.
1: Iya, minum sih. Itu singkatan.
0: Okay lah. Tadi karena singkatan gak boleh, oke lah. Palum.
1: Palum.
0: Palum.
1: Emang ada?
0: Sering banget ini aku sama.
1: Coba cek palum.
0: Palum itu, jadi kan sempat galagah, tahu nggak galagah?
1: Tahu.
0: Kata yang kalau udah setelah minum itu udah akhirnya diangkat ke KBBI. Galagah apa? Galagah kayaknya kalau nggak salah. Dari konten kreator atau selebgram akhirnya diangkat tuh. Itu jadinya ketika kita udah minum itu rasanya lega.
1: Iya.
0: kan kita kalau haus kan haus tuh,
1: yeah.
0: Tapi kan nggak ada antonimnya. Nah ternyata ada, yaitu palum.
1: Palum,
0: palum itu nomor 2 udah puas minum atau hilang rasa haus.
1: Oh,
0: kalau palum tuh sebenarnya udah lama tuh dia.
1: Iya ya.
0: Iya udah lama sebenarnya.
1: Cuman kita nggak tahu aja.
0: Nggak tahu.
1: Nah, palum, palum ternyata teman Prodo.
0: Bener kan?
1: Luar biasa
0: boleh,
1: dikatan.
0: Boleh.
1: Luar biasa dikatan ya.
0: Lanjut okay, lagi, okay, Rini masih depan.
1: Aku depan,
0: masih
1: ya.
0: 1, 2, 3
1: S.
0: Loh, sorry.
1: Oke. Okay.
0: 1, 2, 3 A.
1: C. C lagi depannya.
0: Cina tadi udah.
1: 1, 2, 3
0: B. R.
1: Ber.
0: Bundar.
1: Bundar, ya. Yeah.
0: Oh, simpel banget ya.
1: Iya, hampir. Kalau udah dapat kayak invisible banget ya. Padahal kalau enggak dapat. Hah.
0: Deh, Rin.
1: Ya.
0: Udah kayaknya udah kos-kosan. Udah ya. Lapar juga ini.
1: Udah kayaknya kita udah terlalu banyak ya. Berpikir ya, teman Pro 2.
0: Teman Pro 2 gimana? Pagi hari ini apakah udah sarapan? Jangan lupa sarapan ya.
1: Betul, betul, betul.
0: Ini kayak Rini udah sarapan ya.
1: Aku udah sarapan.
0: Gak ngajak-ngajak gitu ya Rini ya.
1: Gimana tadi ya? Sapa bilang, sapa bilang, sapa bilang.
0: Alhamdulillah ya, tapi kok kayak gimana ya sebagai teman gitu kan kayak
1: enggak ada. Nih teman Pro 2 nih gini.
0: Ngajak makan
1: kita mau makan.
0: Sekarang udah lapar.
1: Kita klarifikasi dulu nih, kita mau makan. Tan ayo Tan makan, Bang. Enggak dulu. Nanti aja kalau udah lapar. Kita jalan lagi. Tan ayo. Nah, beberapa jam kemudian beberapa menit kemudian datang lagi Bang Robi. Ya udah Tan, ayo Tan beli makan. Enggak nanti, siang.
0: Nanti.
1: Siang nanti, siang. Terus tiba-tiba dia ngeliat orang mukbang, teman Pro 2 dia lapar. Nah, salah siapa coba?
0: Enggak, itu buat ini. Apa biar ada pegangannya. Jadi kayaknya ngeliat orang mukbang tuh kayak udah kenyang aja bawaannya. Walaupun pada akhirnya lapar-lapar juga. Yang penting kamu teman Pro 2 jangan lupa teman Pro 2 untuk kamu. Jangan ikut-ikutan ya teman Pro 2 ya. Kecuali emang dia orangnya gak sering sarapan. Kan ada juga. Soalnya kalau masalah sarapan nih masih jadi perdebatan. Makanya itu gimana dokter kira-kira ini antara sarapan tuh seperti apa nih dokter nih?
1: Dokter mana nih? Dokter mana yang mau ditanya sama dokter? Gak ada dokternya.
0: Karena ada juga teman kosan tapi udah beda tempat, artinya bukan beda daerah, udah beda daerah, bukan beda tempat ini ya. Dia sempat cerita dia tuh nggak sarapan karena emang dari keluarganya nggak pernah sarapan.
1: Oh emang dan, kebiasaan yang nggak sarapan.
0: Dan malah kalau nggak sarap, kalau sarapan itu malah mual-mual dia.
1: Iya,
0: ada juga tuh kayak gitu.
1: Ada yang kayak gitu juga sih teman Prodo. Ternyata sama kebiasaan lagi aja. Cuman kan memang disarankan iya ya. Karena kan kita mau memulai hari ini dan melakukan aktivitas-aktivitas yang lumayan.
0: Ini
1: juga.
0: Kayak gini aja. Nguras otak nih emang bikin lapar.
1: Iya,
0: nih.
1: Bikin lapar.
0: Apalagi kamu yang kerjanya melalui laptop itu kan
1: iya,
0: matanya juga udah kekuras tuh, mikir yang, juga kekuras.
1: Betul.
0: Apalagi kalau misalnya kerjanya pakai fisik.
1: Fisik itu lebih lagi.
0: Lebih lagi.
1: Harus makan, harus makan. Itu ya.
0: Ya itu tuh. Itu ya teman Pro 2 dari saran-saran dari dokter ya teman Pro 2 dan juga dari suster.
1: Dari apa? Dari kita semua sarannya itu teman Pro 2.
0: Enggak aku enggak sih.
1: Ya udah dah, kalau gitu teman Pro 2 sudah saatnya kita juga sign out dari sama pagi-pagi hari ini teman Pro 2.
0: Betul, karena memang pada akhirnya ini kita harus pamit dua-duanya.
1: Iya, betul.
0: Setelah ini bakal ada rekan Robi Akyardi yang bakal nemenin kamu semuanya di Pro 2 Hitlist. So, gimana hari ini?
1: So, apa? Kita jangan kemana-mana dulu teman Pro 2. Stay NG terus bareng sama kita di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu. Fathan Mubina dan Rini, peace out.

Selamat pagi teman Pro2, info Pro2 hari ini Selasa 22 September 2026 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama, teman Pro2, Kolintang Indonesia akan tampil di Paris, Prancis pada 1 Oktober 2026 dalam sejumlah agenda kebudayaan. Penampilan tersebut mencakup agenda di KBRI, kantor UNESCO, dan salah satu universitas musik di Paris. Ketua Umum Persatuan Insan Kolintang Nasional atau PINKAN, Penny Iriana Marsitio, mengatakan agenda awal berasal dari undangan Kedutaan Besar Prancis. Kolintang dijadwalkan tampil dalam acara resepsi Hari Kemerdekaan. Penny mengatakan persiapan penampilan telah dilakukan sejak awal Agustus setelah PINKAN menerima undangan. Dalam perkembangannya, agenda tersebut bertambah dengan undangan tampil di UNESCO dan salah satu universitas musik di kota Paris. Informasi berikutnya, teman Pro2, film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati merilis teaser trailer yang memperkenalkan perjalanan Ale menghadapi titik terendah kehidupannya. Teaser tersebut memperlihatkan keinginan sederhana Ale menikmati mie ayam sebelum mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Teaser kemudian memperkenalkan Ale sebagai pria yang merasa hidupnya tidak lagi memiliki arah pada hari ulang tahunnya. Perasaan tersebut membuat Ale berniat menyerah setelah lama merasa dipandang sebelah mata dan dianggap tidak berguna. Film ini dibintangi Benedictus Siregar sebagai Ale bersama Teuku Rifnu Wikana, Zulfa Maharani, Tika Panggabean, dan Chico Kurniawan. Selain mereka, film ini turut menghadirkan NC Bagus, Fajar Nugra, Nita Gunawan, Alex Abad, Jordi Pranata, dan Dewi Irawan. Film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati dijadwalkan menyapa penonton di bioskop Indonesia pada November 2026. Hingga informasi terbaru, pihak produksi belum mengumumkan tanggal penayangan spesifik untuk film tersebut. Informasi terakhir, teman Pro2, Lim Yuna resmi membintangi drama Korea terbaru TVN berjudul Unnatural yang dijadwalkan tayang pada tahun 2027. Yuna akan memerankan Song Do Eun, seorang ahli patologi forensik yang berusaha mengungkap kasus kematian tidak wajar. Unnatural merupakan remake Korea dari serial Jepang peraih penghargaan dengan judul yang sama. Drama bergenre misteri medis tersebut berfokus pada ahli patologi forensik yang menyelidiki berbagai kasus kematian tidak wajar. Dalam drama tersebut, Yuna memerankan Song Do Eun sebagai ahli patologi forensik yang gigih menjalankan tugasnya. Karakter itu digambarkan memiliki sikap tenang dan dingin dari luar, tetapi sebenarnya berhati hangat serta penuh kepedulian. Demikian info Pro2 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat.

0: biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist, ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga,
1: kerja,
0: jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam dijaga malam, chill dulu di Nonton Cie Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari tau komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Produa, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Kamu teman produa semuanya, welcome back. Selamat pagi teman produa. Hari ini adem banget ya teman produa. Aku seneng banget tadi hujan dari dini hari sampai subuh, sampai baru reda kurang lebih 1 jam yang lalu nih, jam 9 pagi nih ya. Kita di program Produa Hitlist teman produa jam 10 ini bareng aku Obi yang akan nemenin kamu sampai jam 12 siang ini. Enggak deh, aku nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti nih. Semoga selalu ceria dan selalu bahagia teman produa ya. Apalagi habis hujan nih, pasti gembira, semua orang pasti seneng banget. Kenapa gak seneng? Karena Padang ini pekan lalu tuh kemarin ada asap ya, gak hujan-hujan, sekarang udah turun hujan nih. Dimulai dari hari Sabtu kemarin, lalu Minggu cerah, Senin agak-agak gerimis, dan malamnya semalam hujan deras. Dan aku lihat langit udah biru nih teman produa, seger banget hari ini ya. Seseger hari ini aku nemenin kamu di Produa Hitlist teman Produa. Aku yakin kalian pasti happy banget nih, apalagi kalau request lagu dan lagunya diputerin, pasti tambah happy ya. Tapi tenang aja teman Produa, kita bakal muterin chart musik terpopuler yang lagi naik daun, yang baru-baru cumanya ada di Produa ya. Aku akan nemenin dengan deretan lagu-lagu paling hits dan update dari dalam maupun dari luar negeri. Pastinya bikin kamu, suasana hati kamu makin happy lagi dan makin smiley.

Seperti biasa teman Merodua, kita gak cuma muterin musik aja, tapi juga bakal kasih info seru seputar dunia musik tentunya. Dan selama program ini berjalan, boleh banget kalau kalian mau berinteraksi, bisa gabung di line telepon 0751 27482, atau di WhatsApp 0811 6655 908. Weh, ini udah banyak banget WhatsApp masuk nih. Pelan-pelan teman Merodua, pelan-pelan. Jangan buru-buru. Ini oke, udah banyak, nanti akan aku bacain dan aku akan puterin juga ya teman Brodo ya. Oh iya, kamu juga boleh dengerin aku melalui aplikasi RRI Digital. Kenapa melalui aplikasi itu enak banget teman Brodo? Kamu gak harus nenteng-nenteng radio yang berat banget. Kamu cukup ada kuota dan sinyal dan handphone tentunya. Dengerin kita di mana aja, kapan aja, sampai kamu puas sih. Oh, dan kamu juga kalau nggak sempet megang handphone, misalkan handphone kamu lagi di cas, kamu lagi kerja banget nih, kerja rodi di depan komputer, nah kamu boleh live streaming di rri.co.id. Pilih aja menu searching, terus pilih RRI Padang, terus pilih Pro 2, jangan yang lain. Ya, pokoknya teman Broda, semua musik di sini ada di kita ya. Sampai jam 12 ini teman Broda, segera WhatsApp, segera. Oh ya, aku juga udah nulis ya di Instagram di @_prodopadang. Story hari ini silakan komen yang banyak teman Broda ya. So, pastikan kamu tetap dengerin sampai selesai teman Broda, karena siapa tahu lagu favorit kamu masuk dalam list hari ini. Stay tune bareng kita. Kita lanjut dulu ke lagu berikutnya ya teman Broda. Ini lagu terbaru nih dari Ellie Goulding. Ini lagunya For Your Entertainment judulnya. Enak banget teman Broda, bikin kamu jadi gerak-gerik nih. Kamu harus gerak-gerak teman produk selagi masih pagi. Ya udah kalau gitu langsung aku puterin aja yuk.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Total belanjaannya Rp500.319, Pak.
2: Rp19?
1: Iya, Pak. Ada kartu debit Bank Nagari nggak, Pak?
2: Hah?
1: Iya, Pak. Kami menerima kartu dari Bank Nagari sebagai pembayaran. Lebih gampang bayar belanjaan, juga nggak perlu punya koleksi receh di rumah, kan?
3: Gunakan kartu debit Bank Nagari Anda dalam berbelanja. Dapatkan kemudahan berbelanja, mini ATM, pemindah bukuan, pembelian voucher pulsa, serta pembayaran berbagai tagihan.
4: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
5: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
6: Oke.
7: Cah, pinjam 100 dong, transfer ke rekening aku ya.
6: Oke.
8: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
6: Oke.
8: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja, mana beda-beda bank lagi.
6: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dori Putra, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Padang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Buat kalian nih yang lagi merasa capek banget nih karena sering banget overthinking ya teman Produa, atau gampang insecure, siap-siap masukin lagu baru nih ke playlist galau harian kalian ya teman Produa. James Arthur resmi ngedrop single terbarunya yang berjudul Waste My Tears, Buang Air Mataku. Asik gak tuh? Nah, pada 18 September 2026 kemarin nih teman Produa, masih baru banget, kayaknya belum aku masukin di lagunya. Nanti ya minggu depan ya teman Produa ya. Pokoknya lagu ini benar-benar jadi oase baru ya, setelah beberapa bulan kebelakang tuh dia sempat vakum dari rilisan original pasca album keenamnya yang rilis di bulan April lalu nih teman Produa. Jadi gak cuma sekedar nyanyi lagu pop biasa nih, James Arthur lewat single ini kayak lagi ngomong langsung ke hati pendengarnya yang sering merasa terbebani ekspektasi hidup. Ini memang hidup tuh penuh dengan ekspektasi ya teman Produa ya, jadi memang kita harus bersabar. Nih lagu ini nih dia ngebahas fase mental yang relate banget sama anak muda zaman now nih. Rasanya berjuang ngadepin rasa sakit, keraguan diri, jadi percaya dirinya kurang gitu, dan tekanan sosial. Tapi perlahan-lahan berusaha untuk belajar mencintai diri sendiri lagi dari nol. Udah kayak bensin ya teman Produa ya, kita mulai lagi dari nol. Dari segi lirik nih, lagu ini jujur banget menggambarkan perjuangan mental saat kita ngerasa kayak punya target di punggung nih. Jadi emang beban banyak banget nih di punggung kita nih, dan kita harus selalu waspada sama hal-hal buruk yang akan terjadi nantinya. Salah satu penggalan liriknya yang ngena banget itu ini nih teman Produa, learning how to love myself again has been a ride, I don't wanna waste my tears, kayak gitu. Tapi nanti nyanyi, kalau aku kan cuma baca doang ya. Nah pokoknya yang buat siapa aja nih yang lagi capek nanganin hal toksik di luar kontrol kita, dengerin lirik ini pasti langsung terobati secara tidak sengaja nih teman Produa. Jadi di balik vibe yang agak dark di awal nih lirik-liriknya, lirik itu punya pesan yang powerful banget buat nyuruh kita untuk tetap mimpi, tetap bernapas, karena kita masih hidup ya teman Produa ya. Dan jangan pernah berhenti jadi diri sendiri apapun yang terjadi.

Gak ketinggalan ya teman Produa, peluncuran single ini juga dibarengin sama video musik Ciamik hasil garapan sutradara Kisi Lok. Nah, visual di videonya tuh sukses banget ngebawa penonton masuk ke dalam perjalanan emosional yang intens banget nih teman Produa. Ditambah juga estetika lagunya yang jadi makin dapet pas didengerin sambil merenung di kamar pas di malam hari. Tapi kenapa ya kalau kita merenung tuh harus di malam hari? Kan gak harus nunggu malam hari untuk merenung ya teman Brodo, ya bisa kapan aja abis sholat tuh merenung kan boleh kayak gitu ya teman Brodo. Pokoknya pesan tentang lagu ini harus jadi diri sendiri, harus mengenal diri sendiri lebih penting tuh teman Brodo. Jadi jangan mau jangan mau terus-terus merasa jadi orang asing, harus tetap jadi diri sendiri kayak gitu. Ini akan kita coba puter lagunya James Arthur, tapi lagu yang lain ya teman Brodo ya. Ini lagu tahun kemarin, judulnya adalah Embers. Oke teman Brodo, jangan kemana-mana, masih kita tunggu untuk requestan hari ini ya teman Brodo ya.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Agam Kuantan mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

98.8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, aku akan cek requestan kalian nih dari Instagram ataupun di WhatsApp ya teman Pro 2. Kita akan bacain satu-satu nih. Dari WhatsApp dulu. Kak, aku request lagunya Selesai dari Sabrina Leanor. Ya, kalau selesai gak usah request lagi teman Pro 2. Kan udah selesai. Oke, Sabrina Leanor nih masih banyak ya teman Pro 2 yang request. Sebelumnya itu lagunya Haha, rame banget. Sekarang lagunya yang terbaru, lagunya Selesai juga di request. Terus masih ada nih yang request lagunya Selena Grace, Sumpah Mati. Tapi sebenarnya Sumpah Mati ini adalah 3 versi ya teman Bro ya. Tapi dari kalian tuh banyak justru requestnya itu yang versinya Selena Grace yang menang ya. Oke, ada Rio Lascat dan Nicky Baker tuh jarang banget nih teman Bro udah request. Ya udah, tenang aja, akan kita puterin satu-satu ya. Ini Maria. Oke. Terus masih sama. Nah, ini ada nih. Ada request lagu terbarunya dari ini nih teman Pro 2 dari Nona. Nona ini memang habis rilis single ya teman Pro 2 ya. Dan memang lagunya ini langsung rame banget teman Pro 2 yang ada, yang memang banyak banget yang request lagunya Nona. Nah, Kak, aku puterin lagu judulnya Durian. Ini lucu loh teman Pro 2, judulnya Durian, lagu dari Nona tapi gak ada lirik duriannya. Jadi bikin lapar ya. Ini di WhatsApp, aku coba cek di Instagram dulu.

Nah, Nabila Taqiyah tak semudah Hompimpa ada Yum Gambrengnya. Lagu terbarunya dia di bulan September ini ya, teman berdua, banyak banget nih, dan termasuk rame di mana-mana, viral di mana-mana nih lagunya Hompimpa Nabilanya nih, teman berdua. Oke, nah ada yang request lagu Piche Kota nih. Nah, udah lama banget ya kita enggak dengerin Piche Kota. Maksudnya request lagu Piche Kota gitu. Dia request lagunya Sedikit Lebih Lama. Ini lagu terbaru ya? Kok belum ada ya? Nanti kita masukin ya. Kita puterin lagu ini dulu deh. Lagu Bahagia Lagi aja deh dari Piche Kota. Menjauh by Vanessa V. Ini juga lagu terbaru dari dia, teman berdua. Menjauh tadi udah selesai. Sekarang menjauh. Ya udah, kalau udah selesai menjauh enggak usah komen lagi. Oke, Kak, aku request lagunya Salma Sasabil. Apa aja, Kak? Yang penting ada lagunya Salma. Aku suka banget lagunya Salma. Oke, kalau gitu Berharap Pada Timur dong. Aku suka lagunya itu soalnya, teman berdua. Senja Sudut Kota by Samuel Cipta. Ya, ini masih banyak banget yang request ya, teman berdua ya. Senja Sudut Kota. Ini lagu lama, teman berdua, padahal ada lagu-lagu terbarunya loh, kayak Pencuri Malam, Jagat Rasa, tapi masih enggak apa-apa, kan enggak harus lagu-lagu terbaru kayak gitu. Sabrina Lianor, oke, okay. Bahagia dan sehat itu lenting banget. Wah. Oke, okay. Kota udah, lagu Nona. Oke, okay, kita memperdoa, langsung aja kita puter ya. Kita tunggu sampai jam 12 yang ini. Jangan lupa ya, teman berdua, komen sebanyak-banyaknya. Kalau gitu kita puterin dulu yuk lagu. Nah, ini aku lagi suka lagu ini nih. Lagunya Salma dulu ya.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir.

Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dodi Farudin, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaraan Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

98 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Buat kalian nih para penikmat musik Latin yang playlistnya selalu muterin lagu-lagu beat yang ngegas, middle up gitu deh. Siap-siap buat hype bareng nih, Latin Recording Academy baru aja resmi mengumumkan daftar lengkap nominasi untuk ajang penghargaan bergengsi Latin Grammy Awards 2026 pada Rabu 16 September kemarin nih, teman Pro 2. Kemarin lusa maksudnya ya, minggu kemarin. Pengumuman ini langsung sukses bikin timeline X dan TikTok rame karena persaingan tahun ini benar-benar nggak ada obat serunya nih, teman Pro 2. Masuk ke penyelenggaraan yang ke-27 kalinya nih, ajang tahun ini dipenuhi nama-nama besar yang karyanya tuh selalu viral dan jadi anthem di berbagai party nih, teman Pro 2 yang suka party. Nggak tanggung-tanggung pada poro host yang wanita seperti Rosalia, Karol G sampai Ratu Fang asal Brazil, Anita berhasil mengamankan tempat di berbagai kategori utama nih. Kehadiran mereka tuh ngebuktiin kalau nominasi musisi perempuan di skena musik Latin lagi kuat-kuatnya dan gak bisa dianggap remeh. Berdasarkan list yang dirilis nih, Karol G dan Rosalia sama-sama tampil sebagai salah satu frontrunner paling garang ya, dengan perolehan 7 nominasi sekaligus, mulai dari kategori bergengsi seperti Record of the Year sampai Album of the Year. Karya-karya mereka tuh dinilai sukses ngeblend genre tradisional dengan sentuhan modern yang fresh banget di telinga anak muda masa kini.

Gak ketinggalan nih teman Pro 2, Ratu Pop Brasil Anita juga sukses nyuri perhatian nih lewat rilisan album terbarunya yang masuk dalam jajaran album terbaik tahun ini. Vibe musiknya yang energik dan penuh dengan warna happy-happy gitu ya. Ngebawa nuansa dansa khas Rio de Janeiro tuh masuk ke panggung nominasi global, bikin para fans setianya bangga bukan main di dunia maya. Ya, selain nama-nama besar di atas, ajang tahun ini juga diramaikan nih teman berdua sama musisi lintas generasi dan kolaborasi lintas batas negara yang mind-blowing abis. Voting babak final sendiri bakal segera dibuka awal Oktober, sebelum malam pun puncak acaranya disiarkan langsung dari MGM Grand Garden Arena Las Vegas pada 12 November 2026. Jadi teman Bro siapin cemilan dan pantengin terus update-nya ya. Masih bulan November nanti nih, tapi udah ada voting di bulan Oktober nanti. Ini kita coba puterin deh lagu, salah satu lagunya nih teman Pro 2. Dan memang masuk dalam playlist chart lagu terbaru untuk di bulan ini nih teman Pro 2. Karol G, tapi dia featuring Bruno Mars, Still. Check it out teman-teman.

Dikutip dari rri.co.id, teman Pro 2. Harga emas antam di logam mulia tercatat turun tipis senilai Rp1.000 per gram pada perdagangan Selasa 22 September 2026. Hal ini melanjutkan tren pelemahan dari perdagangan sehari sebelumnya. Melansir laman logam mulia, harga emas antam ukuran 1 gram tercatat berada di kisaran Rp2.627.000, sedangkan harga buyback emas antam dipatok sebesar Rp2.462.000 per gram. Logam mulia menyediakan emas antam dalam berbagai pilihan berat bagi masyarakat, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram. Perbedaan harga tersebut menyesuaikan dengan bobot emas dan kebijakan penjualan yang berlaku.

0: juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil. Dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan, kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat, per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter bro, bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125, mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusrin Trinanda, Ketua KPI di Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

98 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, gak kerasa kita udah sampai di penghujung program Pro 2 Hitlist hari ini. Teman Pro 2 udah mau jam 12 siang ini. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin dan request lagu-lagu kece sepanjang program ini berjalan di Instagram ataupun di WhatsApp ya. Banyak banget ya teman Pro 2. Tapi masih ada nih yang akan kita putar setelah ini teman Pro 2. Pokoknya jangan lupa besok kita balik lagi dengan deretan lagu paling hits dan update dari musisi favorit kamu setiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Stay tune teman Pro 2, keep spirit, terus jadi bagian dari warna musik Indonesia ya. Nanti lanjut lagi tetap dengan aku di program Rang Mudo Kreatif. Kira-kira mau bahas apa kita, kira-kira apakah ada narasumber atau tidak. Stay tune aja teman Pro 2 di Pro 2 RR Padang, teman terbaik kamu. Ini ada lagu yang belum diputer nih, akan kita puter satu-satu ya. Tak semudah Hopimpa, Bahagia Lagi, dan Sumpah Mati. Langsung aja teman Pro 2, check it out.

0: Eh Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Ini kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraf, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
3: Apakah kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: 90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Prodo, welcome back. Balik lagi dengan aku Obi di sini, di kita di jam 12 di program Rang Mudo Kreatif nih, teman Prodo. Di sini itu ruang nongkrongnya ide-ide segar, cerita inspiratif dan karya-karya kece anak muda Minangkabau. Di program ini kita bakal ngasih info santai tapi berbobot nih, ngebahas hal-hal yang lagi dekat sama kehidupan kalian, teman Prodo. Dari kreativitas, UMKM, budaya sampai peluang yang bikin mimpi pelan-pelan jadi aksi nyata. Selama 1 jam ke depan, teman Prodo sampai jam 1 siang nanti, siap-siap buat dapat insight, motivasi dan semangat baru untuk terus berkarya dan berinovasi. Jadi pasang posisi paling nyaman, teman Prodo, naikin volumenya dan biarkan Rang Mudo Kreatif nemenin kalian langkah hari ini ya. Karena jadi anak muda itu bukan cuma soal gaya tapi juga soal karya dan kontribusi nyata. Nah, teman Prodo, di depan kita, depan aku sekarang ini ada narasumber nih. Kita spill tipis-tipis dulu ya. Jujur nih teman Prodo, sekarang tuh wangi itu udah bukan cuma soal enak atau enggak ya, tapi udah jadi bagian dari signature style kita sehari-hari. Nah, mau nongkrong di kafe kita mesti wangi. Ngedate waduh itu udah pasti harus wangi, teman Prodo, atau sekedar work from cafe kalau misalkan kalian lagi kerja di luar itu harus wangi. Kenapa? Karena badan wangi itu otomatis naikin mood dan bikin tingkat PD itu naik 1000%. Kenapa 1000%, teman Prodo? Karena emang kalau wangi itu enak, bukan cuma enak dilihat, enak kalau kita sampingan sama orang wangi, teman Prodo. Ya enggak? Ada jenis beberapa wangi tuh yang kita punya tuh, fresh, apa ya, floral, kalau ingin warna wangi-wangi yang adem, wangi-wangi bau-bau hutan gitu. Floral itu wangi-wangi bunga gitu ya, sampai wangi yang maskulin, yang laki-laki banget itu juga ada aja, teman Prodo. Nah, kabar baiknya semua koleksi wangi itu kalian dapat dapatkan nih, teman Prodo, di siang hari ini ya. Nah, kita langsung datengin nih narsum kita kali ini. Tentunya narsumnya wangi banget nih karena dia jual parfum nih, teman Prodo. Nah, kita langsung aja kali ya, kita kenalan dulu sama narsum kita kali ini. Namanya Abang Adi Sumanto. Mana nih kameranya? Halo Bang Adi.
1: Halo Bang Obi, halo. Iya, perkenalkan saya Adi.
0: Bang Adi, ini nama brandnya itu LV Parfum ya Bang ya?
1: Iya benar, LV Parfum.
0: LV London Victory ya. Spill-spillnya apa? LF.
1: LV itu diambil dari nama anak saya, Liora Valerie.
0: Jadi Liora Valerie. Yeah. Tapi disingkat LV Parfum.
1: LV Parfum.
0: Benar. Oh, itu karena nama abang, nama anak abang Liora Valerie. Kalau nama abang yang lain misalkan apa, nama cewek ya, Yunita. Yunita Sari ya, itu ya S.
1: Mungkin itu akan menimbulkan pertanyaan lain ya,
0: LV Parfum. Jadi langsung kejawab nih. Yeah. Jadi diambil dari nama anak ya.
1: Nama anak.
0: Nah, anak sekali. Abang Adi usianya berapa?
1: Oh, yang besar itu 7 tahun, yang kecil itu 4 tahun.
0: 4 tahun, berarti parfum LV Parfum ini seumuran anak abang?
1: Enggak sih.
0: Oh, enggak sih, okay. Bang Obi, ya. Makin boleh disepil dikit nih Bang Adi. Apa dulu, apa mungkin namanya, mungkin nama lain atau apa untuk brand parfum ini, silakan Bang Adi.
1: Maksudnya Bang?
0: Maksud aku, parfum berdirinya ini udah dari kapan nih?
1: Iya, ini berdiri dari 2 tahun yang lalu, Bang.
0: 2 tahun yang lalu.
1: 2 okay. tahun yang lalu terinspirasi dari teman-teman yang sukses di kota-kota lain, okay, untuk di bidang parfum badan ini. Terus kita buka. Mulanya itu mungkin hanya 100 ml sedikit, Bang.
0: 100 ml ya, yeah, yang botol kecil itu ya, Bang ya.
1: Iya, tapi kita kemas di botol besar kan, botol supaya besar, supaya prestisnya ke konsumen, okay, yang datang itu kelihatan adalah gitu kan, walaupun modalnya cuma sedikit dulu awalnya.
0: Oke.
1: Okay. Oh, kalau sekarang udah ratusan, Bang, variannya. Kalau dulu variannya cuma 40.
0: 40 mili.
1: 40 macam, 40 aroma, macam aroma awal-awal. Okay. Terus kita terus bertumbuh, sekarang udah ratusan lah.
0: Ratusan aroma.
1: Iya.
0: Dari 2 tahun yang lalu. Hanya 2 tahun udah punya ratusan varian wangi.
1: Iya, kalau untuk stok okay, sekarang mungkin udah Udah banyak banget bang, udah ratusan kilo lah.
0: Wes mantap. Yeah. Sayangnya Bang Adi nggak sempat bawa produknya ya.
1: Iya.
0: Yeah, tapi nggak apa-apa teman produk lah. Kita walaupun nggak ada kan nanti kita bisa lihat di ini di Instagramnya ya bang ya.
1: Iya
0: yeah,
1: Instagram okay, ada. Instagram. Kita TikTok ada tapi kita fokusnya di TikTok
0: di
1: sih.
0: Di TikTok apa nama akunnya bang?
1: Liora Valerie Parfum.
0: Oh. Elvi Parfum. Elvi Parfum. Oke okay, itu yeah. Cuman di Padang aja ya bang ya. Ada nggak beberapa kota lain mungkin namanya kebetulan sama LV?
1: Oh nggak ada di Padang aja.
0: Nggak Padang aja ya. Yeah. Oke. Nah ngomong-ngomong parfum ya bang ya, kenapa sih Bang Adi lebih fokus untuk jualan parfum? Emang nggak nyoba jual yang lain bang?
1: Iya. Okay.
0: Mungkin ada sejarahnya nggak bang?
1: Ada. Kita okay. Udah coba berbagai macam usaha ya bang okay. Ya. Dan waktu itu terbentur di COVID.
0: Oke. Okay.
1: Terus kita coba survive lagi di usaha yang lain. Dan kenapa kita pilih di parfum ini? Karena ekosistemnya terjaga bang.
0: Oke. Okay.
1: Profit marginnya oke, nggak ada yang banting-bantingan, persaingannya juga sehat. Terus untuk kebutuhan pasarnya juga luas banget dari yang sangat muda sampai yang tua pakai parfum.
0: Betul, betul. Aku pun juga kalau nggak pakai parfum Bang Adi kurang pede.
1: Iya, karena kalau misalnya kalau kita pribadi menilai diri kita sendiri itu 7 bang, dengan pakai parfum bisa jadi 8.
0: Nah. Bahkan Bang Adi ini gak boleh dicontoh ya teman Brodo ya. Aku pernah waktu itu dingin tuh hujan seharian aku gak mandi. Cuma aku abis itu keluar, tapi karena malas mandi akhirnya aku pakai parfum.
1: Iya benar.
0: saking ininya kayak gak mau ketinggalan wangi gitu.
1: Iya terus juga untuk aroma itu. Memang beda-beda bang.
0: Oke. Okay.
1: Ada yang kebutuhannya yang lembut, ada kebutuhannya yang keras, ada yang untuk siang hari, ada yang untuk malam hari, itu beda-beda.
0: Beda-beda ya, bahkan ada yang aktivitasnya suka olahraga itu juga beda, ya bang ya.
1: Iya, memang sebetulnya untuk satu orang itu butuh lebih daripada satu varian aroma. Iya.
0: Betul. Nah, yang rame itu apa bang?
1: Aromanya ya.
0: Aroma yang paling rame.
1: Kalau sekarang lagi hype-nya itu apa, yang aroma 9PM Rebel itu bang.
0: 9PM?
1: Rebel.
0: Apa tuh? 9 malam berarti. Apa tuh bang?
1: Itu aromanya itu lebih ke nanas.
0: Oke.
1: Aroma-aroma nanas.
0: Nanas ya. Aku baru dengar nih. Karena aku tahu kalau misalkan buah-buahan itu lebih sering itu bukan nanas ya. Kalau buah-buahan itu apa ya? Kalau buah-buahan itu jeruk.
1: Oh jeruk ya, tapi kalau parfum itu gini loh bang, bang Obi ya, tren-trenan. Kalau lagi trennya ini ya udah itu aja ya kan. Kalau trennya itu jeruk ya udah jeruk aja. Tergantung yang viral bang Obi ya.
0: Yang viral ya, kayak. Iya. Jadi kali ini yang lagi ramai lagi hype itu nanas ya.
1: Nanas
0: ya. Oh boleh tuh. Oke. Okay. Itu ngomong-ngomong kalau soal harga bang itu ada berapa aja ukuran berapa harganya?
1: Kita yang paling kalau untuk harga sih nggak menutup pilihan ya bang. Okay. Ya tergantung si konsumennya. Tapi kalau kita kan berdagang ini jualannya itu fokusnya di TikTok.
0: Okay.
1: Kita juga ada toko offline store-nya di di depan kampus ITP di Jalan Gajah Mada di depan kampus ITP.
0: Okay.
1: Tapi kita fokusnya berjualan di TikTok. Di TikTok ya. Juga kalau teman-teman itu berminat, boleh kunjungi aja TikTok kami. Kita live terus setiap hari.
0: Setiap hari? Jam berapa bang?
1: Pagi, siang, sore, malam.
0: Oh oke. Okay.
1: Store-nya kita buka jam 7 pagi sampai jam 10 malam setiap hari.
0: Setiap hari.
1: Kalau live-nya juga setiap hari.
0: Live-nya tapi di rumah atau di mana bang?
1: Di toko bang.
0: Di toko di yang toko. Di ITP tadi ya, ya di Jalan Gajah Mada ya.
1: Iya di Jalan Gajah Mada itu.
0: Dekat kampus berarti.
1: Benar.
0: Mahasiswa deket, banget deket nih.
1: Iya.
0: Mahasiswa denger. Yang lagi pengen sidang skripsi nih. Untuk boleh. Meluluhkan hati para dosennya,
1: iya,
0: pakai parfum yang atau bahkan ya bang ya,
1: iya.
0: Ini ada tuh aku dulu jadi ingat nih pernah dulu waktu sidang skripsi teman aku ya bang ya, jadi dia itu cara untuk meluluhkan hati penguji sidangnya itu iya. Dengan cara dia memberikan parfum iya, ke penguji sebelum mulai gift
1: iya,
0: apa
1: bener.
0: Nih gitu,
1: iya.
0: ini bu gitu, ini buat ini aja, habis itu ternyata dosen penguji dia nanya sih, dia cerita ke aku kan, kenapa kok lancar sidang skripsinya ada tipsnya tuh, dia nanya ke tukangnya apa sih,
1: ya.
0: Iya apa sih parfum yang buat orang tua umuran segini-gini dikasih tahu ini.
1: Abis bener
0: gitu
1: bang.
0: Bener hamin satu sebelum sidang dia tuh ngasih gift ke dosen umumnya suka parfumnya akhirnya moodnya entah karena wangi itu kan bikin mood ini ya bang ya
1: bener.
0: Akhirnya lancar sidangnya
1: Kita pun jadi konsultan juga bang, sering ditanya-tanyain.
0: Di mana nih beli, di mana nih gitu-gitu kan? Di sini bu, gini-gini bu, makasih ya gitu-gitu.
1: Kalau untuk kegiatan nongkrong di kafe misalnya bang ya, pakai aroma yang lembut seperti itu karena beda-beda. Kita duduknya deket-deketan kan bang, jangan aroma yang strong.
0: Yang AC juga ber-AC.
1: Aroma yang lembut bikin orang nyaman kayak gitu bang. Kalau kita pakai aroma yang nyegrak atau yang terlalu strong itu nggak nyaman.
0: Jadi balik lagi, pinter banget tuh temanku. Dia ngasih tahu tuh setelah aku sidang, aku dicecer sama ini karena kamu nggak pakai tips aku, kamu nggak ngasih tahu. Ternyata kayak gitu emang ada. Apalagi itu baru sidang skripsi ya, belum yang lain-lain. Yang paling mantep sih ngedate ya bang ya.
1: Benar banget bang.
0: First impression banget orang kalau udah ketemu baru lawan jenis belum kenal, kalau udah wangi, waduh.
1: Apalagi nyaman. Aromanya bikin nyaman.
0: Nggak mau selesai ngobrol-ngobrol terus saking nyamannya.
1: Yang paling luar biasanya lagi bang, ketika si lawan jenisnya itu bertanya, kamu pakai parfum apa sih? Kayak gitu kan bang
0: betul. Ada
1: terus
0: bang.
1: kita nggak mau jawab rahasia bang, dia bakal penasaran terus gitu bang.
0: Biar keep in touch, biar komunikasi terus.
1: Iya benar.
0: Nih teman berdua nih, buat yang pengen kalian meningkatkan PD atau mungkin biar si doi ini nempel terus ya bang ya.
1: Iya benar.
0: Langsung aja harus cari parfum yang tepat, apalagi variannya itu sampai 400.
1: Ratusan
0: parfum dan itu beda-beda kondisi sih kan ya bang.
1: Beda-beda kondisi. Nanti teman-teman penonton semua, viewer semua boleh datang aja langsung ke store kami. Nanti bisa konsultasi langsung sama
0: bukan abang ya, abang ownernya.
1: Ada timnya nanti.
0: ownernya. Timnya.
1: Boleh konsultasi mau kegiatan apa, di malam hari, siang hari, cuaca apa, tujuannya apa, bisa.
0: Konsultasi dulu.
1: Boleh.
0: Cocok
1: boleh,
0: mana gitu. Karena memang itu teruji banget tuh nomor 2. Kalau orang udah wangi itu apa aja pede gitu.
1: Iya, karena kita memang udah bidang kita ya bang ya. Jadi kita udah sering banget ngehandle konsultasinya orang seperti itu.
0: Nah bang Adi, sebelum aku pengen ini juga sih, sebelum abang akhirnya menemukan fix jualan parfum, sebelumnya jualan apa sih? Boleh disipil dikit-dikit gak?
1: Banyak bang. Kita udah coba F&B ya, food and beverage. Itu terakhir kita bangkrut di COVID
0: di 2020.
1: Kita udah bertahan sampai 2022. Kita nggak bisa survive lagi, kita putuskan untuk ditutup saja.
0: Padahal
1: waktu itu omsetnya bagus banget.
0: Terus akhirnya langsung ke parfum atau?
1: Kita ada usaha parfum laundry sebelumnya bang.
0: Okay.
1: Kita sebetulnya bergerak di bidang parfum ini udah lebih dari 10 tahun.
0: Nah,
1: cuma di parfum laundry sama kebutuhan home care yang lain bang.
0: Itu
1: awalnya
0: ya. Jadi salah satu terinspirasi juga ya, ingin fokus ke parfumnya.
1: Iya, terinspirasinya semenjak 2 tahun yang lalu kita ada kegiatan kumpul sesama pemain parfum seluruh Indonesia.
0: Ada
1: selalu bang.
0: Apa tuh nama ini bang? Nama asosiasinya?
1: Enggak ada asosiasi sih bang.
0: Tapi
1: kita biasanya itu disponsori oleh si supplier atau vendor
0: gitu.
1: Dari perusahaan kita diongkosin, difasilitasin, mulai dari tiket, jajan, penginapan, hotel, itu difasilitasi datang semua di sana.
0: Bukan di Padang waktu itu?
1: Beda-beda bang.
0: Beda-beda.
1: Di Padang kayak nggak pernah deh. Di Jakarta, di Bali atau di mana atau di Malaysia selalu itu bang.
0: Enak banget nih pergumpulannya, pasti wangi-wangi nih.
1: Wangi bang.
0: karena udah banyak ya kalau selama parfum kan berkumpul dengan orang wangi.
1: Iya.
0: Ada adisnya juga.
1: Pasti.
0: Jadi kebawa wanginya.
1: Iya dapat. Dapat pasti.
0: Istilahnya berteman dengan orang wangi, kecepatan wanginya ya.
1: Minimal dapat diskon lah ya bang.
0: Betul. Oke, jadi berkumpul tuh terinspirasi dari itu yang ngumpul-ngumpul, akhirnya yuk kita buka usaha ini yuk, parfum gitu ya bang ya.
1: Kalau waktu itu aku divisinya kan yang di parfum laundry bang, ya kan. Tapi ada divisi yang parfum badan. Terus aku join sama yang divisi parfum badan itu. Kayaknya menarik nih, ya kan. Kita analisa kembali dan ternyata kita coba dan ternyata bagus.
0: Bagus ya. Bahkan gimana bang, omset atau penjualan paling rame itu di tahun berapa bang selama 2 tahun ini?
1: Di tahun ini
0: ramai banget ya.
1: Kita kan fokusnya ini loh bang Obi, di online, di TikTok. Kita bisa ngelepas paling banyak sehari itu 350 botol.
0: Wow, 350 botol itu baru Padang dan sekitarnya ya?
1: Enggak, se-Indonesia sih.
0: Se-Indonesia. Kirain di Sumatera Barat aja.
1: Enggak.
0: Jadi ada juga melayani permintaan karena online ya.
1: Kita online.
0: Iya. kalau aku cekot sekarang nih udah pasti dari Padang kan?
1: Dari Padang
0: ya. Karena iya, biasanya kalau aku beli barang online pasti dari sono, dari Jawa semua.
1: Iya, dari Padang.
0: Kalau untuk parfum ya nanti aku coba ini lah, aku coba cek-cek ranjang ya. Namanya iya, LV Parfum ya.
1: Iya, LV Parfum. Okay. Liora Valerie Parfum.
0: Liora Valerie Parfum. Oke, okay, teman berdua. Nah, terus Bang Adi, ini aku mau nanya, siapa sih target utama dari parfum ini? Apakah anak sekolah, apakah pekerja, atau mungkin anak kecil, atau emang untuk semuanya? Boleh diceritain, Bang.
1: Oh, dulu kita juga mengincar segmen market seperti itu, okay, ya Bang ya. Karena kita berdiri offline store-nya itu di depan kampus, targetnya itu anak muda. Tapi setelah kita mencoba ke online, ke di TikTok Shop itu, segmen marketnya luas banget Bang, dari anak sampai bapak-bapak. Itu udah luas banget karena kita pemasarannya itu seluruh Indonesia. Udah enggak menutup ke satu segmen aja lagi. Memang udah luas banget sekarang ini.
0: Oke, okay. Ibu-ibu bahkan ada ya.
1: Ada ibu rumah tangga, anak muda, anak sekolah ada.
0: Kalau aku suka ini Bang, bau-bau wangi bayi.
1: Wangi bayi ada.
0: Wangi bayi itu pasti Bang lebih ke apa kalau wangi bayi itu Bang?
1: Wangi bayi itu powdery, dia aroma-aroma bedak-bedak kayak gitu ya, Bang. Iya, ada,
0: iya. Tapi belum bentuk parfum ada ya, Bang?
1: Ada, kayak Cadel, Sweet Sal itu ada, Bang.
0: Iya. Itu tuh kayak gitu tuh aku suka tuh. Ada tuh temanku mana ya? Penyiar juga dia wangi-wangi bayi aku suka.
1: Ada, itu Cadel paling itu, Bang.
0: Iya.
1: Nama aromanya Cadel.
0: Itu ada ya?
1: Ada.
0: Jadi
1: ada.
0: Kita tinggal masuk aja ke TikTok ya.
1: Iya, TikTok.
0: Nah, nanti ada afiliasi gitu ya. Nanti dipilih ada variannya gitu tuh dari ratusan itu tinggal dipilih.
1: Atau masuk aja ke TikTok, kita biasanya memang online terus sih Bang, live terus, kita live terus, nanti join aja di live, nanti tanya-tanya aja itu ke host live-nya, ke tim kami ya.
0: Iya. Atau langsung aja datang ya ke depan kampus ITP ya Bang.
1: Boleh banget Bang, lebih oke banget kalau Abang datang, bisa langsung cium aroma.
0: Betul-betul, karena kan kalau online kan dari jauh nih.
1: Iya.
0: Nggak harus, emang paling enak langsung nyium sendiri
1: sih. Benar, tapi rata-rata nggak mengecewakan kok Bang kalau check out di online. Lain karena itu timnya itu udah biasa banget ngehandle yang seperti itu, udah tahu itu ngerekomendasin aroma yang terbaiknya.
0: Terbaik apa ya? Nah, ada nggak Bang testimoni lucu ya setelah customer nyoba LV parfum, mungkin boleh diceritain Bang?
1: Testimoni misalkan, lucu.
0: Makasih ya LV parfum gara-gara ini aku ketemu apa gitu-gitu.
1: Oh nggak ada sih Bang, nggak ada ya.
0: Nggak ada ya.
1: Iya cuma yang
0: atau
1: yang,
0: lagi live TikTok.
1: Pertanyaan yang lucu sih Bang, lebih tepatnya ada nggak sih parfum yang bisa bikin masuk surga kayak gitu, ada nggak sih parfum yang bisa ngegebet istri tetangga kayak gitu.
0: Agak serem ya.
1: Macam-macam Bang,
0: kalau kita jawab takut salah ya ntar malah kena ini lagi.
1: Iya,
0: gagal parfum nih gitu.
1: Ada nggak yang begini, ada nggak yang begitu, ada nggak yang bikin apa namanya bisa ngedapetin cewek 100% katanya. Ada enggak parfum yang aromanya ada orangnya enggak ada gitu. Macam-macam Bang.
0: Iya. Ada orang yang emang wangi banget dia pergi tapi wangi masih ada.
1: Itu kan kalau dari speknya parfum itu kan ada ada beberapa itu Bang. Yang pertama ketahanan aroma. Yang kedua jarak cium aroma. Yang ketiga itu kata orang itu meninggalkan jejak gitu Bang.
0: Meninggalkan jejak
1: ya. Kita udah jalan aromanya tinggal di belakang. Nah yang itu. Tapi pertanyaan mereka itu malah melebihi itu Bang. Orangnya gak ada, aromanya ada.
0: Iya bener. Oh, meninggal lah kali orang meninggal.
1: Iya. Okay. Nah itu sih.
0: Jadi emang targetnya adalah semua orang ya.
1: Iya.
0: Berarti bukan hanya laki-laki, perempuan unisex berarti ya. Unisex. Semuanya ya.
1: Iya,
0: semua
1: bener,
0: boleh, Bang. Semua usia boleh.
1: Iya.
0: Bahkan ada nggak sih Bang yang datu-datu?
1: Ada Bang. Malah kita punya beberapa pelanggan setia yang udah tua Bang. Loyal banget ya.
0: Karena datu aku deh, wanginya ya wangi khas datu-datu gitu tuh.
1: Iya.
0: Pengen rasanya ngasih beliau parfum gitu, cuman bingung apa ya, bawa minyak gitu.
1: Lebih tergantung sih Bang, kalau yang udah umuran itu lebih ke oud atau aroma-aroma yang manly-manly, mungkin aroma zaman dahulu kali ya Bang
0: gitu.
1: Ya, yang parfum-parfum udah lama seperti kayak Issey Miyake atau Savage dari Dior kayak gitu Bang,
0: gitu-gitu
1: itu kan
0: ya.
1: Dari zamannya mereka itu udah ada. Jadi bakal nostalgia banget buat
0: betul,
1: mereka.
0: Betul. Jadi ngerasa lebih muda ya Bang ya.
1: Iya, teringat zaman dulu mungkin ya.
0: Aduh ini wangi mendiang istri gitu.
1: Iya. Iya benar-benar.
0: Iya. Emang bikin orang ini bang terhipnotis gitu dengan kalau wangi itu ya bang ya.
1: Iya benar.
0: Parfum tuh bener sih. Iya. Orang secara nggak langsung jadi moodnya jadi baik
1: iya.
0: gitu. Orang,
1: jadi sebetulnya pemilihan aroma itu bang bukan yang kita suka.
0: Tapi iya. yang orang suka. Kalau bisa sih kita suka orang suka.
1: Yang sesuai sama kebutuhan kita, aktivitas kita, sama orang suka. Iya. Yang seperti itu sih bang.
0: Bang, aku penasaran Bang Adi, katanya kan kalau kata Bang harus bisa lebih dari satu varian ya Bang ya.
1: Iya.
0: Aku sendiri sih cuma satu sih, ya, parfum itu aja gitu.
1: Iya.
0: Jadi emang seharusnya kalau kita mau wangi harus beda varian ya Bang ya. Minimal berapa varian sih Bang?
1: Tergantung kegiatan kita sih Bang.
0: Okay.
1: Misalnya Abang nih untuk nongkrong, itu gak mungkin kita pakai aroma yang strong. Karena akan bikin teman-teman kita gak nyaman. Tapi kalau kita berkegiatan berjauh-jauhan seperti ini Bang, kalau kita ingin tetap dinotis, kita harus pakai yang strong. Jadi aroma kita sampai ke mereka Bang. Nah, seperti itu. Terus juga misalnya ke kondangan, ke berale ini Bang. Kita jangan pakai aroma yang lebih menyolok daripada si
0: pasangan
1: mempelainya. Memang ada.
0: Itu ada ininya ya, ada teorinya ya Bang ya.
1: Iya, ada Bang. Seperti kayak kita orangnya introvert misalnya Bang. Kalau kita introvert berarti kita duduknya berjauh-jauhan dan nyaman gitu.
0: Betul, sendiri aja ya.
1: Itu memang disarankan aroma yang kuat Bang.
0: Oke. Nah,
1: tapi kalau kita
0: extrovert suka ngobrol,
1: disarankan itu aroma yang lembut Bang.
0: Oh, gitu.
1: Karena bakal
0: ya.
1: Bikin nyaman,
0: iya. Karena ngobrol terus isinya ya.
1: Iya, betul. Kalau untuk kegiatan outdoor misalnya di siang hari kita Bang ya kan.
0: Main ini kalau laki-laki main mini soccer.
1: Ya bisa ya. Kalau mini soccer itu yang aroma-aroma sport lah Bang ya, kayak polo sporty mungkin,
0: badminton
1: atau
0: gitu-gitu.
1: Iya. Aroma-aroma yang segar ya kan. Kayak Eros dari Versace kayak gitu Bang, Versace Eros. Kita jualan parfum apa ya Bang ya, duplikat ya, bukan yang ori ya. Enggak apa-apa ya Bang ya dibahas ya. Jadi Versace Eros itu bagus karena jadi parfum itu yang bagus itu begini Bang. Dia ada 3 aroma. Di dalam satu parfum itu ada 3 aroma. Ada yang namanya pertama itu base note atau aroma awal. Yang kedua itu middle note atau main note-nya itu aroma tengahnya Bang. Atau yang terakhir itu tuh ada namanya base note atau aroma akhir. Top note ini, aroma pertamanya ini akan keluar di 20 menit pertama Bang. Setelah 20 menit dia berangsur-angsur itu berkurang. Setelah 20 menit keluar aroma yang kedua. Itu parfum yang bagus Bang. Ada parfum yang ada transisi, ada parfum yang dari awal sampai akhir begitu aja aromanya ada. Tapi yang bagus itu yang transisi. Jadi kalau misalnya kita berkegiatan outdoor, itu Eros itu bagusnya itu begini, dia aroma awalnya itu citrun Bang. Jadi kalau ketika kita pakai itu kan Bang, itu aroma citrunnya keluar itu bisa bikin mood kita bangkit. Aroma citrun kan, aroma jeruk
0: ya,
1: mood booster lah ya, kayak gitu kan. Terus aroma keduanya setelah aroma citrunnya hilang, itu aromanya betul-betul elegan deh Bang. Nah, jadi memang enak.
0: Itu berarti parfum yang aroma yang berbeda ya?
1: Satu parfum itu bisa yang menimbulkan bagus itu ada 3 aroma dia di dalamnya gitu. Bang.
0: Dan LV parfum ini ada ya, sarap dari yang
1: ada,
0: 3
1: bang.
0: Ada di LV
1: ada.
0: Parfumnya. Wes.
1: Karena usaha parfum itu bagus, yaudah kita kasih sekalian kualitas yang bagus.
0: Gitu. Oke. Nah, untuk ini Bang, untuk penjualannya ini fokus jualannya parfum botol ukuran berapa aja sih Bang? Ukuran standar gak Bang?
1: Kita fokusnya gak ada Bang. Cuma ada? Permintaan tertinggi itu di 30 mili sih.
0: 30 mili. Ketel 30 mili itu ukuran travel ya Bang ya?
1: Iya, travel lah Bang. Ya karena tujuannya rata-rata
0: ya?
1: Seperti itu.
0: Ya?
1: Parfum itu paling ideal itu kan Bang. Kalau orang kebanyakan itu kan yang pengennya yang tahan lama.
0: Betul. Tahan lama dan murah.
1: Tahan lama, tapi itu sebetulnya enggak bagus Bang. Kan banyak orang yang belanjanya itu pengennya full bibit supaya bisa long lasting dari awal, dari pagi sampai malam itu tahan. Sebetulnya enggak bagus gak seperti
0: bagus.
1: Itu. Sebetulnya dari aturan parfumnya sendiri sebetulnya bibit parfum itu atau biang parfumnya itu bolehnya paling tinggi cuma 30%.
0: 30%.
1: Nah, lebihnya itu alkohol.
0: Alkohol.
1: Kenapa begitu? Karena alkohol itu bisa membantu supaya penyebaran aromanya itu bagus. Jadi semerbak dia Bang,
0: iya.
1: Jadi kalau kita pakai botol yang handy tadi yang bisa dibawa-bawa kemana-mana itu kalau kita misal ada acara atau mau kencan nih Bang, pergi ke kamar mandi sebentar, semprot. Kan begitu rata-rata cewek-cewek Bang.
0: Betul.
1: Semprot dulu, baru ketemu begitu. Bukan dari rumah semprot itu aromanya udah berbeda, udah campur-campur kan sama aroma jalan.
0: Bukan cuma cewek, Bang, cowok juga harus ya, Bang, ya.
1: Harus seperti itu, Bang. Jadi parfum itu enggak perlu yang full bibit, enggak perlu yang tahan lama.
0: Okay.
1: Harus dipakai ulang.
0: Berapa jam sekali sih, Bang, baiknya?
1: Oh, enggak ada sih, gak, Bang, ada aturan ya berapa jam. Sebetulnya seberapa butuh gitu, Bang. Misalnya abang mau jumpa tamu nih, semprot dulu. Kalau enggak ya udah enggak usah.
0: Oh gitu. Iya. Pokoknya intinya kalau lagi sendiri mah enggak usah lah ya, Bang, ya.
1: Enggak usah lah ya,
0: kalo
1: Bang.
0: Kalau lagi pengen ketemu atau pengen keluar, baru disemprot ya.
1: Kalau sendiri ya secukupnya saja lah. Pagi pakai udah cukup mah, ya kan. Atau kalau ada momen penting baru disemprot. Seperti itu bagusnya, Bang.
0: Iya, benar kayak gitu ya. Baik ya. Oke. Okay. Nah, ada ini nggak, Bang, apa namanya, untuk promo mungkin kalau misalkan promo, mereka, Bang, pengen beli sekarang atau ada yang pengen di
1: kita lagi ada promo di TikTok itu buy one get one, Bang.
0: Okay.
1: Nah, beli satu gratis satu dan itu hanya berlaku di TikTok.
0: Oke, di TikTok itu setiap hari apa atau pelanggan pertama?
1: Setiap hari. Dan kita ada multiple promonya, Bang. Kalau udah beli 3 kali kita kasih 1 botol lagi gratis. Jadi beli 1 dapat 3.
0: Wow. Iya, Bang.
1: Iya.
0: Harga kisarnya berapa sampai berapa sih, Bang?
1: Kisaran kita berjualan itu di 40.000 sampai 80.000.
0: Berarti 80 itu paling mahal ya?
1: Iya, paling
0: itu
1: mahal.
0: Itu paling mahal berarti paling besar botolnya, bukan berarti paling wangi ya?
1: Enggak, paling, ya, besar,
0: paling besar. Paling besar. Karena kan uangnya kan tergantung situasi ya, Bang, ya.
1: Iya, tergantung situasi, benar.
0: Nah, kalau misalkan ada ini, Bang, customer komplain misalkan, itu gimana, Bang, cara menanggapinya? Kan pasti ada ya.
1: Iya, ada.
0: Katanya ini gitu-gitu. Bang, boleh ceritain,
1: Bang? Benar, Bang. Sebisa mungkin kita tunjukkan empati kita ya, Bang, ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus dalam bentuk tanggung jawab kita sederhana aja, Bang. Kalau memang seandainya belanja di TikTok, boleh retur aja, Bang.
0: Oke. Okay.
1: Boleh retur aja, nggak apa-apa.
0: Kalau emang merasa nggak puas ya.
1: Kita akan selalu nerima returan-returan itu. Nggak apa-apa, retur aja.
0: Iya. Karena kan memang namanya pembeli kan, udah belinya cuma satu, cuman protesnya banyak gitu. Ada aja kan.
1: Iya, memang lebih disarankan belanja di TikTok sih, Bang, daripada ke store, karena memang lebih murah di TikTok.
0: Belum cuman kalau pengen nyium langsung, emang langsung datang ke store.
1: Harus
0: ya.
1: Ke store.
0: Ada rencananya, Bang, buka store lagi mungkin?
1: Enggak, Bang.
0: Enggak ya, enggak. Itu aja ya.
1: Kita mungkin lebih fokusnya ke online aja, Bang.
0: Iya. Karena ya lebih enak online, semua orang belanja online ya.
1: Iya, karena kita dari segi belanjanya, marketnya lebih luas, kita memanajemennya juga gampang, Bang.
0: Iya.
1: Kita butuh satu tempat aja, tapi jangkauan kita luas.
0: Betul. Dan juga memang orang memang kalau untuk parfum ini nggak ini ya, nggak harus wangi itu aja kalau bisa ya, Bang, ya. Ada beberapa wangi yang harus diinin ya. Warna wangi malam, wangi pagi,
1: iya,
0: siang,
1: benar,
0: itu beda-beda.
1: Benar.
0: Nama varian beda-beda ya, kayak gitu. Oke. Okay. Jadi Teman Pro 2 itu ukuran harganya kisaran 40 hingga 80.000. Ini masih inilah, masih terjangkau ya. Itu bisa bisa
1: banget,
0: sebulan atau berapa sih, Bang, kira-kira kurang lebih? Parfum tuh?
1: Tergantung kebutuhan sih, Bang, tapi biasanya 20 mili aja itu lama habisnya, Bang.
0: Sebulan kali ya.
1: Bisa.
0: Aku mau nanya deh, sekali kan abang kan ini alihnya parfum. Lebih baik itu wangi nyemprot itu di sebelah mana sih, Bang? Di tangan kah atau di leher, kan banyak-banyak tuh sebenarnya yang biar kita kelihatan ke wangi itu di mana sih titik-titiknya?
1: Kalau menurut aku lebih wangi di lebih tahan atau lebih wangi nih, Bang?
0: Lebih wangi dulu.
1: Lebih bermanfaat mungkin di kulit ya, Bang,
0: di
1: ya.
0: Di kulit, oke. Okay. Jadi sebelum kita berpakaian ke kulit,
1: iya,
0: itu enggak apa-apa ya, Bang, ya?
1: Enggak apa-apa.
0: Enggak iritasi ya, Bang?
1: Enggak. Okay. Karena memang kebetulan itu dulu latar belakang aku itu, Bang, di apa, Bang? Kimia Unan dulu.
0: Oke. Okay.
1: Kimia Unan, jadi memang tahu banget yang soal yang begitu. Aman banget.
0: Aman, ya.
1: Bahan bakunya itu yang aman banget untuk di kulit.
0: Di kulit.
1: Aman banget.
0: Di daerah mana mungkin, badan atau tangan ujung, leher?
1: Leher sama tangan sih, Bang, yang paling penting ya. Iya.
0: Karena
1: apalagi
0: itu,
1: di leher-leher bagian sini, di belakang, di sini, Bang, perlu.
0: Itu perlu ya.
1: Tapi kalau untuk yang lebih tahan kayaknya di pakaian deh, Bang.
0: Di pakaian.
1: Nah, di baju.
0: Baju.
1: Karena di baju itu kan ada serat-seratnya.
0: Betul.
1: Seratnya itu jadi parfumnya itu bisa meresap lebih banyak dan lebih tahan. Untuk penguapan juga lebih lama.
0: Gitu. Nah. Jadi untuk yang agak-agak awal di badan dulu dengan parfum yang basic kali ya.
1: Mm-hmm.
0: Basic habis itu baru berpakaian, nanti untuk yang lain-lain tergantung dengan rutinitasnya baru parfum yang luar yang dipakaian gitu ya Bang, kurang lebih ya.
1: Iya. Dan di tangan itu penting, Bang.
0: Tangan itu penting.
1: Kadang kan kita bersalaman, bersentuhan. Betul. Ya kan? Aromanya itu transfer ke lawan kita nih, ke teman kita nih. Dia nyium wangi, dia bakal terkesan banget Bang sama kita.
0: Oke, nah itu rahasia tuh. Kasih tahu tuh spill tuh.
1: Iya. Di sini mah.
0: Apalagi waktu tangan. Dulu waktu zaman kopi kan dikit-dikit terangan.
1: Iya. Kalau sekarang kan enggak lagi,
0: enggak
1: Bang.
0: Lagi.
1: Jadi betul-betul ketika aromanya tertransfer itu bakal bikin orang terkesan lah Bang.
0: Wangi nih
1: Bang Obi nih.
0: Betul. Boleh-boleh, nanti aku intip di
1: boleh,
0: TikTok.
1: Boleh, silakan Bang.
0: Cuman aku pakai nama akun lain ya. Bukan.
1: Boleh, second akun ya.
0: Second akun. Karena aku suka ini Bang, suka belanja online gitu.
1: Iya.
0: Suka kalau yang kayak gini-gini, yang unik-unik gini, biasa aku kepo-kepo aja sih gitu. Jadi ada promo itu ya Bang ya?
1: Ada
0: beli
1: ada
0: satu.
1: Promonya,
0: iya. Oke. Kita coba yang ini aja dulu, yang apa namanya? Yang lagi rame gitu
1: boleh,
0: ya.
1: Boleh. Nanti Abang Obi boleh nanya-nanya aja sama host live kita. Kita ada 3 host live.
0: Okay.
1: Terserah. Itu mudah-mudah semua Bang.
0: Oke.
1: Iya.
0: Untuk target Bang, kira-kira Bang, untuk parfum ini, untuk kedepannya mungkin boleh Abang ceritain untuk LV parfum ini gimana?
1: Oke. Okay. Kita dari 2 tahun yang lalu itu progresnya udah cukup bagus ya Bang.
0: Okay.
1: Mungkin untuk target kedepannya lagi kita ingin memperbanyak toko online.
0: Toko online ya, lebih ke online ya Bang ya.
1: Kita fokusnya di online aja Bang, manajemennya gampang. Kita untuk operasional juga gak terlalu besar seperti di offline ya kan Bang. Itu terus apanya lagi? Untuk pertumbuhannya juga lebih cepat Bang daripada offline. Kalau untuk investasinya untuk jangka panjang mungkin offline baik, tapi lebih bagus di online untuk scale up cepatnya Bang. Jadi feedbacknya itu bagus buat kita sebagai pengusaha.
0: Betul.
1: Dan targetnya ke depan lebih dibanyakin lagi tokonya. Kita udah ada 2 toko sih sekarang.
0: Okay.
1: Di onlinenya, tapi mudah-mudahan di tahun besok udah bisa jadi 5 deh Bang.
0: Amin. Di tahun ini ya Bang ya. Okay. Ini Bang Adi, ini kita udah mau jam 1 aja nih. Gak kerasa udah panjang banget obrolan kita hari ini. Mungkin boleh di info Bang, ini kan Bang kan juga ini ya, ada terdaftar di Dinas UMKM Kota Padang. Tentunya dengan cara Abang terdaftar di UMKM, tentunya untuk legalitas aman berarti ya.
1: Legalitas aman.
0: Percaya semuanya terakomodir, bukan barang ilegal ya Bang, dalam tanda kutip ya, barang yang tentunya sertifikatnya ada, terus habis itu izin usahanya ada dan semuanya ada, dan yang paling penting halalnya ada kan, kalau nggak salah semua produk di Padang tuh UMKM tuh wajib ya sertifikat halal. Nah mungkin boleh diinformasiin Bang, cara untuk misalkan penonton atau teman produk ingin usaha, caranya gimana, terus sekaligus closing statement untuk Kahri ini Bang, silakan.
1: Untuk teman-teman yang pengen usaha atau udah mulai atau baru, boleh banget itu kalau pengen join sama Dinas UMKM, datangin aja kelurahan sekitar Bang Obi ya. Datangin aja kelurahan sekitar, itu ada biasanya itu para teman-teman dari Dinas UMKM itu bakal ngunjungin ke toko kita. Tapi kalau belum, seandainya belum, datangin aja ke kelurahan sekitar. Nah di sana itu banyak benefitnya Bang Obi. Kita bakal dibantu untuk pengurusan izin-izin. Betul-betul dibantu, betul-betul. Malah ini kalau saya pribadi minta tolong nih, perwakilan dari saya ini Kak Fitri namanya. Ya kan, memang bikin NIB beliau yang bikinkan. Seperti itu Bang.
0: Jadi semudah itu ya Bang ya.
1: Iya, mudah banget Bang.
0: Dan itu gratis Bang?
1: Gratis.
0: Okay.
1: Belum lagi nanti ada kegiatan-kegiatan pembinaan-pembinaan dari manajemen, pembinaan tentang manajemen, pemasaran, yang seperti itulah Bang, pengembangan-pengembangan itu ada selalu dari Dinas UMKM-nya. Gitu. Jadi kalau disarankan sih join lah ke Dinas UMKM.
0: Langsung aja ya, kunjungi Dinas UMKM Kota Padang atau mungkin bisa ke nomor hotline-nya juga. Kalau nggak salah ada, mereka ada deh, ada WhatsApp-nya juga kalau nggak salah.
1: Ada.
0: Silakan bertanya-tanya kalau mau ingin usaha, agar semuanya itu dilancarkan ya Bang ya.
1: Iya. Memang mempermudah sekali Bang Obi.
0: Nah buat yang mau usaha nih dan legalitasnya terjamin, jangan lupa untuk daftarkan segera produknya ya.
1: Iya Bang, ya. Harus.
0: Nah, Bang Adi, terima kasih Bang. Udah berkunjung ke Prodo RR Padang.
1: Iya.
0: Dan terima kasih juga buat teman Prodo yang mendengarkan. Dan memang tadi aku lupa untuk ini Bang, sebenarnya ada yang nanya di Bang di WhatsApp lewat.
1: Boleh. Kalau mau disempetin boleh.
0: Dia nanya ini sih tadi nih, ada nih tadi aku nggak sempat baca. Nah, dia nanya, Bang, aku mau nanya kok ke Bang Adi, ini siapa ya yang bakal nyobain parfum kita duluan saat dimintain review jujur? Dia mau nanya, Bang.
1: Siapa yang bakal
0: nyobain parfum kita duluan buat dimintain review jujur, katanya.
1: Oh, maksudnya buat survei gitu ya? Iya.
0: Penasaran dia.
1: Mungkin ke teman-teman sih, Bang.
0: Ke teman-teman.
1: Teman-teman. Lebih harus kita tanya sama teman-teman. Karena parfum ini ada masalah, Bang. Ada istilah di parfum itu nose fatigue. Nose fatigue itu kalau kita udah mencium aroma itu lama-lama, aromanya itu bakal tidak terlalu peka kita cium lagi. Atau hidung kita udah budek. Begitu. Gitu. Mungkin orang terdekat dulu, Bang, yang rasa-rasanya akan nge-review jujur sama kita, Bang. Mungkin temen ya, teman-teman dekat. Dan itu biasanya nggak cukup 1-2 orang. Sebisa mungkin tanya terus.
0: Gitu. Gitu. Soalnya namanya di sini namanya Herlan. Herlan gitu tuh ya. Jadi kalau bisa jangan ke satu orang tapi coba beberapa orang terdekat.
1: Iya, memang harus seperti itu ya.
0: Gitu. Itu pasti udah jujur banget ya, ya.
1: Iya.
0: Udah jujur banget keluarga sendiri kalau bisa ya.
1: Iya.
0: Jangan sebelum orang lain mencium.
1: Iya.
0: Oke, teman Brodo, terima kasih atas partisipasinya, atas pertanyaannya. Cuman satu pertanyaan tadi kita ini ya, karena emang keterbatasan waktu. Jangan lupa teman Brodo, kita masih dengan aku di maksud aku masih di program lainnya di siang ini. Nanti setelah ini ada Bang Guspri yang akan meng-event di program Info Olahraga. Aku juga izin undur dari ruang dengar kamu. Dan Bang Adi juga ingin berlanjut ya Bang ya? Pengen live TikTok ya Bang ya?
1: Iya.
0: Abang ada di live TikTok?
1: Enggak
0: ya, di belakang layar. Oke, terima kasih Pak Adi udah datang berkunjung. Terima kasih juga untuk teman Prodo yang bertanya. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi
3: Pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Chandra, Direktur Utama Bank Negari beserta jajaran manajemen karyawan dan karyawati mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari kawasan Sudirman 12 Padang, 90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget Gus Pri hadir lagi siang hari ini. Kayaknya udah lama sih ya teman Pro 2. Gus Pri gak menyapa kamu di siang hari. Kali ini hari Selasa tanggal 22 September tahun 2026 teman Pro 2. Sampai nanti sore kita bareng-bareng dengan info-info dan lagu-lagu yang udah kita siapin. Kayak yang satu ini.

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love, yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Tema Bro 2 dikutip dari rri.co.id. Kementerian Pekerjaan Umum menggelar operasi modifikasi cuaca di wilayah Sungai Citarum. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat tampungan 3 waduk menghadapi kemarau panjang akibat fenomena El Nino. OMC berlangsung pada 18 sampai 22 September 2026 dari Lanut Hussein Sasra Negara Bandung, Jawa Barat. Kegiatan tersebut menyasar waduk Saguling, Cirata dan Jatiluhur untuk meningkatkan volume tampungan air.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Triwidono, SSTP, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin maju, profesional dan terpercaya dalam memberikan informasi serta menjadi mitra pemerintah dalam mencerdaskan masyarakat. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan jangan rindu.
2: Kenapa?
1: Berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku saja.
3: Rindu itu berat. Ternyata bukan hanya sekedar kata-kata Dylan di film Dylan 1990 loh. Ahli biologi molekuler Riza Arif Putranto mengatakan fakta rindu itu berat terbukti secara ilmiah sebab ada sains neuroendokrinologi yang menjelaskannya. Human Nature 1998 menyebutkan ada 3 tahap cinta dan kasih sayang, yaitu lust, attraction, dan attachment, yang didukung oleh neurotransmitter otak. Lust dipicu oleh hormon testosteron dan estrogen. Attraction dibangkitkan oleh hormon dopamin, norepinefrin, dan serotonin. Sementara attachment dipicu oleh hormon oksitosin dan vasopresin. Ketika kita rindu seseorang, attraction dan attachment sedang dimainkan. Dopamin dan oksitosin drop, sementara norepinefrin meningkat. Otak mencari yang kamu rindukan agar dopamin kembali naik. Ini mekanisme negatif feedback dari dopamin. Sementara itu, norepinefrin membuat kita siaga, gelisah, dan menekan selera makan. Ilmuwan mengemukakan pada tahap tertentu rasa rindu berubah menjadi amarah, terutama ketika pencarian otak atau longing tidak tercapai. Di sisi lain, ketika attachment yang kuat karena oksitosin hilang, otak akan kembali mencarinya, sehingga rasa kehilangannya juga sangat kuat. Hingga kini, kombinasi antara kadar dopamin dan oksitosin masih terus dipelajari. Pada kondisi tidak ideal, rasa rindu bisa memunculkan kecemburuan dan perilaku irasional. Jadi, rasanya beneran berat kan saat dopamin dan oksitosin kamu berkecamuk bersama norepinefrin.

Prodo FM RRI Padang, teman terbaik kamu teman Prodo 2. Di jam 13.43 menit waktu Indonesia Barat, kita dengan info seputar olahraga dulu. Kali ini ada timnas Prancis, timnas sepak bolanya maksudnya ya, yang telah memulai sesi latihan bersama perdana di bawah bimbingan pelatih baru Zinedine Zidane. Nah, pelatihan bersama ini berlangsung di pusat sepak bola nasional Clairefontaine, Paris, Prancis pada Selasa 22 September 2026 nih teman Prodo 2. Nah, latihan ini bertujuan untuk mempersiapkan 23 pemain Prancis untuk menjalani 4 pertandingan pertama UEFA Nations League 2026-2027. Latihan ini juga bertujuan untuk mendorong para pemain saling mengenal satu sama lain ya, teman Prodo 2. Karena di bawah kepelatihan baru pasti kemistrinya harus dibangun lagi gitu. Ada beberapa menu latihan yang disiapkan Zidane adalah latihan fisik seperti jogging dan push up, dilanjutkan latihan dribbling dan passing teman Prodo 2. Kemudian latihan tanding dan dilanjutkan dengan latihan tendangan bebas. Dan tentunya diharapkan dari latihan ini bisa membuat performa timnas Prancis nanti semakin bagus gitu ya. Dan kayaknya emang perlu melatih kekompakan, apalagi di bawah pelatih baru gitu teman Prodo 2. Kemistrinya harus dapat dulu nih di awal.

0: setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: jangan bergerak,
3: diam.
4: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
4: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
5: Saatnya kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno, dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggung Aceh Darussalam, yaitu Teuku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia.
6: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
7: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
6: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
7: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
6: Iya, emangnya kenapa, Bu?
7: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya, lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
6: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
7: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
6: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
8: Teman terbaik kamu.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

2 FM Radio Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Lanjut di jam 2 siang, maksudnya ada info seputar entertainment dulu di ngabarin selebriti, teman Pro 2. Ada yang ngerasa gak sih sesuatu yang dulu terasa mustahil justru perlahan jadi bagian dari kehidupan sehari-hari? Nah, pertanyaan ini jadi inti dari Someday, single terbaru dari JP Sex, teman Pro 2, yang dirilis pada 18 September 2026. Lagu ini jadi single ketiga dari album mendatangnya Okay Piano Guy setelah When I Lose You dan Broken Parts bersama Jonita Gandhi. Album dijadwalkan hadir pada 23 Oktober mendatang, itu juga jadi rilisan album pertama JP Sex sebagai musisi independen ya, sekaligus karya yang menurutnya nih berisi penulisan lagu favoritnya dengan piano sebagai elemen utama. Jadi kayak banyak instrumen piano mungkin digunakan selama penulisan lagu, terus saat lagunya dibawakan gitu ya teman Pro 2. Buat kamu yang suka lagu-lagu dengan unsur piano yang tinggi, nah albumnya JP Sex ini teman Pro 2 yaitu Okay Piano Guy, dan single yang berjudul Someday ini akan jadi favorit kamu deh kayaknya.

gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Gempa bumi adalah fenomena alam yang terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik di bumi. Di Indonesia yang terletak di area bertemunya tiga lempeng utama, lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, pergerakan lempeng ini seringkali mengakibatkan gesekan dan tumbukan. Ketika lempeng saling bertemu, mereka dapat saling bertumpukan atau menjauh. Proses ini menghasilkan akumulasi energi yang kemudian dilepaskan dalam bentuk getaran atau gelombang seismik yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Zona subduksi di mana satu lempeng menyusup ke bawah lempeng lainnya adalah tempat terjadinya gempa bumi yang kuat. Gesekan di zona subduksi ini mengakibatkan tekanan yang pada akhirnya terlepas dalam bentuk getaran. Gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 7 dikenal sebagai gempa besar dan dapat berakibat fatal. Seperti yang terjadi di Aceh yang menghasilkan tsunami pada tahun 2004, Nias pada tahun

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu tahu Pro 2. Kali ini kita lanjut ada trio alternatif pop asal Kanada nih, teman Pro 2, Valley, yang resmi mengumumkan album studio keempat mereka berjudul Do You Need To Be Entertained, yang dijadwalkan rilis pada 15 Januari 2027. Tahun depan berarti ya, teman Pro 2. Dan bersama dengan pengumuman ini, mereka juga merilis single terbaru berjudul Don't You Forget About Me, lengkap dengan video musiknya, sekaligus mengungkap rangkaian tour dunia 2027 yang akan membawa mereka menjelajahi Amerika Utara, Inggris, hingga Eropa. Nah, album ini jadi kelanjutan dari Water the Flowers, Pray for the Garden, yang dirilis pada 2024 dan sempat meraih nominasi Juno Awards untuk kategori alternatif album of the year ya, teman Pro 2. Selain itu, album baru ini juga dibangun dari kesuksesan single-single terbaru mereka berjudul Vending Machine dan Someday, di mana Vending Machine bahkan jadi lagu pertama Valley yang berhasil menduduki posisi nomor 1 di Canadian Alternative Radio. Sementara itu, Don't You Forget About Me ditulis bersama Chase Lawrence, mantan personil Queen, dan bercerita tentang perasaan sulit ketika harus merelakan seseorang pergi sambil tetap berharap bahwa hubungan yang pernah dijalani punya makna gitu ya, teman berdua. Jadi ya, gak sepenuhnya semua apa yang udah terjadi itu harus jadi sia-sia. Pasti ada sesuatu yang bisa dipetik dari situ.

0: Busu Indonesia resmi ngumum.
1: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu. 33 atlet. Jam berapa ini kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adik kayaknya lebih butuh deh.
2: Aku tak sempurna.
3: Jangan suka membedakan anak.

membuka Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya R. Dharma Wijaya, pemimpin wilayah kantor wilayah Perumbulok, Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Rana Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kalau yang satu ini akhirnya bisa menembus posisi satu ya teman berdua, walaupun beberapa kali sempat gak kemana-mana juga. Karena penantian panjang Jane Aiko akhirnya terbayar dengan pencapaian besar di tangga album Amerika Serikat. Album terbarunya, Westside Whimsy, debut di posisi nomor 1 di Billboard 200 pada chart bertanggal 26 September 2026. Nah, album yang dirilis pada 11 September tersebut mengumpulkan 74 ribu unit setara album di Amerika Serikat ya selama pekan pertama. Sekaligus jadi album nomor 1 pertama Jane sepanjang karirnya di Billboard 200. Westside Whimsy juga mencatat sejumlah pencapaian penting bagi Jane Aiko nih, teman berdua. Album ini jadi album R&B karya perempuan pertama yang memuncaki Billboard 200 sepanjang 2026, sekaligus menjadi album R&B pertama yang berada di posisi teratas sejak Sauce milik CZ, teman berdua, terakhir kali memimpin chart pada Mei 2025. Selain itu, Westside Whimsy jadi album keenam Jane yang berhasil masuk ke 10 besar Billboard 200 nih, teman berdua. Album ini juga merupakan album studio penuh pertamanya sejak Shilombo pada 2020. Udah lama juga ya, 6 tahun tuh teman berdua nggak ada album lagi. Yang debut dan mencapai nomor 2 atau posisi nomor 2 serta kemudian mendapat nominasi Album of the Year di Grammy Awards nomor 2. Westside Whimsy juga menghadirkan kolaborasi bersama AB Soul, Larry June, Kendrick Lamar, dan Ohma juga Tyga. Banyak ya musisi-musisi yang diajak berkolaborasi. Mungkin itu juga faktor kenapa albumnya mendapatkan banyak perhatian.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di TKGram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
4: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
3: Hah? Apaan tuh?
4: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan.

0: Udah deh, yuk yuk yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
1: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Selamat sore teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kolintang Indonesia menyiapkan repertoar lintas genre untuk penampilan di Paris, Prancis pada 1 Oktober 2026. Salah satu materi yang disiapkan adalah La Vie en Rose dengan aransemen yang memadukan musik Prancis dan keroncong Indonesia. Komponis dan etnomusikolog Frankie Raden mengatakan Kolintang memiliki karakter fleksibel karena menggunakan tangga nada diatonis. Kondisi tersebut membuat Kolintang dapat memainkan berbagai jenis musik tanpa meninggalkan karakter permainan tradisinya. Menurut Frankie, cara memainkan Kolintang masih mempertahankan karakter musik tradisi. Sementara tangga nadanya telah berkembang menggunakan sistem diatonis sehingga memungkinkan repertoarnya lebih beragam. Untuk penampilan di Paris, Pinkan Indonesia menyiapkan sejumlah lagu dari genre berbeda. Repertoar tersebut mencakup musik tradisional, jazz klasik hingga lagu yang dikenal masyarakat Prancis. Sutradara Matt Reeves membagikan foto terbaru Robert Pattinson sebagai Batman dalam film The Batman Part 2. Foto tersebut dirilis bertepatan dengan perayaan Batman Day. Foto itu diambil dari lokasi produksi film yang saat ini berlangsung di London, Inggris. Reeves membagikannya melalui media sosial dengan pesan perayaan Batman Day kepada para penggemar Batman. The Batman Part 2 kembali diperankan Robert Pattinson sebagai Bruce Wayne atau Batman. Sequel ini juga melanjutkan kelanjutan dari film The Batman yang dirilis pada 2022 dan disutradarai Matt Reeves. Selain Pattinson, sejumlah pemeran dari film pertama juga kembali bergabung. Mereka antara lain Colin Farrell sebagai The Penguin, Jeffrey Wright sebagai Jim Gordon, dan Andy Serkis sebagai Alfred Pennyworth. Warner Bros. Sebelumnya beberapa kali mengubah jadwal penayangan The Batman Part 2. Film yang semula dijadwalkan hadir lebih awal, kini dijadwalkan tayang di bioskop pada 18 Februari 2028. Rumah produksi Manara Films merilis teaser trailer dan teaser poster film Pasukan Seribu Janda. Film drama sejarah ini mengangkat kisah perjuangan Laksamana Malahayati dan pasukan perempuan Aceh, Inong Bale. Film tersebut ditulis dan disutradarai Arsye Hekagiri dengan Yuda Wirafianto sebagai produser. Ceritanya terinspirasi dari sejarah Malahayati yang memimpin perjuangan perempuan Aceh melawan penjajahan. Pasukan Seribu Janda mengisahkan para perempuan Aceh yang kehilangan suami akibat peperangan. Mereka kemudian mengambil peran di garis depan untuk melanjutkan perjuangan melawan penjajah. Atika Siholan dipercaya memerankan Laksamana Malahayati dalam film tersebut. Karakternya digambarkan membangkitkan semangat para perempuan Aceh untuk menghadapi pasukan Belanda. Film Pasukan Seribu Janda dibintangi Atika Hasiholan, Emil Kusumo, Muzaki Ramdan, dan Syaura Salsabila. Film ini juga menghadirkan Cut Mini, Uli Triani, Tasa Siahaan, Vergi Britani, serta Davina Jamasir.

Banyak cara untuk seseorang dapat bersedekah, kapanpun dan dimanapun. Dari beberapa cara tersebut, tersenyum adalah hal yang sangat mudah untuk dilakukan. Tidak harus menunggu kaya. Ini dituangkan dalam hadis riwayat Tirmizi yang artinya, senyummu pada wajah saudaramu adalah sedekah. Amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah sedekah. Penunjuk orang yang tersesat adalah sedekah. Matamu untuk menunjuki orang buta adalah sedekah. Membuang batu, duri, atau tulang dari jalanan adalah sedekah.

0: Dari kawasan Sudirman 12 Padang, 90,3 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Balik lagi di Sore Ceria, udah jam 3 sore lewat 27 menit waktu Indonesia Barat. Harusnya tadi kita mulainya jam 3 ya, tapi belum bisa. Tadi ada beberapa audio yang harus kita puterin dulu, tadi terkendala azan. Nggak terkendala sih, kita mendahulukan azan gitu. Masa azan jadi kendala sih, teman Pro 2. Dan welcome di sore hari ini, kembali kita ngobrol-ngobrol sama bintang tamu atau narasumber kita yang masih ada kaitannya dengan anak muda Sumatera Barat. Nah kali ini datang dari anak muda nih yang tergabung dalam sebuah organisasi di kampus mereka. Lagi ada event mereka teman berdua, kebetulan ini dulu juga merupakan organisasinya di UKKPK UNP ya teman berdua. Kali ini di studio udah kedatangan Nara sama Tia. Halo, halo Nara dan Tia.
1: Halo Bang.
0: Iya. Nara yang mana, Tia yang mana? Nah,
2: Nara yang ini.
0: Oh Nara yang ini.
2: Halo
0: Nara, ini Tia ya?
1: Iya, ini Tia Bang. Halo teman-teman Pro 2, kenalin aku Tia.
0: Oke. Saya Hasiolan. Ya, kenapa Hasiolan ya? Teman Pro 2, mereka adalah Hana dan Tia ini panitia ya dari sebuah event.
1: Betul Bang.
0: Yang diadakan oleh UKKPK UNP.
1: Ya, jadi ini di UKKPK WNP sekarang kita ada kegiatan eksternal di UKKPK yaitu Confest namanya, Confest UKKPK 2026.
0: Confest.
1: Iya betul.
0: Ada artinya nggak sih Confest, Tia?
1: Confest itu kepanjangannya komunikasi festival.
0: Oh, oke. Okay. Sekarang ya. Lebih banyak festival ya.
1: Iya betul.
0: Apa sekarang festival gitu ya. Nah, UKKPK kan namanya? Fokusnya di komunikasi gitu ya, betul, jadi benar, ya. Mengadakan komunikasi festival. Mm-mm. Ini Confest yang keberapa? Biasanya kan ada tuh tiap tahun. Nah Confest ini juga kayak gitu nggak, Tia sama Hana, sama Nara?
1: Jadi kalau Confest sendiri, untuk nama Confest itu sendiri masih baru di tahun ini Bang.
0: Oh baru ya?
1: Iya, jadi kalau di tahun-tahun sebelumnya itu ada namanya kalau kegiatan eksternal kita UCF. Nah UFC. Iya, enggak UCF loh. UCF kemarin udah sampai UCF.
0: UCF 4. Itu ada artinya juga.
1: UNP Communication Fair namanya.
0: Oh, nah, bukan festival tapi fair.
1: Iya, fair. Jadi UNP UNP Communication Fair. Gitu.
0: Oke. Okay. Terus
1: udah 4 tahun, terus sekarang tahun kelima kita ganti namanya Confest karena memang dari teknisnya sendiri ada yang berbeda gitu, Bang.
0: Hmm.
1: Kita ada namanya sekarang exhibition, jadi kayak pameran but 3 bidang UKKPK.
0: Oke, jadi ada perbedaan ya, kayaknya nama UCF udah gak relate gitu ya, yeah. Jadi ganti nama gitu, Confess.
1: Iya, yeah, Confess.
0: Bukan Confess ya.
1: Bukan Confess, Confess.
0: Confess mah mengutarakan ini ya, perasaan. Ya, siapa emang yang mengutarakan perasaan? Ada sih, banyak sih.
1: Banyak, ada Gen Z apalagi ya Bang.
0: Di UKKPK apalagi.
1: Relate ya Bang, cocok Bang.
0: Enggak sih Tia, tapi ada yang nanya deh, siapa tau yang satu ini pernah confess juga. Atau mungkin nanya-nanya soal confess ya. Ada yang gabung sama kita lewat telepon. By the way ini teman Pro 2, siaran kita juga bisa kamu dengar di frekuensi 90,8 MHz. Dan juga di aplikasi streaming kita di RRI Digital, juga rri.co.id. Yang mau gabung di telepon 0751-27482 atau di WhatsApp kita di 0811-6655-908. Kita juga lagi live streaming di YouTube channel kita di Pro 2 RRI Padang. Kamu juga bisa nonton di sana. Teman-teman juga lagi pada live ya, enggak ya?
1: Enggak.
0: Oh enggak. Kirain live di IG-nya Sigma juga. Biasanya sering live kan di sana kan?
1: Iya.
0: Iya benar. Terus tadi ada yang nelpon, pasti dia udah nungguin banget nih. Halo Pro 2 FM RRI Padang. Ya udah mati, kayaknya dia keburu pergi deh.
1: Ya.
0: Nanti siapa tahu gabung lagi ya, yes, di telepon masih kita tunggu nih. Terus ini tuh kayak yang pertama nih ya, Confess edisi atau volume 1. ya nggak sih ya, sebutannya ya, gitu nggak?
1: Bisa bilang gitu.
0: Nah ini kan ada yang berbeda nih teknisnya dari tahun-tahun sebelumnya. Perbedaannya sebanyak itukah atau ada penambahan-penambahan? Mungkin ada tadi apa? Exhibition.
3: Iya, ada exhibitionnya. Nah, kalau misalkan sebelumnya ya Bang, kalau misalkan UCF itu ada talk show-nya. Tapi di tahun ini tidak hanya ada talk show, tapi ada juga exhibition tadi yang dibilang sama Kak Tia. Nah, di exhibition tuh banyak sekali nih Bang. Banyak sekali, di sana ada booth tiga bidang, di mana tuh ada MC, jurnalistik, dan juga radio. Jadi mereka tuh bisa mampir ke booth itu untuk mempelajari lebih dalam juga nih Bang. Terus tidak hanya itu, tapi ada juga art painting, terus juga ada face painting. Jadi kan buat Gen Z-Gen Z ini suka sekali nih Bang, karena kan juga lagi hitsnya juga ya, menghias di wajah gitu ya Bang.
0: Menghias di wajah.
3: Iya, ada ukiran manis itulah di wajah gitu Bang. Jadi kami sediakan, kami wadahi untuk gitu, mereka tuh bisa berkreasi.
0: Menghias wajah kali. Maksudnya bikin gambar wajah, emang menghias di wajah gitu.
3: Iya, iya Bang. Nanti ada warna-warni gitu, mau seperti bunga-bunga itu ada itu Bang.
0: Oh iya, menarik sih. Menghias di wajah maksudnya kita menghias wajah sendiri ya, atau melukis, kita menghias gitu, wajah Bang. Orang?
3: Nah kita melukis sendiri tuh bisa tuh Bang.
1: Ya jadi kalau apa namanya, jadi di exhibition ini tuh kan face painting ini tuh kita kerjasama sama Monobi namanya Bang. Nah jadi
0: komunitas
1: kita,
0: juga nih.
1: Iya jadi Monobi ini udah biasa untuk kalau ada event itu tuh biasanya dia tuh emang ada orang yang melukis di wajah kita. Jadi nanti akan ada request misalnya mau gambar apa, oh mau gambar ini bikin dong di muka kayak gitu.
0: Oh, bukan kita sendiri kan.
1: Bukan. Jadi ya, ada kita, orang yang akan membantu untuk melukis dan emang orang yang udah biasa juga melakukan itu, Bang.
0: Oke, ya. Emang udah ini ya hobinya di situ kali ya, suka melukis di wajah, tapi ngapain di kanvas kan bisa.
1: Itu beda lagi Bang.
0: Itu face painting ya. Lagi yeah, lagi ini ya.
3: Lagi hit sekarang nih
0: lagi
3: Bang.
0: Lagi
3: hit. Kalau misalnya kami sendiri yang ngelukis takutnya nanti jelek, gak bagus di foto Bang.
0: Iya juga sih. Tapi ya udah kerja sama-sama Monobi nih nama komunitasnya untuk face painting. Yeah. Itu bisa hilang, lukisannya bisa hilang.
1: Bisa.
3: Bisa Bang.
0: Oh, kena air hilang ya.
1: Iya. Yeah. Jadi dia tuh gunain cat yang aman juga untuk wajah juga Bang.
0: Oh, bukan yang permanen gitu.
1: Bukan.
0: Kalau mau permanen takutnya nanti kayak
1: nanti enggak pede lagi mereka.
0: Iya, kan sayang. Bayar enggak? Tapi bayar enggak?
1: Iya, bayar. Jadi memang untuk kita tuh kan sebenarnya memang tujuan awal konfes yang exhibition ini tuh mengenalkan tiga bidang kita UKKPK UNP kan Bang.
0: Yeah.
1: Tapi rasanya kayak apa namanya? Kayak
0: terbatas.
1: Iya, kalau cuman itu aja rasanya kan kurang bagus, kurang menarik juga untuk orang untuk datang ke exhibition kita gitu kan Bang.
0: Yeah.
1: Jadi makanya kami nyediain tempat kegiatan-kegiatan booth-booth yang sekiranya bisa menarik mereka juga untuk datang ke exhibition kita gitu. Makanya ada art painting, face painting, ada flowers juga, fresh flowers, terus juga ada aksesoris, ada juga photo booth gitu. Jadi itu tuh ada paket-paketnya, ada harga-harganya juga.
0: Oh gitu.
1: Iya Bang.
0: Ada paket-paketnya.
1: Iya.
0: Oh menarik nih. Kayak kalau dulu tuh kita kayak acaranya ya emang apa ya, poin utamanya tuh di komunikasi gitu. Jadi ya lebih ke seminar tentang masing-masing bidang gitu loh. Jadi kita pisah nih seminar kali ini misalnya tentang radio, besoknya jurnalistik, terus satu lagi MC gitu iya, kan. Nah tapi kalau sekarang kayak menggabungkan tiga-tiganya sekaligus dan talk show-nya pun itu gestarnya apa, mencakup tiga bidang itu atau satu orang aja gestarnya tapi semua ilmunya dapat atau gimana sih Tia sama Nara?
3: Nah kalau misalkan tuh gestar kita itu ya Bang, sebenarnya dia tuh cukup satu orang tapi memang mendalami dalam ketiga bidang itu nih Bang.
0: Oke. Jadi, radio, MC sama jurnalistik itu?
3: Iya, tapi mereka tuh udah ahli. Kok mereka sih?
1: Dia.
3: Jadi dia ini
0: beliau.
3: Beliau ini yeah, emang udah ahli juga nih Bang dalam dunia komunikasi nih Bang.
0: Oke.
1: Jadi lebih paling ke gak, public speaking. Kita kenalin komunikasi itu apa. Jadi kayak lebih kan kita emang seperti yang kita bilang, radio, jurnalistik, MC itu yang emang yang paling penting itu suara kita.
0: Betul.
1: Komunikasi kita. Nah itu yang sebenarnya yang di talk show ini gitu Bang
0: ya.
1: Betul. Dan untuk kenalin tiga bidangnya banget itu di exhibition yang kita tonjolin kayak gitu Bang. Dan juga lomba kita.
0: Oh ada lombanya juga.
1: Iya ada lomba.
0: Oke, nanti kita bahas juga tentang lombanya nih. Mungkin kayak seminar atau talk show-nya gak spesifik membahas satu bidang ya, tapi public speaking secara umum ya, garis besarnya diambil di public speaking. Jadi yang datang ya orang-orang yang tertarik belajar public speaking gitu ya, talk show-nya ya. Tapi untuk biar dapat nih esensi masing-masing bidangnya, ada exhibition-nya juga di situ. Ada studionya juga di situ, studio siaran ada juga di situ berarti.
1: Ya, jadi kalau kita tuh booth-nya 3 kan Bang. Jadi memang mereka tuh bisa mencoba gimana sih mereka jadi MC, gimana mereka mencoba jadi radio, penyiar, terus jurnalis.
0: Jadi radio, diem aja dong jadi radio.
1: Menjadi penyiar radio. Menjadi penyiar. Nanti kami sediain di booth-booth masing bidang itu untuk alat-alatnya yang sekiranya berkaitan dengan per bidangnya gitu. Contoh kalau di MC ada mic, ada sound system gitu. Terus di kalau di booth radio ada mic juga, ada mixer kayak gitu-gitu, Bang. Jadi nantinya tapi enggak cuman itu aja, tapi nanti pasti kami tampilin juga terkait ngenalin, kan emang tujuannya ngenalin 3 bidang UKKPK. Artinya kayak di radio kami akan ada pajangan kayak KPI penghargaan kita dari KPID kayak gitu. Pokoknya emang di booth itu akan ditampilkan sesuatu yang berkaitan dengan 3 bidang dan UKKPK kayak gitu, kita akan kita pajang gitu.
0: Biar orang-orang lebih tahu tentang UKKPK gitu ya.
1: Iya, Bang.
0: Prestasinya apa aja nih gitu. Kemarin dapat KPID Awards ya. Yang ke ini ya, ke nasional ya.
1: Top 3 siaran radio
0: komunitas.
1: Betul.
0: Keren.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Oke, terus kan ini nih banyak kegiatan kayaknya di dalam, ada tadi exhibition, ada
3: talk show.
0: Ada talk show, ada face painting juga. Terus apa lagi?
1: Art painting.
0: Art painting itu kita ngelukis.
1: Di bagian art painting itu emang yang ngelukis, Bang.
0: Kita yang ngelukis atau kita request lukisan, lukisin dong gitu enggak?
1: Enggak, kita yang melukis.
0: Oh, kita yang melukis ya. Kayaknya lebih seru itu deh, melukis sih, bukan kita yang dilukis di wajah lagi. Buat apa sih orang ngelukis di wajah gitu buat?
3: Tapi kan sekarang lagi hits nih, Bang. Apalagi yang cewek-cewek itu kan suka sekali nih, Bang, soal itu.
0: Mungkin buat cewek-cewek iya kali ya. Tapi kalau lihat cowok-cowok kayak bikin dong face painting, janggal juga sih. Ada, tapi ada mungkin ya yang suka juga ya. Ya bisa macam-macam ya face paintingnya, mungkin ya logo klub bola suka kesukaan mereka bisa juga ya. Gambarnya bisa request juga berarti.
3: Bisa Bang.
0: Oke, nanti aku kesana deh.
1: Ya, ditunggu
0: kalo,
1: ya Bang.
0: Kalau buat member UKKPK ini gak free gak?
1: Kalau untuk member UKKPK sendiri kan kita tuh ada seperti yang Tia bilang tadi, kita tuh kan ada harga per paket-paket yang gitu kan. Jadi kita kalau untuk masuk itu ada harga tiketnya tuh 15.000 untuk
0: itu
1: masuk.
0: Itu kalau masuk aja dapat apa?
1: Yang dapat masuk aja buat 3 bidang, terus kita ada pameran seni rupa juga, Bang. Lukisan, poster dari lomba-lomba kita. Lomba poster kan kita
0: ada lomba posternya juga.
1: Iya, kita ada lomba poster dan 10 poster terbaik yang dipilih juri, nanti itu kan kita pampang atau kita pamerkan di exhibition kita. Nah, itu nanti bisa
0: 10 aja nih, enggak semua peserta nih ya?
1: Enggak, 10 yang terbaik.
0: Udah dikurasi lah ya. Emang kemarin yang ikutan banyak enggak?
1: Lumayan, Bang. Ada sekitar kalau dari 30 peserta.
0: Itu bebas. Maksudnya enggak terbatas anggota UKKPK aja.
1: Maksudnya
0: pesertanya?
1: Yang masuk ke dalam exhibition ya?
0: Yang jadi peserta lomba posternya itu untuk terbuka untuk umum,
1: umum ya? Terbuka untuk umum dengan apa namanya? Dengan rentang umurnya 15 sampai 23.
0: Oh, gitu. Terus udah ada nih karya-karya yang terpilih sebagai pemenangnya, udah ada kali
3: sudah
0: ya?
3: Sudah ada, Bang. Tapi tidak hanya di pemenang top 10 poster ya kan, Kak. Tapi ada juga di top 10 yang lainnya juga ada. Dan kebetulan nih, Bang, itu kami sudah mengumumkan top 10 dari pemenang news anchor dan juga MC semi formal.
0: News anchor sama MC semi formal ini internal ya?
1: Kalau untuk MC semi formal, dia tuh kan ada 5 cabang lomba ya, Bang. Nah, 5 cabang lomba ini yang dia tuh full online dulu babak penyisihannya.
0: Jadi sekarang masih ada lomba-lomba internal gitu nggak sih?
1: Lomba internal itu kita kalau acara next event kita Gebiar namanya.
0: Itu di Gebiar ya?
1: Betul.
3: Lagi, Bang.
0: Oh ya benar.
1: Kalau ini kan emang acara eksternal kita.
0: Jadi untuk jadi, umum bukan buat anggota UKKPK ya. Bukan. Anggota UKKPK mau ikut boleh nggak?
1: Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Karena nanti takutnya kita akan apa namanya nantinya orang menganggap
0: nggak netral ya.
1: Ya nggak netral. Kok panitia jadi peserta juga?
0: Iya gitu. Benar.
3: Lagi kalau menang nanti
1: lah. Iya. Pasti dipertanyakan.
0: Padahal emang bagus aja ya, bukan karena dia anggota UKKPK, tapi kalau menang pasti menimbulkan kecurigaan dia. Sebaiknya janganlah gitu ya. Mungkin di lomba internal aja nanti. Nah lombanya tadi ada 5, apa aja tuh?
3: Nah kalau untuk cabang 5 lomba nih ya bang, yang pertama tadi ada MC semi formal, ada podcast, ada news anchor, ada voice over, sama satu lagi tuh poster bang. Itu 5 cabang lomba tuh bang.
0: Oke.
3: Dan dimana tadi tuh kan udah dibahas juga ya bang, kalau misalkan 5 cabang lomba ini tuh udah di secara online juga, secara daring nih. Tapi terkhusus nih untuk 3 cabang lomba seperti poster itu top 10-nya bakal dipajang nih bang selama kegiatan kami berlangsung. Nah yang 2 cabang lomba tadi seperti news anchor dan juga MC Seming nih, itu bakalan diundang langsung secara langsung dinilai oleh dewan juri untuk menentukan siapa pemuncaknya 1, 2, 3 gitu bang.
0: Oh berarti belum dapat nih?
3: Belum bang.
0: Dari 10 itu nanti tampil lagi gitu ya?
3: Iya bang.
0: MC semi formal sama?
1: News anchor.
0: Iya. News anchor. Satu tadi poster, 2 lagi apa?
1: Kalau 2 lagi podcast dan voice over itu tuh memang dapat langsung 3-nya. Di babak penyisian ini, Bang.
0: Top 3-nya.
1: Iya, tapi itu diumumkan di malam puncak kita di hari
3: Minggu.
1: Iya, hari Minggu.
3: Ya, di tanggal 27 September nih, Bang. Di malam puncaknya itu, Bang.
0: Oke, di malam puncak tanggal 27 September.
3: Iya.
0: Berarti sekarang 25 hari lagi.
1: Iya.
0: Wow. Eh tadi bicara soal paket-paket belum selesai.
1: Iya paket-paket.
0: Itu ya 15 ribu nih dapat masuk.
1: 15 ribu itu just entry, mereka bisa masuk dengan dapetin booth 3 bidang dan juga pameran seni rupa. Terus terus juga kita ada namanya paket Galaxy Room. Ada Galaxy Room plus face painting, itu harganya ada sekitaran 30 ribu.
0: Oke.
1: Ya, jadi kalau untuk lebih harga-harganya ini mungkin lebih bisa dilihat aja di Instagram UKKPK.
0: Oh, ada ya.
1: Di at UKKPK_UNP. Di sana udah jelasin paket-paket harga-harganya, bang.
0: Betul. Yang paling mahal, misalnya dapat semua deh, dapat face painting, art painting, terus talk show-nya juga.
1: Full experience namanya, bang. Yeah, okay. Paket full experience itu di harga 55 ribu. Tapi khusus hari 50 peserta tercepat untuk daftar itu dapat diskon per setiap paketnya 5.000 bang. Jadi sekarang yang full experience-nya harganya cuma 50.000.
0: Belum, masih tersedia tuh ya.
1: Masih.
0: Kuotanya ya.
1: Iya.
0: 50.000. Nah, itu dia teman-teman berdua. Buat kamu yang kayak tanggal 27 September itu hari apa sih?
3: Hari Minggu, bang.
0: Minggu. Minggu biasanya libur ya. Kemana-mana tuh. Nah, datang deh tuh. Yang menarik ini juga teman-teman berdua, kemarin aku sempat dapat info dari mana gitu ya, kayaknya dari panitia, aku kan diundang juga ya. Terus ya diundang juga, terus kayaknya lokasinya di Fabrik Padang.
1: Betul. Jadi kita acaranya ketiga hari ini tuh di Fabrik Padang. Itu exhibition-nya di bagian belakang belakang Kopkit. Itu ada belakang Kopkit, ada kita untuk kegiatan exhibition ini selama 3 hari. Itu berturut-turut dari jam 9 sampai jam 10 malam.
0: Nah, Oke.
1: Nah, tapi dan kita di seperti yang Tia bilang tadi di malam puncak yaitu talk show-nya ada di itu ada di Fabrik juga di bagian depan. Ada yang bagian depan yang ada panggungnya itu dari jam 4 sore sampai malam juga. Tapi kita bukan hanya talk show itu aja, bang. Nanti ada penampilan band yang kita undang sebagai mitra, ada penampilan dance juga, terus juga dan beberapa kegiatan seru lainnya pastinya.
0: Oke. Tapi di apa? Ditumpuk satu hari aja nih, maksudnya nggak dibagi beberapa hari gitu ya, enggak ya?
1: Enggak. Kalau untuk yang talk show dan yang seperti band ataupun dance itu di satu hari di dari jam 4 sore kita mulainya.
0: Oh gitu. Ada bandnya juga?
1: Ada.
0: Band ini, band UNP atau band mana?
1: Kami bandnya tuh kerjasama sama UKM yang ada di UNP, bang.
0: UKKES?
1: Enggak. Kalau UKKES kebetulan kami nggak dapet untuk di bagian itu, tapi ke pameran seni rupanya kita dapat.
0: Oh, jadi
1: kalau band ini dari band IMI namanya, bang.
0: IMI?
1: Iya, IMI. IMI itu baru UKM baru juga di UNP, bang.
0: Apa tuh artinya?
1: IMI ya himpunan apa ya, lupa namanya.
0: Mahasiswa Indonesia, enggak.
1: Bukan, bang. IMI, aduh, masih agak lupa namanya, tapi ini tuh IMI tuh kayak kumpulan orang yang
0: musisi kali ya, musisi.
1: Kayak gitulah, bang.
0: Musisi. ininya apa nih masih kita cari ya.
1: Itu yang kita cari nanti. Nanti
0: cari tahu aja. Lagi. Soalnya banyak aku lihat kayak musisi-musisi baru di UNP gitu yang mereka basicnya sebenarnya mahasiswa UNP terus punya bakat di bidang musik terus ngeluarin karya lagu gitu di mana sering lewat di Instagram gitu kan. Banyak musisi-musisi baru lah di UNP kayaknya dulu tuh jarang banget yang gitu-gitu, kalau sekarang kayak udah mulai ada nih musisi-musisi dari UNP gitu, menarik gitu. Juga sih. Tapi kita angkat lagi nih telepon, siapa tahu sekarang boleh. Udah nggak pergi lagi. Halo Pro 2 FM RRI Padang.
4: Halo, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali. Ya, dengan siapa ini?
4: Kembali Bunda Fitro lagi yang masuk di sini.
0: Fitro.
4: Iya.
0: Oke, Fitro dari mana nih Fitro?
4: Saya ada dari Panti Pasuruan Kulon, Padang Panti Mekar Kerumbu.
0: Dari Kalumbu, oke. Okay. Ini Fitro teman-teman dari UKKPK WNP lagi ngadain event namanya Konfes atau Communication Festival.
4: Saya dapat bocornya dari Kak Marin ini di WA-nya saya itu ada acara kan.
0: Oke. Fitro ada yang mau ditanya nggak soal Konfes ini, Fitro?
4: Iya, Konfes UKKPK WNP ya. Dengan siapa nih?
0: Ya?
4: Dengan Kak siapa ini?
0: Dengan Nara sama Tia, Fitro.
4: Oh iya, sama Tia ya. Ya, assalamualaikum, Jokia.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam katanya.
1: Gak terdengar jelas.
4: Nara, Tia.
1: Iya, halo Bang.
3: Halo Bang.
4: Baiklah, akan nyotanya Cie.
0: Apa tuh, Fitro?
4: Cie kedua lah mungkin. Yang pertama, kan di UMP kan ada banyak semacam band gitu.
1: Iya.
4: Itu awak kan kebetulan ada rencana tahun mungkin yo kuliah di UMP.
0: Oke.
4: Ya.
0: Nanya tips masuk UMP nih.
4: Awak penyandang di disabilitas.
0: Oke. Okay.
4: Khususnya nanya pelaku apa lagi awak boleh ikut di situ dengan pertama. Dan kedua, awak dapat cerita dari kawan-kawan UKKPK WNP dengan arah senior-senior kok. Ya memang ada UKKPK WNP kan. Apa pula awak-awak dengan mohon maaf kebatasan dalam perlihatan ikut di situ juga di UKKPK WNP kok. Saya jawabannya awak Nara jawab ya atau ah?
0: Oke, Nara sama Tia. Nanti kita jawab ya, Fitro ya.
4: Tolong awak kan ajar kan?
0: Iya. Oke, terima kasih Fitro.
4: Assalamualaikum
0: warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Tadi apa ya pertanyaan?
1: Yang pertanyaan pertama banyak band.
0: Oh iya benar.
1: Iya banyak band dan
0: bisa gabung nggak kira-kira gabung. Buat yang disabilitas gitu katanya.
1: Biasanya kalau untuk disabilitas ini tergantung dari kalau itu kan UKM ya Bang ya. Ada juga komunitas juga yang ada di WNP. Itu balik lagi tergantung dari komunitas atau UKM itu sendiri bagaimana ya, sistemnya. Apakah apakah bisa untuk mereka yang disabilitas untuk ikut tergabung. Tapi sekarang emang WNP lagi juga sangat mendukung orang-orang disabilitas untuk bisa gabung ke UKM ataupun Universitas Negeri Padang itu sendiri. Jadi rasanya untuk ini kalau buat teman-teman yang disabilitas jangan ragu juga untuk gabung ke Universitas Negeri Padang, masuk ke UNP. Karena UNP juga mendukung penuh untuk teman-teman yang disabilitas gitu. Terus untuk pertanyaan kedua terkait
0: buat ini kayaknya benar ditanya ya, tepat ya pertanyaannya ya. Kalau ke UKKPK WNP sendiri, nah ramah disabilitas nggak kira-kira?
1: Untuk ramah disabilitas sendiri, sekarang kami pun lagi mencoba untuk bisa melakukan itu. Karena program kami di tahun kepengurusan ini juga, ya Bang ya, itu tuh kami lagi belajar untuk bahasa isyarat.
0: Oh gitu.
1: Iya, kami lagi ada juga program itu
0: pelatihan
1: sendiri.
0: Pelatihan bahasa isyarat.
1: Iya, pelatihan bahasa isyarat. Itu kami laksanakan di bulan Juni kemarin.
0: Oh, siapa yang ngasih materinya siapa?
1: Itu dari langsung dari disabilitasnya langsung, Bang. Iya, dari teman-teman disabilitas langsung. Teman-teman
0: maksudnya jurusan ini.
1: Enggak, memang komunitas di UNP juga.
0: Oh gitu, ngundang bagi, komunitas.
1: Iya, jadi komunitas UNP itu juga yang di bawah naungan UNP. Nah mereka itu kami undang untuk bisa menjadi pemateri untuk bahasa isyarat ini. Nah mereka langsung yang membantu kita untuk belajar. Karena memang untuk bahasa isyarat sendiri memang dari, harus dari teman-teman disabilitas itu langsung, Bang.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Biar dari sumbernya langsung ya.
1: Iya betul. Karena
0: sumbernya
1: dia tuh,
0: bahasa yang kita mengerti itu kayak gimana gitu ya. Oh. Biar maksudnya anak UKKPK juga ngerti bahasa isyarat.
1: Iya, karena memang mungkin di tahun selanjutnya bisa direalisasikan untuk penerimaan anggota teman-teman yang disabilitas. Kayak karena kan contohnya di jurnalis jurnalistik kita biasanya kan kalau kita lihat di TV-TV nasional mereka ada yang bagian kecil untuk yang bahasa isyaratnya.
0: Benar, biasanya di pojok kanan bawah tuh ya.
1: Iya, jadi kami mencoba untuk realisasikan itu juga di UKKPK WNP untuk bisa ada juga di jurnalistik kalau kita ada live report ataupun penayangan video-video berita kita di YouTube itu ada juga seperti itu. Tapi mungkin ini tuh kami persiapkan di tahun ini untuk belajar bahasa isyaratnya dan nanti persiapan juga untuk teman-teman disabilitas bisa ikut masuk juga.
0: Oke. Jadi ya terbuka ya kesempatannya ya Fitro ya. Siapa tahu tahun depan mau masuk UKKPK WNP mudah-mudahan udah bisa. Oke. Terus tadi kita masih ngobrolin soal
1: confess.
0: Kayak ini lari dikit ya tapi gak apa-apa deh. Ini berarti tanggal 27 September dan venue-nya di Fabrik. Ini kayaknya juga tahun kemarin juga udah di luar ya. Zaman kita dulu nih kayak udah lama banget ya. Masih di kampus lah gitu. Oh, jadi kampus. Apapun misalnya kayak pakai gedung apa?
1: Aula gitu ya.
0: Aula atau FE dulu kita juga pernah terus kayak
1: audit,
0: yang
1: bang?
0: Dulu. Audit dulu belum selesai belum. Kayaknya. Oh, iya. Yang paling yang di ini nih, dulu yang lumayan gede itu di dekat apa pembangunan, dekat asrama itu yang gedung warna hijau apa sih namanya?
1: VIP bang?
0: Bukan.
1: Warna hijau. Udah ganti warna kayaknya bang. Karena yang, warna hijau yang, VIP
0: kan
1: cuma.
0: Kan ini gedung PKM nih, PKM asrama kan. Setelah asrama itu gedung apa tuh?
1: Oh kalau sekarang gedung tempat bulu tangkis bang.
0: Kayak lumayan gede kan?
1: Iya, dulu itu lumayan bulu tangkis sekarang bang.
0: Dulu kayaknya.
1: Dulu apa?
0: Ya mungkin sehari-hari juga dipakai bulu tangkis ya, iya tapi kita waktu itu gunakan untuk seminar apa jurnalistik lah waktu itu. Pernah juga di situ terus di FMIPA pernah juga di FIK. Gorfik ada nggak sih?
1: Ya ada, ada, masih ada bang.
0: Ya gitulah. Sekarang banyak gedung-gedung baru ya di UNP ya.
1: Alhamdulillah.
0: Tapi nggak menggunakan gedung di kampus sekarang di luar. Nah keputusan untuk memilih gedung di luar ini kenapa? Ada alasan khususnya nggak?
1: Alasan khususnya sendiri karena pertama seperti yang Tia bilang tadi kan kita but-but ya bang. Nah but-but itu dan kita bukan hanya ngenalin tiga bidang aja. Kita emang niatnya biar orang narik orang juga untuk datang ke but tiga bidang UKKPK kita ngasih juga kegiatan yang seru seperti face painting, art painting, but foto but dan yang lainnya itu. Nah rasanya kalau kita lakukan di aula itu kurang kondusif karena kita pasti juga butuh sekat-sekat yang gede juga dan itu pasti ya suatu hal yang butuh pertimbangan juga untuk kita pakai di aula kayak gitu. Jadi setelah pertimbangan kita cari lokasi-lokasi yang sekiranya cocok dengan kegiatan konsep kegiatan kita itu Fabrik yang cocok untuk kita lakuin kayak gini gitu bang.
0: Tapi boleh sama kampus boleh.
1: Kampus alhamdulillah sama ACC bang. Aman insyaallah.
0: Dulu kayaknya izinnya juga lumayan susah.
1: Lumayan susah
0: sih.
1: Ya bang.
0: Iya. Terus dana, nah dananya mau nyewa gedung di luar kalau di dalam kan kayaknya enggak bayar ya?
1: Bayar paling tapi sekitar 1 sampai 2 juta lah bang.
0: Kalau di luar lebih gede lagi dong.
1: Iya.
3: Tapi enggak apa-apa sih bang karena kan kita ini kan terbuka untuk umum ya bang.
0: Iya benar.
3: Dan juga timnya ini adalah suatu hal perubahan di mana dari sebelumnya ya kan Kak. Nah, juga ya bang kalau misalkan kita adakan di luar terutama di Fabrik juga kan rata-rata orang kalau bikin tugas tuh juga kayak Fabrik nih bang juga kan.
0: Dan di situ bukan cuma mahasiswa UNP aja gitu.
3: Benar,
0: iya
3: ya bang. Dan kita menjangkau lebih luas. Kalau misalkan kita mengadakan di ruang lingkup UNP, mungkin rata-rata audiens kita masih selingkup UNP.
0: Betul
3: nih, bang.
0: Sih, setuju sih.
3: Tapi kalau misalkan kita di Fabrik kan masih ada tuh mahasiswa dari luar UNP gitu ya bang. Bakal mengunjungi stand booth kita, bahkan ikuti beberapa exhibition kegiatan yang ada kita di exhibition nih bang.
0: Iya. Jadi kesannya lebih apa ya, acaranya lebih untuk umum deh, bukan acara internal UNP aja gitu ya.
3: Iya benar bang.
0: Vibesnya lebih ke situ sih kayaknya. Terus kayak kenapa bisa di luar sih kayaknya sekarang karena digabung juga nggak sih? Kalau dulu kita untuk satu event nih dananya atau semuanya satu gitu kan? Hmm. Terus maksudnya kita harus menyediakan 3 sumber dana kali gitu ya? Kalau sekarang digabung semua gitu kan?
1: Satu pendanaan konfes namanya.
0: Jadi mungkin dananya lebih banyak. Coba dulu kalau kayak gini juga. Tapi buat kamu nih nanti teman Pro 2 dan masyarakat Kota Padang mungkin yang mau seru-seruan tanggal 27 September bisa datang ke Fabrik menyaksikan Konfes. Mungkin ada yang perlu dikasih tahu lagi nih. Silakan mungkin sekalian closing statement-nya Tia sama Nara.
1: Oke, buat teman-teman Pro 2 yang lagi mungkin nih buat teman-teman yang emang tertarik di bidang komunikasi, boleh datang aja ke Fabrik Padang. Kita ada kegiatan dari tanggal 25 sampai tanggal 27, itu exhibition kita terbuka untuk umum buat teman-teman yang pengen tahu harga paket-paketannya. Kita enggak harus paket juga buat teman-teman yang cuma tertarik di bidang art painting aja misalnya. Boleh itu ada juga bayarnya cuma sekitar 15.000 aja. Jadi buat teman-teman enggak harus ngambil full experience. Dan juga kita ada talk show yang ini gratis buat teman-teman. Kita akan jelasin soal public speaking itu apa, bagaimananya, dan langsung kita ngundang dari Diskominfo Padang untuk talk show untuk guest star-nya ini sendiri. Nah, kita juga enggak hanya kegiatan itu aja, ada band-band juga band-band yang kita hadirkan buat untuk menghibur teman-teman Pro 2 yang tertarik di exhibition kita kali ini.
0: Oh, oke. Okay. Nara, okay. Ada mungkin yang mau disampaikan juga?
3: Oke, jadi teman-teman buat Pro 2, nah jadi karena kebetulan kita gak ada Communication Festival nih ya, dan ini lokasinya itu Fabrik dan juga itu adalah hal yang sangat dekat dengan kita Gen Z. Jadi jangan lupa untuk bisa datang dari tanggal 27 hingga 25 hingga 27 September itu di Fabrik dari jam 9 sampai jam 10. Jadi buka dari jam 9 sampai jam 10. Jadi jangan ragu, misalnya aku lagi kuliah nih, gak masalah, nanti ada sela-selanya juga bisa kunjungi ke Fabrik juga. Dan itu di exhibition tuh ada banyak hal seperti dengan ada 30 tadi, ada mau ngasih bunga buat pacar pun juga bisa, atau mau foto bareng dengan pacar bisa. Kalau ragu nih pergi sendiri, gandengan pun juga boleh sama pacarnya gitu.
0: Iya bener.
1: Bawa orang tua juga boleh ya. Bener.
3: Mau ngajak foto pun juga
0: sudah kali ya, mau orang tua. Iya. Mau nyari pacar bisa enggak di sana?
1: Nyari pacar. Bisa bang, kan terbuka untuk umum. Jadi
0: oh, iya bener.
1: Kalau mau ambil yang panitianya juga boleh. Panitia kita ada.
0: Ketemu Nara sama Tia nanti di sana ya.
1: Iya, pastinya ada. Ketemu kami berdua.
0: Iya. Oke deh. Itu dulu obrolan kita di sore hari ini di Sore Ceria Taman Pro 2. Nanti info-info lebih lengkapnya tentang Konfes bisa kamu saksikan juga. Bisa kamu pantau di IG-nya UKKPK UNP.
1: Di @UKKPK_UNP.
0: Oke, itu dia Taman Pro 2. Terima kasih Nara dan Tia udah datang ke studio Pro 2 dari Padang. Sukses buat acaranya dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih, Bang. Sama-sama. Itu tadi.
1: Terima kasih banyak ya, Bang. Terima sama-sama. Kasih teman-teman Pro 2.
0: Yeay, itu dia tadi teman Pro 2 obrolan kita sama Nara dan Tia. Dan untuk kamu tetap sama kita dulu di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Di sore ceria kali ini kita masih bareng-bareng tentunya, dan masih ada info-info seru nih buat kamu di sore hari ini teman Pro 2, yang dari tadi udah ngikutin kita. Terus abis ini mungkin mau pulang teman Pro 2, pulang dari kerjaan gitu ya, atau pulang dari kampus, atau baru mau berangkat. Tenang aja, kita punya playlist yang udah kita siapin buat kamu nih, menemani sore kamu. Jadi kita lanjut dulu yuk ke lagu ini di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Roni Eka Sahputra, Ketua IDI Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang

Kamu berdua dengar sih yang sore hari ini kayak udah capek gitu pulang kerja, apalagi hari Selasa gitu ya. Mungkin lagi sibuk-sibuknya sama berdua. Nah, buat kamu yang lagi capek nih, sebaiknya jangan melakukan beberapa hal sama berdua. Misalnya kayak yang pertama nih, memaksakan diri menyelesaikan

semuanya sekaligus. Ketika melihat banyak pekerjaan yang belum selesai, kita sering terdorong tuh untuk langsung membereskan semuanya ya, teman bro dua. Padahal kondisi tubuh yang udah lelah bisa bikin konsentrasi menurun dan pekerjaan terasa lebih berat tuh, teman bro dua. Memaksakan diri menyelesaikan banyak tugas sekaligus juga bisa membuat kamu jadi lebih mudah kehilangan fokus loh, teman berdua. Coba deh, kamu tentukan dulu mana yang memang perlu diselesaikan lebih dulu ya, teman berdua. Kamu bisa melihat tenggat waktu atau memilih pekerjaan yang paling mendesak untuk dikerjakan terlebih dulu ya, teman berdua. Gak perlu memikirkan seluruh pekerjaan dalam waktu yang sama, karena setiap tugas bisa diselesaikan secara bertahap. Sisanya bisa dikerjakan setelah kamu punya waktu beristirahat dan mengembalikan energi. Ngasih jeda ini juga membantu kamu kembali fokus ya, teman berdua, ketika melanjutkan pekerjaan, ya enggak? Dengan begitu pekerjaan tetap bisa berjalan tanpa membuat tubuh dan pikiran terus dipaksa bekerja saat udah terlalu lelah.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Yuswandi, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia, terus menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio.

Tahun Pro 2 dikutip dari rri.co.id. Bank Indonesia memastikan uang rupiah bertanda tangan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merupakan alat pembayaran yang sah. BI meregaskan hal tersebut menjawab pertanyaan masyarakat mengenai keabsahan uang tersebut. Informasi lebih lengkap mengenai hal ini kembali bisa kamu akses di laman rri.co.id.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.
3: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabe puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sino.
4: Dua, tiga.
5: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
4: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
5: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
4: Emang kamu ada izin?
5: Gak ada sih.
4: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
5: Hah, ngeri juga ya?
4: Iya.
5: Ya udah nggak usah ditukar lah.
4: Hah?
5: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
4: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Rasa lelah bisa membuat kamu lebih sulit berpikir dengan jernih ya. Keputusan yang biasanya bisa dipertimbangkan dengan tenang jadi terasa lebih sulit tuh, teman Pro 2, ketika pikiran lagi penuh. Nah, kamu mungkin jadi lebih mudah bingung, ragu, atau ingin segera menyelesaikan sesuatu ya, teman Pro 2, tanpa mempertimbangkan pilihan yang ada. Nah, kalau keputusan tersebut gak bisa atau gak harus dibuat saat itu juga, kasih diri kamu waktu untuk beristirahat ya, teman Pro 2. Gak perlu memaksakan diri menentukan pilihan ketika kondisi tubuh dan pikiran lagi gak cukup siap. Kamu bisa mencatat hal yang perlu diputuskan terlebih dulu agar gak lupa ya, lalu kembali memikirkannya setelah memiliki waktu untuk beristirahat. Setelah kondisi lebih tenang nih, teman Pro 2, kamu bisa mempertimbangkan pilihan yang ada dengan sudut pandang yang lebih jelas. Waktu tambahan juga ngasih kesempatan untuk melihat kembali nih konsekuensi dari setiap keputusan. Dengan begitu, kamu bisa mengambil keputusan nih dengan lebih tenang ya, tanpa merasa harus menyelesaikan semuanya ketika sedang kelelahan.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: kangen banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Radio FM, era di Padang, teman terbaik kamu, teman berdua. Ada kali ini kamu merasa harus tetap melakukan sesuatu agar hari gak terasa sia-sia ya, teman-teman berdua. Akhirnya waktu istirahat pun dipakai untuk mengerjakan tugas, membereskan rumah, atau mengejar aktivitas lain. Nah, kesibukan yang terus berlanjut ini bisa membuat tubuh dan pikiran gak punya cukup ruang ya untuk benar-benar menikmati atau benar-benar berhenti ya, teman berdua. Produktif setiap waktu tentu sulit dilakukan. Ketika tubuh udah ngasih tanda lelah, kamu bisa menggunakan waktu tersebut untuk beristirahat tanpa merasa bersalah loh, teman berdua. Duduk sejenak, tidur, menikmati makanan, atau melakukan aktivitas ringan yang kamu sukai, ini juga bisa jadi cara untuk mengisi kembali energi. Mengambil jeda gak berarti nih kamu sedang membuang waktu ya, teman berdua. Istirahat ngasih kesempatan bagi tubuh dan pikiran untuk memulihkan diri sebelum kembali beraktivitas ya, teman-teman berdua. Dengan mengenal kapan harus berhenti sejenak, kamu juga bisa tuh menjalani aktivitas berikutnya dengan kondisi yang lebih siap.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusrin Trinanda, Ketua KPID Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aceh Hasan Sazili, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI tetap menjadi lembaga penyiaran publik yang dapat dipercaya menjadi sumber informasi dan menyebarkan informasi dalam mempersatukan masyarakat Indonesia dan mengawal NKRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang, ini ada data bulan kemarin ya. Udah aku rangkum nih.
2: Ya, terus?
1: Ya, lu bikin tabelnya dong, Bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
2: Santai dong. Pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
1: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
2: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
1: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
2: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
1: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
3: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

Ketika lagi capek nih, teman berdua, kesabaran bisa jadi terasa lebih tipis ya. Pesan singkat dari orang lain pun mungkin terasa mengganggu dan membuat kamu lebih mudah tersulut emosi.

Nah, kondisi ini cukup wajar ketika tubuh dan pikiran terlalu banyak menerima aktivitas sepanjang hari, ya gak, teman berdua? Kalau lagi merasa sensitif, kamu bisa mengambil waktu untuk menenangkan diri sebelum merespons pesan atau mengajak orang lain berbicara. Beri diri kamu beberapa menit nih, teman berdua, untuk beristirahat ya, minum atau melakukan aktivitas sederhana yang membuat pikiran jadi lebih tenang. Nah, jeda singkat bisa membantu kamu merespon sesuatu dengan kondisi yang lebih stabil loh, teman berdua. Dimana nih, memberitahu orang terdekat bahwa kamu sedang butuh waktu untuk istirahat, ini juga bisa membantu loh mencegah salah paham ya. Kamu bisa menyampaikan bahwa kamu sedang lelah dan akan kembali merespon setelah nantinya punya waktu untuk beristirahat, ya enggak, kamu berdua. Dengan begitu, kamu tetap bisa menjaga komunikasi tanpa pada akhirnya mengabaikan kebutuhan diri kamu sendiri.

0: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak? Bapak?
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini?
0: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.
5: Menurut BMKG, fenomena HZ atau udara kabur adalah kondisi meteorologi di mana partikel kering halus seperti debu, asap pembakaran, polusi industri, atau abu vulkanik melayang dan tersuspensi di atmosfer, sehingga mengurangi jarak pandang dan membuat langit tampak putih kabur atau berawan tipis.

Pemperu 2 dikutip dari rri.co.id. Menteri Keuangan Suhasil Nazara tidak dapat menyembunyikan kegeramannya terhadap praktik impor beras ilegal. Hal senada diungkapkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pangan Nasional. Menurut Menkeu, pasar Indonesia yang besar sangat menggiurkan bagi pelaku usaha dunia untuk memasukkan berbagai macam barang. Menkeu menambahkan masuknya barang impor ilegal merugikan negara dari sisi ekonomi, bisnis maupun kesehatan masyarakat. Menurut Menkeu, hal ini berbeda dengan beras yang diproduksi di dalam negeri. Barang-barang impor ilegal juga berpotensi membawa kuman penyakit yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Karena itu lanjut Menkeu, tugas Bea Cukai untuk melakukan penindakan sebagai langkah penting melindungi masyarakat dari dampak negatif barang-barang ilegal.

0: habis ditungkap.
1: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
0: Ay, laju kalau kayak gitu.
1: Ayo.
0: Nah, udah belum?
1: Belum nyampe dapur asapnya.
0: Nah, kamu.
2: Nah, ya Allah, banyak asap di sini. Apalah Saleh, Buset.
0: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
2: Bukan asap penyelamat motor lagi. Ya udah matiin itu motor. Napas, Pak, sudah sesek ini karena asapnya.
3: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.
4: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
5: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
4: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
5: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
3: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arnof Prihatanto, Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Kementerian Ketenagakerjaan, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar berita. Dari tanah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia Berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan kebutuhan terkadang membuat kamu lupa makan, kurang minum, atau terus menunda waktu tidur ya teman berdua. Ketika kebutuhan dasar tubuh nggak terpenuhi dengan baik, rasa lelah bisa terasa semakin berat dan konsentrasi jadi ikut menurun tuh teman berdua. Karena itu coba perhatikan kembali hal-hal sederhana yang dibutuhkan tubuh selama menjalani hari kerja ya. Makan dengan cukup, minum air, tidur, dan memberi waktu bagi tubuh kamu untuk beristirahat bisa jadi langkah awal ketika energi mulai menurun tuh teman berdua. Gak perlu menunggu sampai benar-benar terasa lelah untuk memenuhi kebutuhan kayak gitu ya teman berdua. Menyediakan waktu makan dan minum di sela pekerjaan ini juga bisa ngebantu loh menjaga kondisi tubuh selama beraktivitas. Itu dia teman berdua, hal-hal yang sebaiknya gak kamu lakukan ketika lagi capek gitu ya teman berdua. Dan kayaknya Gus Pri udah harus istirahat juga. Abis ini masih ada lagu-lagu yang bisa kamu dengerin nih Pro 2 ya. Tentu aja juga dengan informasi-informasi lainnya teman Pro 2. Bareng penyiar Pro 2 favorit kamu. Gus Pri pamit. Tetap sama kita di Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu. Bye-bye.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

2, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

0: berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim. Ketika dia, Ibrahim, berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah?" Mereka menjawab, "Kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya." Ibrahim berkata, "Apakah mereka mendengarmu ketika kamu berdoa kepadanya? Atau dapatkah mereka memberi manfaat atau mencelakakan kamu?" Mereka menjawab, "Tidak, tetapi kami dapati nenek moyang kami berbuat begitu." Ibrahim berkata, "Apakah kamu memperhatikan apa yang kamu sembah? Kamu dan nenek moyang kamu yang terdahulu? Sesungguhnya mereka, apa yang kamu sembah itu musuhku. Lain halnya Tuhan seluruh alam, yaitu yang telah menciptakan aku, maka Dia yang memberi petunjuk kepadaku, dan yang memberi makan dan minum kepadaku. Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku, dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali. Dan yang sangat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat." Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Dan ampunilah ayahku, sesungguhnya dia termasuk orang yang sesat. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Wasma'u faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza laqitum fi'atan fathbutu wazkurullaha kasiran la'allakum tuflihun. Wa atiullaha wa rasulah wa la tanaza'u fatafshalu wa tazhabarihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. صدق الله العظيم. Para pendengar bimbingan rohani Islam dimanapun berada yang dirahmati Allah, mari kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan, terutama nikmat kesehatan, kesempatan dan nikmat iman. Kemudian kita selalu berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Judul bimbingan rohani kita pada saat ini adalah kunci sukses dalam kehidupan baik dunia maupun akhirat. Setiap kita terus berdoa kepada Allah ingin mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat, dan bebaskan kami dari azab api neraka. Nah, yang saya katakan dan kebahagiaan itu adalah bergabungnya antara kesenangan hidup dan ketenangan. Ini yang disebut dengan kebahagiaan. Jika hidup kita senang dan tenang, itulah disebut dengan kebahagiaan. Nah, untuk itu Allah tunjukkan kunci sukses itu supaya kebahagiaan itu bisa kita raih, bisa kita capai, bahwa hidup kita senang dan tenang Allah katakan di dalam surah Al-Anfal ayat 45 sampai 47, di situ ada 6 kunci sukses hidup, baik untuk kehidupan dunia, lebih-lebih nanti untuk kehidupan akhirat. Yang pertama adalah, ya ayyuhallazina amanu iza laqitum fi'atan fathbutu. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berhadapan dengan musuh, baik musuh yang bisa dilihat, orang kafir, orang musyrik, orang munafik dan sebagainya, kemudian musuh yang tidak kelihatan, godaan hawa nafsu, godaan syaitan, maka menghadapi musuh yang dua macam ini, kata Allah adalah fathbutu, teguhkan pendirian. Kuatkan iman, kuatkan akidah, jangan mudah tergoda, jangan mudah kita terpengaruh. Inilah gunanya perlu kita mempunyai pendirian yang kuat. Maka orang-orang yang kuat pendiriannya, tidak mudah tergoda, itulah yang buat dia sukses hidupnya. Tapi kalau orang mudah terpengaruh, mudah tergoda, dia akan gagal, dia tidak akan sukses. Nah, oleh sebab itu, situlah pentingnya pendirian, pentingnya kita mempunyai keteguhan hati atau dalam bahasa Arab istiqomah dalam ketaatan. Maka Allah katakan dalam surah Fussilat ayat yang ke-30, bukti bahwa orang-orang yang punya sikap istiqomah itu dia sukses hidupnya dunia akhirat adalah, kata Allah, innal ladzina qalu rabbunallahu summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami Allah, summastaqamu, istiqomah dia menjaga akidahnya, istiqomah menjaga keimanan dan ketaatannya kepada Allah. Nah, lalu kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang-orang yang punya sikap istiqomah tersebut ketika datang saat sakratul maut, sebelum nyawanya dicabut oleh malaikat Israel, Allah utus malaikat kepadanya menyampaikan 3 hal. Pertama adalah, Allah takhofu, jangan takut menghadapi kematian. Dihibur dia oleh malaikat. Yang kedua dikatakan kepadanya, wala tahzanu, jangan sedih berpisah dengan keluarga yang kita cintai. Lalu yang ketiga dikatakan, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bahkan saat inilah kata malaikat, kamu harus gembira, bersenang hati. Kenapa? Karena Allah sudah jamin surga tempat kembalimu. Nah, inilah bukti bahwa orang yang punya pendirian yang kuat, dia susah hidupnya. Di dunia dia mendapatkan kebaikan, di akhirat dia dapat jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bila kita ingin susah hidup kita, baik dunia maupun akhirat adalah, wazkurullaha kasiran la'allakum tuflihun. Perbanyaklah berzikir kepada Allah. Zikir, doa ini merupakan yang terus kita lakukan setiap hari. Sebab ketika kita ingat Allah, apapun yang akan kita lakukan, ingat Allah. Berarti kita mengawali dengan baca bismillah. Menjadi ibadahlah pekerjaan yang kita lakukan. Tapi bila kita lupa kepada Allah, maka kerja rutinitas itu hanyalah sekedar kerja rutin tanpa nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itulah kita perlu ingat Allah. Kapan kita ingat Allah? Dalam 3 waktu. Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ingatlah kepada Allah, baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, ataupun di saat kita berbaring. Ini 3 waktu yang kita pergilikan dalam hidup kita. Orang-orang yang selalu ingat Allah, kata Allah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang selalu berzikir dengan Allah, hatinya tenang, hatinya tentram. Sebaliknya, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka. Siapa yang lupa mengingat Allah, maka hatinya merasakan kehidupan yang sempit, kegelisahan batin dan kegundahan. Kaum muslimin, para pendengar dari Padang dimanapun berada yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, kunci sukses dalam kehidupan kita baik dunia maupun akhirat, kata Allah di ayat 46 surat Al-Anfal adalah, wa atii'ullaha wa rasulah. Taatilah Allah dan taati Rasulnya. Nah, arti kita selalu konsekuen mengikuti petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Karena Nabi telah memberikan jaminan, jika kita ikuti petunjuk Al-Quran dan Sunnah yang ditinggalkan untuk kita umatnya, maka dijamin selamat kita, sukses kita, baik dunia maupun akhirat. Maka oleh sebab itu, mari terus kita membaca, menghayati Al-Quran. Dan membaca, menghayati hadis-hadis Rasulullah untuk kita amalkan. Ketika Al-Quran menyampaikan hadis Rasul disampaikan kepada kita, sikap kita adalah sami'na wa ato'na. Kita dengar dan kita patuhi. Namun di sisi lain, karena kita hidup di tengah-tengah masyarakat, hidup berbangsa dan bernegara sebagai wakil Allah, sebagai khalifah, maka ada satu lagi yang wajib kita taati. Sebagaimana Allah katakan dalam surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taati Allah, ikuti Al-Quran, taati Rasul, ikuti sunnahnya, dan taati pula pemimpin-pemimpinmu, ikuti aturan dan undang-undang yang berlaku. Nah inilah yang membuat kita sukses. Ada tiga ketaatan yang harus kita buktikan dalam hidup ini. Lalu yang keempat, jika kita ingin sukses hidup kita, baik dunia maupun akhirat adalah, wala tanaza'u fatafshalu wa tazhabari hukum. Jangan kita suka berselisih. Jangan suka mencari-cari salah orang lain. Sibuklah dengan kita memeriksa kekurangan dan kekurangan kelemahan diri kita sendiri. Jangan sibuk mencari salah orang. Bila kita suka mencari kesalahan orang lain, berarti kita akan bertengkar, akan bermusuhan, akan tidak baik dengan orang lain. Nah, oleh sebab itu, ini membuat kita tidak akan sukses. Bila kita banyak musuh, membuat kita tidak nyaman dalam hidup kita. Lebih-lebih nanti di akhirat, Rasul sudah katakan bahwa nanti di akhirat ada orang yang muflis. Apa itu muflis? Bangkrut. Di mana bangkrutnya? Di akhirat. Kata Rasulullah, dia datang kepada di akhirat nanti membawa amal sholat, amal puasa, amal zakat, infak sedekah, dan menggunung pahalanya. Namun sangat disayangkan, kata Rasulullah, pahala yang itu banyak tidak menyelamatkan dia masuk surga, bahkan amal yang tadi habis untuk mengganti kesalahannya kepada orang lain. Ketika dia di dunia, banyak masalah dengan orang lain. Suka memfitnah orang, suka menggunjingi orang, suka menjelek-jelekkan orang, buruk sangka, iri hati, dan sebagainya. Nah, ini nanti kita akan jadi muflis, bangkrut akhirat, karena amal kita akan digunakan untuk pengganti kesalahan kepada orang lain ketika di dunia kita tidak selesaikan dengan baik. Nah, oleh sebab itu, mari jauhi pertengkaran dan perselisihan di antara kita. Kaum muslimin, para pendengar, padang dimanapun berada. Kemudian kunci sukses berikutnya adalah wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Kita harus bersikap sabar karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar ada tiga tingkatan. Pertama, sabar dalam ketaatan, dalam ibadah butuh kesabaran. Yang kedua, sabar menahan diri untuk tidak melakukan penyimpangan dan kesalahan ketika ada peluang dan kesempatan untuk melakukannya. Lalu yang ketiga, sabar menerima ujian dan cobaan Allah. Inilah tiga tingkat sabar yang harus kita miliki. Barulah Allah katakan, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kemudian berikutnya, kunci sukses dalam hidup kita, baik dunia maupun akhirat adalah, Allah katakan di ayat 47, wala takunu kallazina kharaju min diyarihim bataru wari'a'an nas. Kata Allah, jangan kita suka menghalang-halangi orang dalam berbuat kebaikan. Jangan bersikap sombong, bersikap ya meremehkan orang lain. Orang-orang yang sombong pasti dia dimurkai oleh Allah. Kalau ingin sukses, maka mari kita bersikap tawaduk, rendah hati, ikhlas. Inilah sikap yang baik. Maka orang-orang yang sombong, dia pasti tidak akan sukses hidupnya. Sejarah telah membuktikan, di mana di masa Nabi Musa alaihissalam ada tiga manusia yang diazab oleh Allah karena sombong. Pertama, Fir'aun sombong karena kekuasaan yang dia miliki. Dia tenggelamkan oleh Allah di tengah lautan. Yang kedua, Qarun sombong karena kekayaan yang dia miliki. Lalu Allah benamkan Qarun bersama hartanya ke dalam tanah. Kemudian yang ketiga, Samiri. Samiri sombong karena ilmu yang dia miliki. Maka Allah berikan dia penyakit bau busuk yang luar biasa, sehingga dia harus diungsikan di suatu tempat, disitulah dia meninggal sampai akhirnya. Nah, oleh sebab itu, Allah ingatkan kita dalam surah Luqman ayat 18, وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرُوحَ. Janganlah kamu palingkan wajahmu kepada orang lain karena sombong dan meremehkan. Janganlah kamu berjalan kamu dengan membanggakan diri, karena Allah tidak suka kepada orang sombong lagi membanggakan diri. Nah, inilah enam hal kunci sukses yang Allah katakan di ayat 45 sampai 47 surah Al-Anfal yang harus kita amalkan supaya kita betul-betul mendapatkan kesuksesan, mendapatkan kebahagiaan hidup, dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk mampu mengamalkan ayat ini sehingga pada akhir kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung, bahagia, dunia dan akhirat. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar Radio Republik Indonesia Padang dimanapun Anda berada, baru saja telah kita simak bimbingan rohani yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Andus Salmadius MA. Dan selanjutnya kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar.

0: Ya ampun, Farel. Ngapa sapulu di emak kau tukar lepas-lepaskan? Nah, untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni, Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik, Farel.

Sofia. Merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi yang juga menjual makanan sejenis namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep. Hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

0: beli ini, ini, ah nih nih sama ini nih nih.
1: Ibu belanja online lagi, banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adek pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan Ibu nambah.
2: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap

0: Ya ampun, Farel. Ngapa sapulu di emak kau tu kau lepas-lepaskan? Nah, untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni, Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita tentu. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik!

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Selamat malam teman Pro 2. Kita di Info Pro 2 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama, Timnas Basket Putri Indonesia U17 3-on-3 kembali menjadi juara Seaba U17 3-on-3 Championships 2026. Gelar tersebut dipastikan setelah Indonesia berhasil mengalahkan Thailand 21-8 pada final di HTS Arena Batam. Kemenangan itu sekaligus mengantarkan Indonesia meraih gelar secara beruntun sejak Seaba U17 3-on-3 pertama digelar tahun lalu. Lebih istimewa, tim putri juga mencatat hasil sempurna sepanjang turnamen dengan memenangkan 6 pertandingan. Catatan tersebut menunjukkan konsistensi tim putri Indonesia sejak babak penyisihan hingga pertandingan final. Sekjen DPP Perbasi Nirmala Dewi memberikan apresiasi atas keberhasilan tim putri bersama tim putra mengharumkan nama Indonesia.

Informasi selanjutnya, teman Pro 2 Timnas Basket Putra Indonesia U17 3-on-3 berhasil memperbaiki pencapaian pada SEABA U17 3-on-3 Championships 2026. Setelah finish di posisi keempat tahun lalu, Indonesia kini sukses merebut gelar juara edisi kedua di Batam. Gelar tersebut dipastikan setelah Indonesia mengalahkan Malaysia 20-11 pada pertandingan final. Dalam perjalanan menuju juara, tim putra Indonesia mencatat 6 kemenangan dari 7 pertandingan yang dimainkan. Manajer Timnas Basket Putra dan Putri Indonesia U17 3-on-3 Muhammad Salahuddin mengapresiasi kerja keras seluruh pemain. Menurutnya, para pemain menunjukkan semangat dan motivasi sepanjang menjalani pertandingan di Batam. Salahuddin juga memberikan apresiasi kepada jajaran kepelatihan yang mendukung perjuangan tim hingga meraih gelar.

Informasi terakhir, Taman Pro 2 Luke Fikri antusias menjalani FIFA Asian Cup 2026 bersama Timnas Indonesia untuk pertama kalinya. Penyerang muda tersebut menyebut turnamen ini menjadi pengalaman spesial karena akan memperkuat Indonesia di ajang internasional. Fikri juga tidak sabar merasakan atmosfer pertandingan bersama skuad Garuda di hadapan langsung para pendukung Indonesia. Pemain tersebut berharap dukungan supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno dapat memberikan energi tambahan bagi para pemain. Fikri bahkan mengajak seluruh pendukung Garuda bersama-sama menciptakan atmosfer positif selama pertandingan di Jakarta. FIFA Asian 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026 dan ada 14 negara peserta yang akan terlibat dalam turnamen perdana FIFA ini.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edi temen lo di malam hari ini. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah barengan sama Mahatva.
1: Halo,
0: what's up bro?
1: Mantap.
0: Asik, mantap. Seru banget tadi kita ngobrol sedikit sih di off air gitu kan.
1: Iya benar.
0: Ya, sebenarnya obrolan awalnya basa-basi lah ya gitu kan. Cuman menarik ini kan. Karena namanya adalah Mahatva.
1: Mahatva
0: gitu kan.
1: Iya.
0: Ya mungkin orang-orang tahu sekilas lihat namanya pasti kayak oh ini ada keturunan India nih.
1: Iya,
0: gitu
1: benar,
0: kan.
1: Benar.
0: Benar kan? Tapi ternyata tidak sama sekali.
1: Tidak.
0: Dia malah keturunan Batak.
1: Iya, gue Batak banget.
0: Batak
1: sih.
0: Ya. Tapi emang maksudnya di keluarga emang budaya Bataknya kental banget berarti atau gimana?
1: Lumayan kental lah.
0: Lumayan ya?
1: Kental banget sih.
0: Iya.
1: Marga gue Siregar, jadi bokap tuh asal kalau ada ngumpul marga tuh ya biasanya di rumah gitu.
0: Benar-benar.
1: Gitu.
0: Wow, Siregar ternyata.
1: Kaget
0: jujur karena mungkin kalau tadi kan cerita ya Mahatva juga cerita kalau mungkin lihat dari looksnya mungkin banyak yang ngira orang timur.
1: Iya, kakak-kakak timur banget kan.
0: Iya, kakak-kakak timur ternyata dari Sumatera gitu.
1: Sumatera
0: kan. Ternyata keturunan Batak dan tinggal di Riau.
1: Tinggal di Riau.
0: Namanya India. Tapi kenapa akhirnya Mahatva? Lu tahu ceritanya enggak kenapa dikasih nama Mahatva akhirnya?
1: Karena kayaknya itu doa orang tua gua sih ke gua.
0: Oke, okay, apa iya. Tuh?
1: Kalau nggak salah Mahatva Zaki, nama panjang gue kan Mahatva Zaki An-Nasyid. Dan Mahatva Zaki An-Nasyid Siregar. Ya pokoknya artinya itu sosok laki-laki, seorang pemimpin yang cerdik lah.
0: Asik.
1: Iya. Yeah.
0: Gokil. Yeah. Tapi cakep sih. Jujur namanya Mahatva tuh kayak
1: iya kan?
0: Ya kalau di Indonesia jarang kan.
1: Jarang makanya. Gue dulu waktu sekolah suka bilang Mahatva cuma gue di Indonesia sendiri. Gitu. Nama Mahatva cuma gue sendiri. Gitu.
0: Tapi lo pernah menemukan nama yang sama gak?
1: Gak pernah.
0: Oh belum pernah. Gak ya?
1: Pernah gue.
0: Belum pernah. Coba. Yang namanya Mahatva mungkin ada juga.
1: Mungkin ada.
0: Coba ya.
1: Iya benar.
0: Karena ini nama juga maksudnya jarang banget gitu kan.
1: Iya.
0: Jarang gitu-gitu. Benar. Tapi lu kan bisa dibilang perantauan lah ya di Jakarta gitu kan.
1: Perantau
0: gitu. Apa maksudnya impian lu buat ngerantau dari Sumatera ke Jakarta? Apa yang lu kejar sih sebenarnya?
1: Kalau yang gue kejar ya pasti gue ngejar mimpi gue sih sebagai seorang aktor sebenarnya.
0: Oke.
1: Dari kecil tapi justru gue bukan sering acting, bukan yang begitu-begitu. Cuman gue dari kecil memang nyanyi sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi nyanyi tuh gue jadiin hobi. Tapi ketika gue SMA, gue nemuin passion gue nih.
0: Oke.
1: Kayaknya gue jadi aktor deh.
0: Bener-bener. Kayaknya skill gue 11-12 sama Reza Rahardian deh.
1: Iya bener. Bener banget.
0: Oke tuh. Justru menemukan passion lo di dunia acting tuh ketika SMA.
1: Iya.
0: Apa-apa yang bikin lo kayaknya oh ini kayaknya jalan gue gitu.
1: Karena dari pesantren sih.
0: Oke.
1: Gua pesantren tuh 6 tahun.
0: Wow, oke.
1: Dan berkali-kali pindah.
0: Oke.
1: Pindah-pindah pesantren mulu gua. Melalang buana kemana-mana hingga akhirnya tuh ada satu pesantren yang kayak lu tau drama kontes gitu gak sih? Jadi kalau di sekolah tuh namanya dulu drama kontes. Jadi kita kalau sekarang ya kayak main teater lah gitu. Dan satu sisi tiba-tiba gue diajakin main short movie gitu buat sekolah lah, buat sekolah kita ngajuin ke festival film anak sekolahan lah gitu. Terus gue menemukan kenyamanan aja sih di acting itu, kayak okay, gue bisa menjadi kepribadian yang lain, gue bisa ngerasain karakter yang belum pernah mungkin gue rasain, atau gue bisa ngerasain emosi-emosi yang menurut gue itu kayak menjadi suatu relaxing gue aja sih.
0: Oke.
1: Kayak aduh, kalau acting tuh enak banget gitu.
0: Iya. Lo bisa menjadi seseorang gitu yang lo pahamin gitu kan,
1: bener,
0: karakternya kan.
1: Benar banget.
0: Alright, berarti sampai sekarang pun lo masih menjalani dunia acting berarti ya?
1: Masih
0: ya?
1: Masih banget.
0: Kalau gue lihat di sosial media lo, di Instagram itu lo banyak ikut apa teater jatuhnya ya?
1: Teater.
0: Ya? Emang dari dulu, dari awal ke Jakarta emang lo udah pingin ikut teater atau gimana tuh ceritanya tuh?
1: Dari dulu memang menurut gue salah satu jalan untuk menjadi top picknya seorang aktor ya kayaknya gue mulai dari teater deh, jadi aktor teater deh gitu. Karena kalau kita ngomongin actingnya sih sebenarnya acting tuh kan gak ada bedanya ya. acting tuh mau ada orang yang kadang mengkubu-kubukan acting film, acting teater gitu. Iya,
0: benar-benar.
1: Tapi menurut gua enggak ada.
0: Oke.
1: Okay. Acting tuh sama aja, medianya doang yang berbeda.
0: Betul, caranya juga beda gitu kan. Kalau teater mungkin secara langsung, secara live gitu kan.
1: Benar banget.
0: Mungkin ada hal-hal teknis yang lebih diperhatikan.
1: Iya, kalau lu nanya tadi kenapa gue lebih aktif di teater untuk saat ini ya, karena memang lagi jalannya banyaknya teater sekarang. Okay. Datangnya banyaknya teater. Kalau film ya ntar sun tunggu
0: sun ya. Oke. Tapi kalau dunia musik gimana bro? Tadi kan lu bilang sempat kalau musik itu jadi hobi lu gitu. Yeah. Dan akhirnya lu di SMA menemukan passion di acting lah, dunia acting.
1: Bener.
0: Tapi musiknya gimana akhirnya?
1: Kalau musik memang udah jiwa sih ya dari kecil kan soalnya. Dari kecil kita udah bermusik Batak biasalah.
0: Iya. Yeah.
1: Dan waktu kecil tuh gua jadi penyanyi kondang gitu loh, kayak lu ngerti enggak sih kalau di kampung-kampung tuh terus ada acara nikahan. Betul. Kita tuh yang biasa jadi anak kecil kayak nyanyi terus disawer gitu. Kayak okay, ini enak gitu.
0: Okay.
1: Iya kan kalau disawer ya, cuman kan dulu orang tua udah mama simpanin duitnya.
0: Bener.
1: Tabungan.
0: Investasi katanya.
1: Investasi bodong.
0: Oh gitu, berarti emang dari kecil udah kayak sering suruh naik panggung, suruh nyanyi, ditodong buat nyanyi gitu. Akhirnya itu yang bikin lo suka.
1: Iya bener banget, dan gak tahu kenapa ya, dan menurut gue berkesinambungannya dengan teater. Gue tuh suka sekali menjadi performer sih.
0: Okay. I know. Ketika ditonton sama orang tuh, lo ada apa ya, rasa atau seni, kebanggaan sendiri gitu ya?
1: Kalau memang gugup, selalu gugup kan, cuman itu yang dipentingin menurut gue. Gugup itu. Iya. Karena kalau kita udah enggak gugup berarti kita udah meremehkan sesuatu sih.
0: Ah, bener lagi. Maksudnya ketika kita merasakan gugup berarti kita masih merasakan sensasinya yang ada di situ gitu kan, sebagai performer.
1: Bener.
0: Berarti bisa dibilang dunia performing lu udah banyak pengalamannya lah ya.
1: Lumayan.
0: Bener. Tapi kalau musik sendiri, lu sebenarnya suka musik yang kayak gimana?
1: Kalau musik gue dari kecil sebenarnya justru gue diajarinnya, didengarinnya sama orang tua tuh ya lagu-lagunya Judika dulu, Bang Judika.
0: Oh wow,
1: Okay. Nah, cuman kadang orang kaget ngeliat gue sekarang.
0: Kenapa tuh?
1: Kecil gue nyanyi, wow. Sekarang lagunya.
0: Oh iya, bener. Lebih apa ya, lebih calming kalau sekarang.
1: Lebih soft ya, lebih tenang, lebih ya nyanyi itu buat orang tidur gitu.
0: Wow, okay. Oke. Tapi emang musik selalu punya tempatnya sendiri lah ya.
1: Benar.
0: Kayak nggak bisa, kayaknya zaman sekarang kayaknya nggak bisa lepas juga dari musik nggak sih?
1: Benar banget.
0: Semua hal yang kita tonton, semua hal yang kita dengar pasti ada musiknya.
1: Yap.
0: Iya kan?
1: Benar banget.
0: Benar kan? Alright, nanti kita bakal tanya-tanya lagi tentunya, ngobrol-ngobrol lagi barengan sama siapa nama
1: lu? Lu bisa manggil gue Jaki aja sih, itu nama artis gue aja, jangan panggil Mahatfa aja, udah panggil Zaki.
0: Iya, oke. Benar, ini namanya gak susah siapa tadi ya gitu.
1: Lu panggil gue Zaki aja, man.
0: Zaki atau Mahatfa lah ya, boleh lah ya. Mungkin buat kamu yang kenal dengan Mahatfa atau mungkin kenal dengan Zaki, boleh banget langsung bertanya aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Lu bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05. Abis ini gue bakal balik lagi teman bro 2, jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Mahatva.
1: Yo.
0: Alright. Tadi kita udah ngobrolin soal karir lo ya, yang sekarang lo lagi jalan acting, musik juga jalan juga berarti kan. Dan ini lo merilis sebuah lagu nih di bulan ini berarti ya?
1: Benar. Awal bulan ya?
0: Awal bulan banget.
1: Awal bulan banget ya?
0: Awal bulan. Banget. Ini berarti jadi rilisan keberapa lo? Pertama atau?
1: Rilisan ketiga gue sih.
0: Oh ketiga lo?
1: Iya.
0: Oke. Jadi dua sebelumnya udah lama kah atau kapan tuh?
1: Tahun lalu.
0: Oke. Berarti yang 1-2 itu ceritanya tentang apa tuh? Judulnya apa?
1: Yang pertama itu Because You, koma atas.
0: Oke. Ada apostrof ya. Terus?
1: Yang kedua ada Terpaksa Berlalu.
0: Oke.
1: Sama yang ketiga ini Memilih Diam.
0: Memilih Diam, gitu ya. Tapi emang dari ketiga lagu ini, maksudnya nuansanya, nuansa lagunya

0: sama berarti atau
1: sama gimana? Yang beda banget ya paling lagu pertama gue lah.
0: Oh gimana tuh?
1: Itu agak-agak elektronik dan orang pertama denger ngiranya Pamungkas.
0: Oke. Tapi kalau yang di single kedua dan single ketiga, akhirnya lu menemukan musik lu atau zona nyaman lu atau gimana tuh berarti?
1: Di lagu kedua gue masih coba eksperimen lagi. Gue coba dengan jati diri gue sebenarnya kan.
0: Okay.
1: Yang, yang pengennya naik.
0: Betul. Mulu. Nada tinggi hajar semua. Iya. Ya.
1: Hingga akhirnya waktu itu kayaknya enggak, kita coba lagi deh.
0: Oke. Okay.
1: Lagu ketiga gitu.
0: Oke. Okay. Berarti kalau di lagu yang ketiga ini gimana nih secara musik yang lu sajiin di lagu ketiga? Di Memilih Diam berarti ya?
1: Memilih Diam. Di Memilih Diam ini sebenarnya terciptanya tuh waktu 2024 awal.
0: Oke. Okay.
1: 2024 awal itu gua menulis lagu. Awalnya judulnya gua enggak tahu apa. Pokoknya gua lagi waktu itu lagi di posisi kacau banget lah, kayak di Jakarta jenuhnya anak rantau. Yes. Terus waktu itu gue sifat-sifat Sumateranya masih keras banget, kebawa-bawa emosi orang Sumatera, tau lah lu ya. Tapi lu ngomong dikit kayak wah. Iya.
0: Yeah. Benar.
1: Padahal normalnya begitu.
0: Bener.
1: Cuman kan kulturnya beda, ya? Di sini tuh nggak begitu gitu.
0: Bener.
1: Dan gue punya teman-teman gitu kan, teman-teman angkatan gue yang kayak mereka tuh kayak Jack, lu nggak bisa begini, lu nggak bisa gini, bla bla bla. Hingga akhirnya itu kayak gue introspeksi diri lah.
0: Oke.
1: Okay. Apa ya yang salah dari gue tuh? Gue pengen berubah gitu. Karena kan berubah tuh nggak harus, sebenarnya nggak harus yang kayak orang bilangin lu berubah. Coba dari diri lu nya dulu gitu loh.
0: Iya, benar.
1: Dari diri lu nya dulu, coba pengen berubah apa enggak? Kalau lu benar-benar pengen berubah, datangin teman-teman yang udah lu sakitin itu coba.
0: Oke.
1: Gua coba datangin teman-teman gua satu-satu tuh, anak-anak Scarliop, gua datengin. Apa salah gua? Apa salah gua? Apa yang perlu gua perbaiki? Apa yang perlu gua benahi? Hingga akhirnya kita baik lagi hubungannya.
0: Oke.
1: Okay. Pokoknya Memilih Diam ini tentang pendewasaan diri gue sih. Tentang pendewasaan diri gue. Pokoknya di saat gue jatuh-jatuhnya. Ya banyak kacaunya lah waktu itu kan.
0: Yes.
1: Di masa-masa itu kayak gue dihujat sama orang pernah waktu itu.
0: Oh
1: iya? Iya, dikatain. Okay. Eh hitam lu ngapain sih? Bla bla bla bla bla. Cuman shock kan. Shock. Yeah. Gue baru pertama kali ngerasain aja sebenarnya. Kayak belum siap aja waktu itu.
0: Bener.
1: Jadi gue kayak bener-bener ngilang. Terus pundung gue kayak aduh ini begini banget, belum apa-apa juga gitu kan.
0: Oke, okay, lu sempat ada di momen ketika mental lu ngedown banget gitu kan. Bahkan
1: iya,
0: sebelum lu memulai karir lu.
1: Bener.
0: Iya kan.
1: Bener. Jadi kayak aduh udahlah gue tulis lagu. Gue kan memang udah menulis lagu juga sih.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalau ada apa-apa tuh hampir setiap hari gue selalu minimal ada satu notes atau satu quotes gitu yang gue tulis di HP atau gue rekam. Okay. Gitu.
0: Okay.
1: Karena menurut gue ya momen-momen seperti itu tuh yang akhirnya bisa menciptakan suatu karya yang jujur.
0: Betul.
1: Iya, iya. Akhirnya ya udah terciptalah Memilih Diam ini.
0: Okay, wow. Berarti ini sebuah proses pendewasaan lu gitu kan? Ketika lu akhirnya memutuskan untuk berubah lah ya,
1: berubah
0: kutip ya,
1: menjadi versi yang lebih baik sih.
0: Asik, benar. Tapi selama proses pendewasaan lu gitu kan, lu mencari apa nih yang harus gue perbaiki gitu kan.
1: Benar.
0: Akhirnya apa yang lu dapetin selama proses mencariin itu?
1: Yang gue dapetin adalah ya gue thank you banget sebenarnya buat teman-teman dan orang-orang di sekitar gue. Gue sekarang bisa menjadi orang yang lebih sabar.
0: Oke.
1: Orang yang bisa kontrol diri. Orang yang bisa lebih baik tutur katanya. Gak yang kayak sembarangan banget. Yes. Gitu lah.
0: Bener.
1: Semua nama-nama hewan dulu gue sebutin dah pokoknya.
0: Sada kebun binatang keluar deh. Zebra gitu kan.
1: Sumpah.
0: Bener.
1: Gue thank you banget sih sama teman-teman gue sih. Hingga akhirnya gue bisa nyiptain lagu sekarang ini gitu.
0: Benar-benar gokil sih, tapi karena gini, maksudnya gak semua orang bisa kayak menceritakan, meluapkan apa yang mereka rasain ke dalam sebuah karya.
1: Nah,
0: itu gak semua orang bisa melakukan itu gitu. Kadang bahkan ada yang cuma dipendem aja gitu kan. Ya akhirnya bikin overthinking terus tiap malam kan. Benar-benar, tapi lu akhirnya menuangkan itu menjadi sebuah lagu.
1: Benar.
0: Yang lu tulis di tahun 2024.
1: 24.
0: Wow, oke. Alright, dan setelah lo menemukan proses pendewasaan diri gitu, lo mengalamin segala, maksudnya yang lo alamin gitu kan, naik turunnya hidup,
1: naik turunnya
0: maksudnya
1: hidup.
0: Mental yang lo rasain gitu kan, ketika mungkin tadi sempat dihujat sama orang gitu kan. Tapi apa mungkin advice ya mungkin bisa lu sampaikan ke orang-orang yang mungkin sampai sekarang pun masih kayak mencari jadi dirinya gitu.
1: Kalau kata gue sih penting cari terus aja teman-teman. Kayak gue kan sekarang juga masih di musik, masih di acting juga masih banget. Semuanya iklan gue ambil, coba masih muda. Masih muda teman-teman.
0: Betul.
1: Jadi usaha terus aja sih, gak apa-apa. Sampai Tuhan yang nutup jalan kita baru.
0: Nah,
1: kita berhenti usaha.
0: Betul. Maksudnya ya setiap hari harus ada progresnya lah ya. Walaupun mungkin progresnya sedikit.
1: Iya.
0: Gitu, itu namanya progres.
1: Progres.
0: Gitu, kan? Benar. Berarti di lagu ini yang pengen lu sampaikan adalah apa nih?
1: Gue nulis lagu ini sebenarnya tuh udah banyak perubahan juga dari lirik. Karena gue coba pengen ngambil lebih general, bisa masuk kemana-mana aja.
0: Oke.
1: Iya, ini bisa lagunya bisa buat orang-orang yang lagi mentalnya lagi down banget. Bisa buat orang-orang yang kena cancel culture.
0: Asik, bener.
1: Terus ada, ya pokoknya semua yang sedih-sedih tuh cocok di lagu ini.
0: Oke, benar-benar.
1: Buat lebih general aja sih.
0: Lebih general yang mungkin bisa lebih relate sama orang-orang yang lagi ngedown gitu. Ya.
1: Dan easy listening lah pastinya.
0: Betul. Oke deh, kita dengerin dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Ini single terbarunya dari Mahatva, Memilih Diam. Ya, jadi buat kamu yang mau bertanya boleh. Habis ini bakal gue bacain beberapa pertanyaan kamu di live chat dan juga di WhatsApp. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya langsung sekarang juga ya. Alright, langsung aja. Ini dia Mahatva dengan Memilih Diam. Music Live Chat.

0: Ловко.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Mahatva. Ya. Alright, tadi kita udah dengerin Memilih Diam.
2: Benar.
1: Yang ini juga berarti lu kolaborasi ya.
2: Iya. Yeah.
1: Barengan sama
2: Rahel Budiono.
1: Kenapa akhirnya lu ngerasa dia yang cocok buat jadi kolaborator lu di lagu ini?
2: Nah, Rahel ini sebenarnya ceritanya agak menarik sih. Jadi gua tuh waktu lagu pertama, gue tuh nge-hire dia juga jadi backing vokal gue.
1: Oke.
2: Dan waktu itu di backing vokal gue itu ada dua nama cewek, itu ada Rahel sama Erika. Nah, gue nggak tahu ya, seneng aja gitu, kan temenan ya juga. Jadi kayak gue punya suatu media yang bisa ngajak temen gue juga bisa grow bareng gitu loh. Kayak lagu ini kayaknya kalau gue sendiri kayaknya agak mentah banget deh.
1: Oke.
2: Sama lu deh, lu mau gak gue bilang?
1: Oke.
2: Kita berdua duet di lagu ini. Lu serius Zak, lu serius. Iya serius lah. Mau dong. Yaudah waktu itu kita jalan progres bareng. Hingga akhirnya tercipta lah Memilih Diam ini. Dan gue sangat-sangat bangga dan suka banget sama suara dia sih.
1: Oke.
2: Ya, mungkin Sun sama yang Erikanya kali ya.
1: Boleh, bisa lah. Ya. Terbuka lah ya jalannya ya.
2: Terbuka lah.
1: Kolaborasi ya. Tapi apa maksudnya akhirnya ketika lu memasukkan Rahel Budiono di lagu ini, apa yang lu rasain bedanya gitu ketika mungkin lu nyanyiin sendiri di lagu ini?
2: Waktu gua nyanyiin sendiri itu menurut gua kayak sedihnya dapet. Cuman kalau gua sendiri tuh gua agak jijik aja waktu itu.
1: Kenapa begitu bro?
2: Enggak, karena kayak kok gua sendiri kayak jadi agak lebay dan agak gimana ya kata gua.
1: Okay.
2: Masih kurang nih kata gua discuss dong sama produser-produser gua kan. Gua discuss sama Obeng, sama Iqbal, sama Ica, sama Lewi, gua bilang ini kayaknya kita buat featuring ya guys.
1: Oke.
2: Soalnya awalnya tuh lagu yang featuring bukan lagu yang ini sebenarnya.
1: Oke.
2: Ada ntar ya. Satu hari lah gue bakal rilis. Cuman dia kayak tiba-tiba nggak tahu ya, di studio tuh berubah semua sih, banyak banget inovasi baru tiba-tiba. Lagu ini lu sendiri aja deh, lagu ini yang berdua deh.
1: Oke.
2: Oh iya ya.
1: Oke.
2: Iya. Coba lu isi dulu vokalnya, kita ubah suaranya.
1: Oke, mencoba dengan cara seperti itu.
2: Iya. Hingga akhirnya iya berdua asik sih ini. Siapa ya? Nyanyi gitu.
1: Oke.
2: Nyari-nyari. Ah, kita udah nyari kejauhan, ternyata ada yang deket gitu, teman sendiri.
1: Kayak, teman sendiri ya.
2: Hel, lu mau enggak, Hel? Gitu.
1: Serius ki?
2: itu. Ya benar. Udah begitu.
1: Gue impersonate aja gitu.
2: Mau dong.
1: Oke, dan akhirnya lahirlah Memilih Diam ya, kolaborasinya di sini ya. Oke, ini juga tadi udah sempat di-spill sedikit ya terkait produksi yang akhirnya selama produksi banyak ada perubahan-perubahan yang terjadi gitu kan. Mungkin boleh diceritain kali ya, karena ini dari Natania Preciosa. Ini katanya fans lama ngikutin Kak Mahatva sebelum punya lagu katanya. Penasaran banget proses pembuatan musiknya kayak apa, liriknya so deep soalnya.
2: Ya kayak kita ceritain tadi aja sih, itu dari pengalaman pribadi. Dan gue coba bungkus secara general dan biar banyak relate dengan orang-orang ya. Kalau prosesnya ya musik itu tempat gue berkarya sih, tempat gue kalau acting tuh tempat gue refreshing.
1: Oke.
2: Tempat cari uang gitu.
1: Bener. Ya bisa sih, sah-sah aja gitu kan.
2: Sah-sah
1: aja, bebas gitu kan, orang mau melakukan apa gitu ya. Tapi berarti apa ya, tadi gue mau nanya apa jadi lupa kan.
2: Prosesnya
1: gitu ya, selama proses ini butuh berapa lama nih berarti? Untuk lagu Memilih Diam ini.
2: Untuk Memilih Diam ini 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan.
1: 8 bulan ya kurang lebih.
2: 8 bulan.
1: Tapi emang dari awal lu bikin lagu ini emang dari musiknya akan seperti yang sekarang atau ada perubahan juga tuh ketika produksi?
2: Ada perubahan. Awalnya tuh di Memilih Diam ini ada drumnya juga. Cuman hingga akhirnya kita take out deh kayaknya.
1: Oke.
2: Biar lebih mereka lebih bisa memperhatiin liriknya dengan instrumen yang sedip ini gitu. Hmm. Biar masuk aja gitu.
1: Okay.
2: Oh, karena waktu itu kalau ada drumnya kayak ngeganggu kita gitu.
1: Ah, iya.
2: Apa ya? Sempat mentok juga di Melidam ini kayak recording kita ngantuk gitu. Karena vibes lagunya kan begini ya.
1: Bener. Vibes
2: lagunya kan begitu kan. Jadi kayak, aduh, ya Allah, aduh, apa ini? Kita apain ya ini gitu-gitu.
1: Bener-bener. Udah lagunya begini, suruh mikir gitu kayak.
2: Hingga akhirnya kotak-atik ya begitu jadinya. Dan gue suka banget sih tapi
1: Tapi lu puas ya dengan hasilnya?
2: Puas banget karena awalnya bukan ini yang mau kita rilis duluan.
1: Oh iya?
2: Iya.
1: Kenapa akhirnya memilih diam dulu yang dirilis?
2: Gue udah kayak, gue gak sabar pengen dengerin ke orang-orang sih. Ini lagu gue nih gitu.
1: Oke. Terus setelah mungkin lu rilis, lu dengerin ke mungkin orang-orang terdekat lu dulu gitu. Apa tanggapannya dari mereka?
2: Lu sakit banget ya kayaknya, Jack. Lu sakit, Jack, kata mereka. Ini liriknya kenapa begini? Lu kapan disakitin begini? Siapa yang nyakitin lu? Aduh, kata gue.
1: Iya, bener.
2: Gak ada yang nyakitin gue, teman-teman.
1: Oke.
2: Gue cuma overthinking aja. Enggak. Memang ya itulah, karena menurut gue punya kelebihan di acting tadi kan. Jadi gue punya banyak bank emosional gue.
1: Yes.
2: Gitu. Jadi hingga akhirnya ketika gue tuangin ke lagu, ke suatu lirik lagu itu bisa dengan mudah juga teman-teman dapatkan gitu apa yang emosi yang gue mau dari suatu lagu sih.
1: Iya, benar-benar itu salah satu benefit lo juga.
2: Benar,
1: gitu ya,
2: benar banget.
1: Acting gitu kan. Benar-benar. Tapi kalau di lagu ini sebagai penulis lagunya nih ya.
2: Iya. Yeah.
1: Mana bagian favorit lo di lagu Memilih Diam?
2: Verse pertama gue.
1: Oke. Boleh nyanyi dikit nggak?
2: Suatu hari ku merasa sepi. Tiada orang yang dapat pernah mengerti.
1: Oke. Gue tahu kenapa teman-teman lo bilang gitu ya. Bahkan dari verse pertama aja udah sangat-sangat ini banget ya.
2: Iya, gue langsung ngegas di awal tuh. Lo semuanya gituin gue bilang gitu.
1: Tapi kan lu nulis berdasarkan cerita lu sendiri gitu, yeah, pengalaman lu sendiri. Lu sempat ada keraguan atau ketakutan gak sih ketika lu merilis cerita lu sendiri dalam sebuah lagu?
2: Enggak sih, karena gue mau ngegang prinsip kayaknya dalam satu karya gue harus jujur deh.
1: Oke.
2: Dengan diri gue gitu. Kayak jadinya ya udah, emang kenapa sih kalau gue ngebuatnya dengan jujur dengan cerita gue sendiri, kenapa sih emang? Biar gue bisa membantu teman-teman juga mungkin yang lagi dalam keadaan terpuruk itu. Gue juga pernah terpuruk loh teman-teman, tapi gue jatuhin itu ke karya-karya. Gue jatuhin itu ke lirik-lirik lagu biar gue nggak sendiri, karena gue anaknya tuh sangat-sangat kayak mana ya, gue tuh kayak gue kalau lagi capek ya udahlah gue sendirilah gitu, kalau gue lagi nggak enak ya udah tahan dulu sih, kenapa sih Jack gitu. Gue selalu ngomong begitu kayak punya dua kepribadian, gue waras kan gitu.
1: Iya. Selalu seperti itu mekanismenya. Benar. Oke, sekarang ini ada dari Lara yang bertanya nih ya. Ini katanya setelah melewati berbagai proses karya, panggung dan bertemu banyak orang, apa kesan paling kuat yang sampai hari ini masih melekat di perjalanan Kakak Mahatva dan mengapa momen itu begitu sulit buat dilupakan?
2: Kalau kesan yang paling kuat di gue sampai sekarang sih, bagaimana teman-teman orang-orang yang gue kenal hingga akhirnya bisa sayang dan mungkin cinta sebagai keluarga ke gue sih.
1: Okay.
2: Gue ngerasa itu karena gue perantau kan soalnya.
1: Yes, benar.
2: Gue setiap ketemu orang selalu ya udahlah berbuat baik aja sih untuk sekarang gitu. Itu yang ngerubah gue, makanya gue bilang gue seneng, sayang banget sama teman-teman gue. Karena mereka berhasil mengubah gua menjadi orang yang baik sih.
1: Iya, mendewasakan lu.
2: Mendewasakan gua. Makanya gua sayang banget sama mereka. Hingga akhirnya sekarang gua setiap ketemu orang, yo wes.
1: Gitu.
2: Karena kita nggak tahu satu waktu kita ketemu dia lagi, kalau kita perhatian sama dia, dia jadi atasan kita gimana gitu loh.
1: Bener lagi.
2: Iya kan?
1: Iya.
2: Ya udahlah, banyakin minta maaf aja sih. Salah nggak salah, kalau memang lu berantem gara-gara dia yang marah-marah, ya udah nggak apa-apa, minta maaf dulu aja.
1: Bener.
2: Akhirnya kesan yang sangat bertahan sampai sekarang di gua ya, kesan bahwa orang-orang tuh selalu baik. Kalau mereka lagi marah, mungkin mereka lagi punya masalah kali.
1: Iya bener, lagi capek aja mungkin
2: lagi
1: mereka.
2: Lagi capek aja, ya, ngertiin aja sih.
1: Gitu. Yes, yes, yes. Alright. Oke, okay, gitu ya berarti Lara ya, semoga terjawab ya. Dan habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi pasti buat kamu tetap stay tune terus di MLC, karena gue masih bakal ngobrol bareng sama Mahat, Pak. Eh? Ya. Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi dan juga kita masih ngobrol barengan sama Matva. Alright. Bro, kalau lu lihat memilih diam gitu ya, kalau mengibaratkan dengan sebuah warna, kira-kira lu bakal menggambarkan lagu ini dengan warna apa?
1: Putih gading.
0: Putih gading? Oke, kenapa tuh?
1: Karena ada sentuhan hangat dan kesedihannya sih di putih.
0: Oke, oh, got it. Gua paham sih, maksudnya kayak ini kan cerita tentang lu yang mungkin mengalami masa-masa suram.
1: Ya, benar. Okay.
0: Tapi ada kehangatan yang akhirnya bikin balik lu lagi gitu.
1: Benar.
0: Oh, wow, oke, okay, oke. Okay. Jarang sih orang menggambarkan dengan putih gading sih.
1: Iya kan. Tapi gue sama tim produser gue juga dari awal ngomong, warna lagu kita sama apa nih?
0: Oke, okay.
1: Iya.
0: Oh, okay, gitu dari awal?
1: Iya, kayak lagu pertama gue kan warnanya biru gitu. Lagu kedua gue itu warnanya merah, lagu ketiga gue ini putih gading.
0: Okay.
1: Sampai lagu selanjutnya nanti ada.
0: Asik. Berarti nanti akan ada next projectnya ya?
1: Iya, Oktober sih paling cepat, ntar ada juga.
0: Ada single?
1: Single.
0: Alright. Kalau album udah ada rencana kah? Atau EP?
1: EP.
0: Oh, EP dulu ya?
1: Ini FYI boleh gak sih?
0: Boleh dong.
1: Jadi lagu ini tuh salah satu track di EP gue yang bakal keluar di Desember.
0: Oke. Okay. Di Desember ini ya?
1: Iya. Yeah.
0: Wah, kejar tayang banget nih kayaknya nih.
1: Bener, suka.
0: 3 bulan.
1: Gak kan prosesnya udah setahun.
0: Oh iya bener juga. Yeah. Ya, prosesnya udah cukup lama ya. Bener. Tapi kalau digambarin lagunya akan seperti ini berarti nuansanya?
1: Maybe.
0: Alright.
1: Yes, maybe not. Karena ada 5 track ntar.
0: Oke.
1: Okay. Per tracknya tuh bakal perubahan-perubahan emosi yang sangat kontras di gua.
0: Oh, oke. Okay. Tapi secara benang merah ini berarti menceritakan tentang perjalanan lo.
1: Perjalanan gua karena seseorang sih.
0: Oke. Okay. Berarti akan ada romance-romance-nya berarti ya.
1: Yap. Tapi lebih banyak galaunya sih.
0: Oke.
1: Lebih banyak galaunya karena ya biasalah cinta bertepuk sebelah tangan.
0: Ah, itu dia. Itu udah dia. Udah jelas lah ya lagu EP-nya akan seperti
1: bakal
0: apa.
1: Seperti
0: ya.
1: Apa.
0: Bener. Berarti bisa dikepoin aja nanti ditungguin Desember insya Allah ya berarti ya.
1: Insya Allah. Ya kalau untuk track selanjutnya itu di Oktober ntar bakal
0: paling cepet. Oktober ya. Paling cepet Oktober yeah. Dan EP-nya fullnya akan di
1: Desember.
0: Alright. Oke okay, mungkin terakhir. Sebelum terakhir deh. Kira-kira lu bakal ada proyekan apa lagi? Akan ada teater kah? Atau ada apa lagi?
1: Kalau terdekat gue bakal ada film.
0: Oke.
1: Cuman kita belum bisa spill sekarang sih.
0: Ya mau nanti ditungguin aja ya, gitu
1: tungguin
0: ya.
1: Tungguin aja. Sama ya paling teater sih.
0: Teater
1: ya. Always di hati gue.
0: Asik.
1: Apapun jawabnya kalau ada teater gue bakal ambil teater dulu.
0: Oke, benar.
1: Karena gue berkecimpung di sana duluan jadi kayak utang budi gue sama teater aja sih.
0: Asik. Oke. Alright, terakhir mungkin ada yang pengen lo sampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Buat teman-teman semua, buat RRI dulu deh. Thank you banget udah mau ngasih waktunya ke gua buat masih ngejembar luasin lagu Memilih Diam ini. Gua pengen teman-teman di luar sana jangan sedih-sedih, teman. Jangan sedih-sedih. Terus usaha.
0: Yes.
1: Terus berjuang cari jati diri lu. Kalau lu memang enggak bisa curhat sama siapa-siapa, curhat sama diri lu sendiri.
0: Betul.
1: Refleksi sama diri lu sendiri. Bicara kepada malam. Salah satu liriknya di Memilih Diam tuh.
0: Betul.
1: Jadi pesannya ya terus usaha aja. Jangan pernah malas, jangan pernah capek buat usaha sih.
0: Betul.
1: Love you guys.
0: Alright. Terima kasih Matva, thank you so much.
1: Thank you
0: brother. Berarti lagu ini udah bisa didengerin di semua DSP?
1: Ya.
0: MV untuk MV visualizer?
1: MV soon.
0: Soon ya akan ada ya. Berarti akan beracting dong di MV-nya dong.
1: Mungkin gak gue yang acting.
0: Oke, okay. Menarik ya.
1: Mungkin gak gue yang
0: acting. Oke, nanti ditunggu aja, dicek aja. Mungkin di sosial media lo bisa di mana?
1: Bisa di @mahatfazaki aja sih.
0: Alright, bisa dicek di situ update-nya kira-kira kapan MV-nya bakal rilis, albumnya rilis. rilisnya tepatnya kapan.
1: Benar.
0: Bisa langsung di situ semua ada ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Alright, dan tadi bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya, lagi ya Mat Pak ya. Okay. Alright, thank you so much.
1: Thank you, bro.
0: Thank you, sukses
1: thank
0: buat
1: you banget
0: albumnya, buat
1: amin
0: project-project lu.
1: Amin.
0: Semoga nanti kita bisa ngobrol lagi ya.
1: Yep.
0: Alright. Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah sesuruhan di malam hari ini. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edit Tama pamit dan juga
1: Mat Pak.
0: Alright. See you
1: kapan-kapan. Guys.
0: Bye.
1: Bye.
2: Music Life Chat.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zed Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Sebuah kabar Top FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai hai hai, selamat malam semuanya. Ketemu lagi sama aku, Cynthia Mutiara Zeni. Di sini lengkap banget sih namanya. Iya, mah harus lengkap biar kamu inget ya, teman Pro 2. Ketemu lagi di station 90,8 MHz Pro 2, teman terbaik kamu. Apa kabar? Semoga semuanya pada sehat dan happy pastinya, yes, teman Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol di malam hari ini, dan aku pasti bakal kasih tahu kamu informasi di dunia kesehatan mental. Kita bakal bahas kesehatan mental jam 8 sampai jam 9 nanti di posisi sampai dulu, teman Pro 2. So jangan kemana-mana, dengerin aku terus ya di 90,8 Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Tahukah Anda kenapa hari AIDS identik dengan pita merah? Sejarah pita merah bermula pada tahun 1988. Pada masa itu, sebuah kelompok bernama Visual AIDS didirikan para profesional seni sebagai tanggapan terhadap dampak AIDS pada komunitas seni dan sebagai cara untuk mengorganisir seniman, lembaga seni dan penonton seni untuk aksi langsung terhadap AIDS. Pita merah sebagai simbol AIDS terinspirasi dari pita kuning untuk menghormati tentara Amerika yang bertugas di Perang Teluk kala itu. Para seniman memilih untuk membuat pita merah untuk melambangkan dukungan dan solidaritas bagi orang yang hidup dengan HIV/AIDS. Pita merah juga untuk mengingat mereka yang telah meninggal karena penyakit terkait AIDS. Warna merah dipilih karena berhubungan dengan darah dan ide gairah. Tidak hanya kemarahan, tapi juga cinta.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin

Saya Gabriel Sakero, Direktur Utama RPPL Radio Sasaraina, Kabupaten Kepulauan Mentawai, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Rana Minang, untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, balik lagi di ngobrolin kesehatan umum. Nah, kita kan janji ya mau bahas soal kesehatan mental. Informasi terbaru up to date banget yang harus kamu tahu nih, teman Pro 2. Akhir-akhir ini ternyata layanan konseling kesehatan mental di Indonesia tuh makin banyak digandrungi sama masyarakat ya. Ini nggak tahu nih positif negatif apa gimana gitu ya. Mari kita lihat Open Pro 2 dan mari aku kasih tahu sama kamu, ternyata meningkat banget nih jumlah orang yang menghubungi layanan psikologis program dari Kemenkes. Bahkan Healing 119 itu sempat bikin antrean yang cukup panjang, teman Pro 2. Dan selain itu, Kemenkes juga menemukan sejumlah masalah kesehatan jiwa yang belum terdeteksi lewat program cek kesehatan gratis. Waduh, bayangin, berarti ada sesuatu yang ini ya, yang membahayakan banget tentang kesehatan mental di Indonesia. Jadi, yang akses Healing 119 ini ternyata belum sebanding dengan jumlah tenaga psikolog yang tersediakan. Benar, dalam satu shift selama 3 jam ada sekitar 5 psikolog yang bertugas, sementara jumlah pengaksesnya itu bisa mencapai 500 sampai 600 orang loh, teman Pro 2. Makanya ini yang bikin durasi konseling akhirnya dibatasin 30 menit untuk setiap pasien aja. Tujuannya biar lebih banyak masyarakat yang tetap bisa mendapatkan layanan dari psikolog yang tersedia. Tapi sisi positifnya ada juga. Memang sih semakin banyak yang mengakses berarti semakin besar indikasi kalau kesehatan mental orang Indonesia tuh lagi dalam kondisi yang tidak aman gitu ya. Tapi banyak masyarakat yang mengakses layanan konseling ini juga nunjukin kalau kesehatan makin terdeteksi gitu loh, masalah kesehatan jiwa di Indonesia tuh makin terlihat, jadi cepat ditanganinnya gitu. Dalam hal ini Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bilang kalau persoalan kesehatan jiwa ini sebelumnya belum terdeteksi, tapi sekarang gara-gara ada layanan ini akhirnya masyarakat Indonesia tuh makin aware dan terdeteksilah itu penyakit kesehatan mentalnya ya. Pemerintah akhirnya berencana untuk nambah kapasitas layanan Healing 119 dan memperkuat layanan kesehatan di tingkat pertama. Tujuannya ya biar masyarakat semuanya sama rata mendapatkan pelayanannya, teman Pro 2, dan menyesuaikan kebutuhan masyarakat dengan jumlah tenaga yang tersedia.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Di tengah tantangan pembangunan hari ini, penyebaran informasi tentang kependudukan dan pembangunan keluarga juga membutuhkan media yang dekat dengan masyarakat. Kami berharap RRI terus menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang edukatif, mencerahkan, dan bermanfaat bagi keluarga Indonesia. Saya Mardalena Wati Yulia, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dari Ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Bergahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

9,4 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, balik lagi di mana? Di ngobrolin kesehatan mental, teman Pro 2. Oke. Tapi ini menarik banget sih, jujur info yang mau aku kasih tahu ini. Kalau kamu biasanya pergi olahraga yoga itu sendirian ya, teman Pro 2? Sendirian atau sama teman-teman, sama bestie gitu? Karena ini yang menarik, teman Pro 2. Yoga couple adanya di Banjarbaru. Nah, ini baru banget sih, atau aku yang telah tahu ya? Tapi kayaknya ini juga inovasi sih, teman Pro 2. Ada sesi yoga couple di Banjarbaru yang memperlihatkan potret manis, momen manis pasangan yang meluangkan waktu untuk olahraga bersama. Pasutri ya, teman Pro 2. Di sini mereka cuma bukan cuma melakukan berbagai gerakan peregangan, tapi juga sambil mengambil jeda untuk menarik nafas, kayak menenangkan pikiran sampai saling meminta maaf dan memaafkan. Ini nunjukin kalau aktivitas fisik kayak yoga tuh bisa menjadi kesempatan untuk jeda dulu dari berbagai kesibukan ya, sekaligus quality time dan meredakan ketegangan yang menumpuk. Secara kesehatan, yoga emang gak cuma berkaitan dengan fleksibilitas dan kekuatan tubuh aja ya, teman Pro 2, karena dia bisa menggabungkan gerakan tubuh, teknik pernafasan, meditasi atau mindfulness yang benar-benar mindful ya, teman Pro 2. Dan kombinasi ini itu bikin yoga tuh banyak diteliti karena potensinya bisa membantu mengelola stres dan kesehatan mental. Waduh. Nah, saat seseorang mengalami stres, tubuh tuh bisa masuk ke dalam kondisi fight or flight. Denyut jantung dan tekanan darah tuh tiba-tiba bisa meningkat, pernafasan jadi lebih cepat, dan otot ikut menegang. Nah, sebaliknya, respons relaksasi tuh bisa membantu memperlambat detak jantung, menurunkan tekanan darah kita, dan mengurangi aktivitas fisiologis yang berkaitan dengan respons stres. You know what, teman Pro 2? National Center for Complementary and Integrative Health, NCCIH mencatat kalau sejumlah penelitian nunjukin kalau yoga itu bisa ngasih manfaat banget nih untuk ukuran stres, meski hasil penelitiannya emang belum konsisten ya, teman Pro 2. Ada temuan yang lebih baru yang nunjukin adanya potensi manfaat itu. Ada tinjauan sistematis dan meta-analisis yang diterbitkan 2024 kemarin yang menganalisis 13 uji terkontrol secara acak dengan total 1026 peserta. Dan hasilnya nunjukin kalau yoga tuh punya efek jangka pendek terhadap penurunan perceived stress dibandingkan dengan kelompok yang tidak mendapatkan intervensi. Meskipun peneliti menilai kualitas buktinya masih terbilang rendah ya, tapi dapat disimpulkan kalau sebenarnya yoga ini bisa jadi salah satu alternatif aktivitas yang bisa ngebantu kita untuk mengelola stres. Tapi bukan berarti yoga bisa menggantikan penanganan medis atau psikologis ya, karena pikiran kita juga dikasih jeda gitu. Gimana menurut kamu? Tertarik untuk ke Banjarbaru dan nyobain ini, atau kamu sendiri yang menginisiasi untuk mengadakan yoga couple? Let's give it a try.

98.8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, balik lagi di Kopsteng. Akhirnya apa tuh? Akhirnya kita ngobrol lagi ya teman Pro 2 di Kopsteng Kopis tanggal malam hari ini. Gimana kabarnya hari Selasa ini teman Pro 2? Selasa masih weekdays ya, jauh banget menuju weekend, masih 5 harian lagi teman Pro 2. Enggak dong, 4 hari lagi. How was your day teman Pro 2? Cerita dong gimana hari Selasanya. Kita kangen banget dengar suara kamu. Boleh nanti gabung di line telepon kita di 075-127-482 atau yang pengen gabung via call WhatsApp juga boleh banget di 08-11-66-55-908. Malam hari ini tuh pengen ngobrol-ngobrol santai aja sih sama kamu teman Pro 2. Termasuk sembari ini ya, sembari kita mulai Kopstengnya, aku pengen kita semua buat sama-sama mengirimkan doa untuk saudara-saudara kita yang ada di Solo, Arsuka dan sekitarnya gitu ya. Karena sama-sama kita tahu baru kemarin banget ya teman Pro 2 dilanda banjir bandang atau galodo. Makanya bareng-bareng kita doain, dan buat kamu yang bisa terjun langsung ke lokasi untuk membantu atau berdonasi, boleh banget teman Pro 2. Banyak banget kanal-kanal dan platform-platform untuk bisa membantu masyarakat dan saudara kita yang ada di sana. Oke deh teman Pro 2, ya kita lanjut ya di malam hari ini. Kita pengen ngobrolin yang seru-seru. Yang seru tapi juga asik buat dibahas ya. Lebih ke istilah orang have, ini ya, penggunaan istilah orang have dan don't have menurut kamu di era sekarang tuh ini gak sih? Cocok atau misalnya kayak ih aku tuh gak suka ada istilah-istilah begitu gitu. Karena sekarang tuh lagi naik-naiknya ya teman Pro 2, bahkan di segala ini, segala aspek kehidupan itu selalu ada istilah kayak ya kamu mah enak kan orang have gitu-gitu. Nah menurut kamu gimana tuh dengan penggunaan istilah yang lagi rame banget dipakai orang-orang belakangan ini teman Pro 2?

0: Bayu, lihat deh, banyak banget sampah di sini. Gak enak dilihat ya?
1: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
0: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
1: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
0: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
1: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
0: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
1: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
2: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.
3: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

Sebuah kabar dapur FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, okay, balik lagi di Kopi Stang, Kopi Setengah malam hari ini. How are you teman Pro 2? Right, kita mau ngobrolin tentang arti bahasa gaul nyeleneh Gen Z yang viral banget akhir-akhir ini, orang have sampai orang haring juga ada teman Pro 2. Sekarang tuh lagi heboh banget istilah di sosmed ya, yang menarik perhatian terutama pengguna sosmed-sosmed yang ada logo itemnya gitu. Bahasa gaul Gen Z yang lagi ngetren banget tuh orang have, orang orang let go, orang clear, sampai orang aring. Dan istilah-istilah ini kayaknya kedengarannya pakai bahasa Inggris memang, tapi sebenarnya ini permainan kata yang dibikin sekedar lucu-lucuan aja teman Pro 2. Jadi sebenarnya orang have tuh apa sih maksudnya? Katanya sih orang have ini dipakai untuk nyebut seseorang yang punya sesuatu atau orang punya. Dalam konteks candaan, istilah ini tuh sering untuk menggambarkan orang-orang yang dianggap serba ada atau berkecukupan, katanya gitu. Satu lagi istilahnya orang haven, walaupun sebenarnya kalau dalam bahasa Inggris yang benarnya adalah orang don't have ya, tapi kebalikan dari orang have adalah orang haven, yang diplesetin jadi orang yang tidak punya atau belum memiliki sesuatu. Yang ketiga tuh ada istilah lagi namanya orang had. Nah orang had ini merupakan lampau dari have, for granted ngartiinnya sebagai orang yang dulunya berpunya gitu. Terakhir tuh ada, bukan terakhir, masih ada lagi. Yang keempat ada orang let go. Ini orang yang sudah bisa mengikhlaskan atau merelakan sesuatu. Waduh, cocok banget ini kayaknya kalau orang yang lagi belajar untuk melepaskan gitu ya. Dan frasa ini tuh jadi salah satu yang sering dipakai sama Gen Z untuk berkomunikasi. Terus ada orang clear and not clear. Ini berarti orang yang jelas dan orang yang tegas. Sementara orang not clear ini dipakai untuk menyebut orang yang membingungkan atau suka gak ngasih kepastian lawan Pro 2. Terus ada orang there is and orang there isn't it. Di tren ini orang there is diplesetin jadi orang berada, sedangkan orang there isn't it berarti orang yang tidak berada gitu. Ada juga istilah orang need, artinya orang butuh. Orang life, artinya orang yang penting hidup. Orang never have, artinya orang yang gak pernah punya. Orang have not, artinya orang yang dulunya gak punya. Orang not yet, artinya orang yang belum jadi orang. Orang aring, artinya orang bingung. Nah, banyak banget deh tuh dilihat-lihat istilah Gen Z ya, teman Pro 2. Tapi seru nyebut, bukan nyebutnya sih. Seru untuk kayak, untuk candaan memang. Emang ya emang sih untuk kejadian candaan, tapi kalau misalnya ditelusuri dari segi makna dan arti kayaknya aduh yang lain deh istilahnya gitu guys sih teman Pro 2. Tapi kamu pernah gak sih akhir-akhir ini tuh diplesetin juga atau mengalami kisah-kisah kayak gini gitu? Misalnya kayak kamu dicandain sama teman kamu, ah kamu mah enak orang have lah kita gitu-gitu. Ada gak sih teman Pro 2? Kalau ada ceritain dong pengalamannya, karena ini udah viral dari beberapa waktu belakangan ya. Ada kali ya sebulanan apa jalan 2 bulan gitu. Dan kalau kamu pernah ngalamin kisah-kisah kayak gini, aku tunggu ceritanya di 0751-27482 atau di 0811-66-55-90-8. Nanti aku bakal balik lagi ya teman Pro 2 abis lagu yang satu ini.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
3: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Masih di Kafseng Kuman Pro 2. Yes, benar banget, kita masih tunggu penelponnya di 0751-27482. Tapi pengen cerita soal istilah orang heaven lagi naik-naiknya. Ini sebenarnya siapa sih pencetus utamanya? Penasaran gak sih teman Pro 2? Soalnya dikit-dikit tuh orang have, dikit-dikit tuh

ya nggak apa-apa juga sih ya teman pro 2, kalau misalnya apa namanya dikasih julukan orang have ya amin, didoain, dijadiin doa baik aja ya nggak sih, dipikir-pikir ya kalau terlalu dibawa serius agak susah juga ya teman pro 2, dipikir-pikir, nggak usah dipikir kalau berat. Nah, tapi nih, ada nggak ya pro kontra gara-gara istilah orang have dan don't have ini?

Oke, nah ini dia kita apa namanya ya? Kita kita cek ya seberapa pro sih orang-orang sebenarnya. Ternyata ini kalau dari segi sosialnya ini termasuk konstruksi sosial loh, teman pro 2 yang apa namanya yang dibangun sama masyarakat sendiri, kita yang bikin sendiri ya. Kita yang menciptakan konstruksi ini ada gitu ya. Kita yang bikin istilah ini ada dalam bahasa dan kamus Gen Z gitu ya. Kenapa sih ada istilah orang have ini? Sebenarnya ini yang menciptakan netizen semua. Ingat sih teman-teman berdua, ya secara viralnya emang istilah di media sosial orang have, tapi aku jarang sih dengar istilah orang clear, orang need, orang had, orang have. Orang heaven lumayan. Jadi yang lain-lainnya itu lumayan jarang. Tapi ternyata berantemnya orang-orang tuh bukan ke pro kontra istilah ini ada, tapi lebih ke kayak bahasa Inggrisnya salah deh katanya gitu. Orang yang have, orang yang don't, apa namanya, orang yang tidak punya itu harusnya tuh orang don't have gitu. Jadi bukan haven, karena haven itu artinya belum gitu. Makanya teman pro 2, jadi kayak enggak harus pakai grammar yang, ada juga yang bilang kak dia pakai haven karena tren orang, karena tren kata orang have, makanya kalimat negatifnya jadi orang haven. Ini di ini ya teman pro 2, di kembarannya IG gitu banyak banget orang yang bikin utas kayak gini. Terus ada yang komen lagi kayak, oh ternyata gak perlu sesuai grammar juga kak, katanya gitu. Ternyata orang berantemnya tuh lebih ke kenapa orang have lawannya orang haven, padahal harusnya orang don't have. Ya gak kenapa-napa kak, karena grammarnya kan gak harus disesuaikan juga. Ah serius banget sih kakak ini gitu katanya. Kalau menurut aku sih sah-sah aja sih ya menyebutnya tanpa grammar, karena ini buat seru-seruan aja, toh gak perlu dibawa seserius itu juga.

0: Bayu, lihat deh, banyak banget sampah di sini. Gak enak dilihat ya?
1: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
0: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
1: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
0: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
1: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
0: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
1: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
2: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.
3: Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar, dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting, dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

94.8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kopstagnya udah harus udahan dulu. Iya, terima kasih banget yang udah dengerin ya teman Pro 2. Kita harus selesaikan Kopstag karena bentar lagi udah jam 11. Tapi tenang aja, habis ini kamu bakal dengerin 1 hour music playlist dari jam 11 sampai jam 12 untuk nemenin jam ngantuk, jam rawan tidur ya kamu semuanya yang lagi dengerin aku. So enjoy teman Pro 2. Have a nice dream and sleep tight. Jangan lupa baca doa sebelum tidur ya, sambil ditemenin sama lagu-lagu dari kita.

0: Wah, kakak sama adik lagi main apa?
1: Jenderal, ini dia komandan musuh.
2: Tangkap dia.
0: Ampun, ampun para pejuang.
1: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami. Karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
2: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
0: Bukan itu aja. Penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian. Bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
1: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Ma?
0: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
1: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
2: Tuh, kok dilepas?
1: Kan kita cinta perdamaian.
3: Sin Pati Nama, agak kiri pandia, dicurun di tengah jalan.
4: Cukup jauh berada di kota Melati.
5: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bapak? Bapak?
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak macet. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus, kau diam sudah. Mace, kau masak?
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu Ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.
3: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
4: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
3: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
4: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
3: Ya kan berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
4: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
3: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
4: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
3: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
4: Hah?
3: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dori Putra, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Padang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih,
3: Tika. Hai, Tika. Selamat Tika. Pagi.
1: Ih, Roman.
4: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki, yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: ngerasa capek banget, padahal gak lagi ngapa-ngapain. Seringkali kita sibuk masang topeng, aku baik-baik aja, sampai lupa kalau hati dan pikiran kita juga bisa lelah. Kesehatan mentalmu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Merasa rapuh atau cemas itu manusiawi, dan kamu gak lemah karena hal itu. Kalau hari ini terasa berat, istirahat sejenak, it's okay not to be okay. Yuk, lebih peduli pada dirimu sendiri.
1: Pernahkah kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Aku tahu kamu lelah. Aku tahu. Seharian ini berusaha demi baik hidupmu nanti. Beristirahatlah. Kamu sudah sangat hebat sampai di titik ini. Tepikan dulu apa-apa yang menumpuk. Turunkan sejenak yang berat di pundak. Aku masih butuh kamu besok pagi. Tersenyum dan bangkit lagi. Mungkin langkahmu tidak jauh hari ini. Tapi paling tidak kamu sudah lebih dekat dengan apa yang kamu tuju. Kelak, ini akan terkenang. Masa-masa tertatih. Setiap waktumu adalah berlatih. Aku tahu kamu punya banyak mimpi. Aku tahu. Yang kamu tulis di kertas, yang kamu ingat dengan keras. Mari wujudkan satu persatu. Mungkin tidak sekarang, tapi yakin hari itu akan datang. Untuk sekarang, temui mimpimu dalam tidur yang tenang. Aku tahu kamu percaya. Aku tahu. Jika tidak sehari candi dibangun, jika tidak sebentar mimpimu bersinar, keras batu pun akan luluh. Setenang air yang terus menitik, terus menerus tanpa titik. Tidak ada yang sia-sia. Lakukan yang terbaik dalam hitungan 1, 2. Kelak akan kamu temukan jalan, membuka yang tertutup menuntun ke tujuan. Kelak akan selesai pendidikanmu. Kelak akan berhasil usahamu. Kelak akan bertemu penantianmu. Dalam jalannya, semoga kita tetap jadi air, memercik meritik batu, hari demi hari, dari waktu ke waktu.

Pengkhianat 8FM Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kebersamaan kita hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Aku Cynthia Zaini pamit dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Sampai ketemu lagi besok di stasiun yang sama, 90,8 Pro 2, teman terbaik kamu. Dan jangan lupa selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi 90,8 MHz menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12 Padang, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Hari kamu makin seru bareng Produa. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu, di nonton cek lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan noise in the Z head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Produa, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo, Dek. Aku tak turun bentar aja. Aku pengen ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita, lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.
3: Kalau Bulan bisa ngomong.
4: Oh ya?
5: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrolillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sobihi rasulillahi ajma'in amma ba'd. Perkenalkan, saya Muzila dari UM Sumbar jurusan PGMI. Hai teman Pro2, pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan tausiah singkat yang berjudul Zina Pacaran. Perbuatan zina adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut terdapat dalam surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi wala taqrabu zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila, yang artinya janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah perbuatan buruk lagi keji. Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah sangat melarang kita untuk mendekati zina. Kita garis bawahi ya, teman Pro2. Mendekati saja kita tidak boleh, apalagi sampai terjerumus ke dalam perbuatan tersebut. Na'udzubillah. Teman Pro2 sekalian, kita ketahui bersama di era kemajuan teknologi di masa ini, perubahan zaman jauh luar biasa berubahnya. Pergeseran akhlak generasi muda sudah mulai kita rasakan. Pergaulan bebas laki-laki dan perempuan, membuka aurat di muka umum sudah tidak malu lagi. Tata krama antara yang muda sudah tidak terlihat, sudah seperti kawan sebaya. Perubahan zaman tanpa ada filter ini yang membentuk moral generasi muda sekarang, sehingga akhlak anak dengan orang tua sudah mulai bergeser. Anak muda sudah tidak lagi bertemu dengan orang tuanya ke rumah jika mau bersilaturahmi. Tinggal janjian di mana ketemu melalui teknologi sekarang. Sehingga orang-orang tua di zaman sekarang sudah mulai kewalahan dengan sikap anak-anak yang terkadang lepas kontrol dari pengawasan orang tua. Dari inilah muncul masalah-masalah yang dihadapi orang tua di zaman sekarang. Muncul pernikahan dini, nikah di usia sekolah, karena pergaulan bebas akibat pengaruh media tontonan yang mengajarkan anak-anak muda bertingkah laku. Film roman kisah cinta anak muda ditiru oleh anak-anak usia dini. Teman Pro2 sekalian, jauh 14 abad silam, Nabi kita mengajarkan dan memberitahu kita anak-anak muda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada kami, wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memperoleh kemampuan menghidupi rumah tangga, kawinlah. Karena sesungguhnya pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan barang siapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk menikah apabila sudah mampu, dan apabila kita belum mampu menikah, maka tinggalkan. Islam juga mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada cinta sebelum pernikahan. Jika ada cinta sebelum pernikahan, maka itu bukan cinta, melainkan nafsu. Sering kita lihat di sekitar kita pasangan-pasangan yang berpacaran di tepi pantai atau di tempat lainnya, dan melakukan hal yang tidak boleh dilakukan seseorang sebelum menikah. Na'udzubillah. Semoga kita selalu terlindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijemput dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Calderius.
1: Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res, flu maksudnya.
1: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
3: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda.

di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.
3: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

0: 오빠 기억나? 오빠 그땐 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마. 응? 나 이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거. 오른쪽으로. 야, 너 그 길이 오빠? 아직도 하는 그로박. 오빠. 오빠 그로박.
1: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
2: Gali lagi logi.
3: Masak-masak sendiri, makan-makan sendiri, walau aku sendiri.
4: Apaan sih nih? Gak jelas banget deh. Tapi kok rajin banget nih, udah bangun pagi-pagi terus masak lagi.
3: Ya dong, kan jomblo. Kompor perih, aduh.
4: Kenapa?
3: Ini kena minyak panas, aduh sakit
4: aduh,
3: banget.
4: Gampang itu mah, tinggal dikasih pasta gigi aja, auto sembuh itu aku yakin. Katanya kan gitu, pasta gigi obat luka bakar.
3: Yah, dengar katanya siapa? Mohon maaf nih. Aduh, gini ya, pasta gigi itu memiliki kandungan fluoride yang di dalamnya terdapat garam dan mineral alami yang menyebabkan peradangan pada luka. Emang sih di awalnya kerasa dingin, kayak perasaan doi ke kamu. Tapi ya, menurut medical expert Combiper dan dokter Sandi Puratama Gani, pasta gigi, mentega, dan kecap yang katanya bisa nyembuhin luka bakar, tapi malah bisa memperburuk loh. Akibatnya bisa infeksi, dan parahnya lagi bisa memunculkan keloid. Serem gak tuh?
4: Iya sih, serem. Tapi lebih serem lagi kalau di ghosting sama doi.
3: Yah, Maimunah malah curhat.

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kota Padang terus memperluas pelaksanaan cek kesehatan gratis CKG bagi masyarakat. Hingga September 2026, sekitar 40-45% sasaran CKG telah terinput dalam aplikasi Satu Sehat. Mendekati target Kementerian Kesehatan sebesar 46% dari total penduduk. Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, Sri Kurniayati di Padang, mengatakan 24 puskesmas di Kota Padang telah bergerak melaksanakan CKG bagi masyarakat. Pelaksanaan tidak hanya menyasar warga yang datang ke puskesmas, tetapi juga dilakukan melalui kerjasama dengan camat dan lurah untuk mengumpulkan masyarakat. Sri Kurnia mengatakan pelaksanaan CKG saat ini juga mulai diperluas kepada anak-anak sekolah. Program tersebut dilakukan untuk mendeteksi kondisi kesehatan siswa sejak dini sekaligus mengetahui status kesehatan dan gizi mereka. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Padang mulai membersihkan dan membenahi tugu gempa di kawasan Taman Melati, Kecamatan Padang Barat menjelang peringatan gempa 30 September. Pembenahan dilakukan untuk memastikan kawasan yang menjadi titik utama untuk mengenang korban gempa tetap terawat dan siap digunakan dalam rangkaian peringatan. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Padang, Denny Harzandi, di Padang kepada RRI mengatakan pembersihan kawasan Tugu Gempa tersebut telah dimulai kemarin dengan melibatkan 5 hingga 6 personil setiap harinya. Pekerjaan dimulai dari pembersihan bagian tugu, pagar, tiang lampu, pohon, serta pengecatan sejumlah bagian yang berdampak atau terdampak panas dan hujan. Menurut Denny, pembenahan Tugu Gempa menjadi penting karena lokasi tersebut masih menyimpan kenangan bagi keluarga korban gempa 30 September 2009.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan menggelar uji coba rencana kontingensi gempa dan tsunami pada 30 September 2026 di Kota Pariaman. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Sumatera Barat Ilham Wahab kepada RRI di Padang mengatakan, kegiatan ini juga untuk memperingati 17 tahun gempa besar Sumatera Barat yang terjadi pada 2009 lalu. Menurutnya hal dimaksud sebagai salah satu langkah mitigasi non-struktural dalam menghadapi ancaman gempa dan tsunami. Uji coba dilakukan untuk melihat kesiapan berbagai pihak dalam merespons kondisi darurat serta mengidentifikasi yang masih perlu diperbaiki.

0: Dari kawasan Sarin 12 Padang, 90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2.
1: Halo, halo, halo. Pagi hari ini ada Guspri dan juga Fathan.
0: Yes, kita ramein lagi ya Fathan ya.
1: Betul banget, di pagi hari di hari Rabu tanggal 23 September, dikit lagi akhir bulan. Dan nah, mengawali bulan, awal bulan nanti, abis September apa? Agustus ya?
0: Oktober. Kenapa kembali ke belakang bulannya? Ya. Lagian kalau mundur ke belakang, ya Agustus bener sih.
1: Iya, Agustus. Pagi hari ini, Guspri kita bakal nemenin teman-teman Pro 2 ya di Sabana pagi teman Pro 2
0: sampai jam 3 pagi ya.
1: Waduh,
0: mundur juga jamnya, mundur
1: iya,
0: juga
1: mundur
0: ya.
1: Lagi, mundur semua nih ntar nih.
0: Mundur juga. Enggak.
1: Nemenin kamu sampai jam 10.
0: Jam 10. Hmm. Bener di karena, Sabana pagi ya.
1: Iya, karena Sabana pagi hadir setiap hari, enggak setiap hari sih, dari Senin sampai Jumat.
0: Mm-hmm, jadi setiap kan weekdays.
1: Hari Rabu, besok hari Kamis. Besok iya betul hari Kamis ya. Niatnya mau mundurin lagi
0: jangan
1: lupa.
0: Selasa, jangan Selasa. Oke deh, teman Pro 2 nanti bakal ada info-info juga, update cuaca, terus info-info yang lainnya juga.
1: Betul banget, kita bakal ada obrolan ya. Tentunya juga sebenarnya kita ngajak kamu semua teman Pro 2 yang mau ngobrol bareng kita pagi hari ini.
0: Betul.
1: Langsung aja stay tune di 0751274822 atau WhatsApp juga bisa di 0811665908.
0: Nah itu dia, sampai juga di RRI Digital juga rri.co.id.
1: Yep.
0: Kamu bisa pantengin kita juga di situ. Buat yang mungkin lagi ada di
1: luar daerah
0: gitu ya, atau di luar planet mungkin.
1: Enggak dong, kejauhan itu.

0: area digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Ya, gini aja, yang penting nggak bunyi kan.
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab, seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Mary Berlian, SPMSI, Direktur Universitas Terbuka Padang. Atas nama keluarga besar Universitas Terbuka Padang, kami mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah hadir, bukan sekedar menyampaikan informasi, tetapi menjadi suara yang menemani masyarakat, menyebarkan pengetahuan dan merekatkan Indonesia dari berbagai penjuru negeri. Semoga RRI terus menjadi suara yang dipercaya, menginspirasi dan menyatukan Indonesia. Teruslah mengudara, teruslah berkarya dan terus menjadi suara.

0: Today.
1: Jumlah 8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu.
2: Yes, teman Pro 2.
1: Pagi hari ini teman Pro 2, ini udah di jam 6-an ya. Kita bakal kasih informasi ya Gus Pri ya. Ini sebenarnya di pagi hari yang cerah, namun kita masih dalam suasana duka. Karena memang yang kemarin hari Senin, Galodo, teman Pro 2. Dan kan sebelumnya belum ada kabar gitu kan mengenai pendataan korbannya, terus juga kerusakannya. Tapi ternyata teman Pro 2 ini ada korban yang berhasil ditemukan kemarin ya. Tim SAR gabungan berhasil menemukan satu warga yang sebelumnya dilaporkan hilang akibat galodo atau banjir bandang di Kecamatan Gunung Talang, teman Pro 2.
2: Iya, ini di Kabupaten Solo ya. Nah, korban ditemukan tim SAR gabungan dalam kondisi tersangkut material kayu di aliran Sungai Kotonggae, tepatnya di perbatasan dengan Jawi-Jawi sejauh 4,5 km dari lokasi kejadian. Jadi ya cukup jauh hanyutnya gitu ya.
1: Dan ini ditemukan pada hari Selasa tanggal 22 September 2026. Untuk korban sendiri diketahui bernama Davian Rahman, warga Kayu Aro, Nagari Batang Barus. Jenazah kemudian dievakuasi untuk proses penanganan lebih lanjut. Selain korban meninggal dan hilang nih Gus Pri, juga ada laporan terbaru juga mencatat 8 warga ini mengalami luka-luka, dengan 7 orang yang mengalami luka ringan dan 1 orang mengalami luka borat.
2: Makanya
1: itu kemarin tuh benar-benar gak apa namanya, tiba-tiba aja pokoknya hari Senin. Kalau di Kota Padang sendiri kan gak hujan gitu kan dari pagi sampai akhirnya malam, emang jam satuan sih. Dan ternyata memang Kota Solok sendiri itu hujan di jam 20-an dan itu langsung terjadi galodo kisah sekitaran pemerintah setempatnya, kantor pemerintahannya, dan ternyata banyak korban.
2: Yang mana 7 orang mengalami luka ringan nih, 2 orang mengalami luka yang memerlukan penanganan medis, dan 1 korban dirujuk ke RSUP M. Jamil, dan 1 lainnya dirawat di RSUD Arosuka.
1: Pas aku lihat ya Gus Pri ya, video-video yang kan pas awal-awal tuh di hari Selasanya pagi-pagi sama sebenarnya malam udah ada tuh video yang bukan viral sih.
2: Lumayan rame di media sosial gitu kan.
1: Bagaimana orang pada berhamburan, pada khawatir. Ternyata pas siangnya, sehari Selasanya teman Pro 2, itu kan banyak lagi informasinya. Itu benar-benar batu-batu terus sama kayu-kayu gelondongan kayak gitu. Bukan kayak-kayak gelondongan, lebih tepatnya kayu-kayu yang emang kayak patah-patah berantakan kayak gitu lah.
2: Itu
1: menghancurkan beberapa tempat sebenarnya sih.
2: Namanya ini ya, kayak musibah ya, bisa aja terjadi kapan aja. Terus kayak ini juga mungkin karena pohon-pohonnya udah pada ditebangin kali gitu ya.
1: Itu.
2: Mungkin ada faktor itunya juga. Sehingga ya airnya langsung tuh gak diserap dulu sama pohon gitu ya. Akar-akar pohonnya udah gak ada, jadi ya
1: penyerapannya
2: minim.
1: Yang gitu, aku pikirnya tuh mungkin harus menjadi apa ya, kayak perhatian pemerintah lagi. Karena ini kayak tiba-tiba Solok aja, tiba-tiba kayak kemarin juga gitu kan, semua tiba-tiba serba tiba-tiba dengan hujan yang intensitasnya kalau yang 2025 akhir tahun itu kan memang hampir setiap hari hujan kan. Ini baru sekali hujan teman Pro 2, makanya mungkin pemerintah bisa mengevaluasi beberapa bagian-bagian, terus juga untuk mitigasi. Ini bukan hanya sekedar mitigasinya, mungkin juga tentang sistemnya gimana, entah itu kalinya atau sungainya diperlebar atau lebih dalam, terus juga mungkin tentang hutan-hutan yang memang penting sebenarnya gitu kan, biar nggak asal tebang, atau takutnya yang dikhawatirkan kan menimbulkan kayak semacam kondisi seperti ini, nggak ada yang ngiket tanah, langsung sekali hujan langsung ambles,
2: langsung longsor, langsung galodo gitu ya,
1: makanya
2: langsung mengucur ke pemukiman warga gitu kan, seram juga ya. Itu baru satu hari hujan tuh, apalagi kalau berhari-hari ya.
1: Nah ini kan juga udah ada peringatan sebenarnya. Walaupun kalau di Indonesia sendiri kalau kata BMKG itu agak terlambat untuk musim hujan di Indonesia. Tapi kan kalau namanya Padang atau Sumatera Barat kan dia hujannya nggak nunggu musim.
2: Betul.
1: Hujannya datang
2: kapan aja bisa terjadi.
1: Kapan aja.
2: Jadi ya tetap waspada deh bagi kita semua ya, Tamu Pro 2.
1: Yang pasti kita doakan ya Gus Pri ya, semoga proses, karena memang masih ada korban yang hilang nih.
2: Betul,
1: yang masih dicari,
2: dicari.
1: Segera membuahkan hasil, dan bagi masyarakat juga di kawasan terdampak tetap waspada, sama terus ikuti arahan dari petugas di lapangan, dan yang teman-teman yang lagi bertugas di lapangan untuk mencari para korban, semoga selalu diberikan keselamatan dan perlindungan.
2: Betul, mudah-mudahan proses evakuasinya bisa berjalan lancar dan cepat sehingga
1: amin, amin, amin, amin.
2: Bisa segera pulih ya dan bisa beraktivitas secara normal kembali.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Pak.
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu. Ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Hai, udah nunggu dari tadi ya? Maaf aku telat. Loh, kok nangis? Kamu kenapa sih? Wanita kan emang lebih sering menangis daripada pria karena perasaan wanita lebih peka. Air mata manusia itu terbagi menjadi tiga jenis, yaitu basal, fungsinya melumasi, memberi nutrisi, dan melindungi kornea. Air mata jenis ini sebagai pelindung konstan untuk menjauhkan bahaya debu maupun kotoran. Terus ya ada air mata refleks, ini terbentuk saat indera penglihatan kita perlu membersihkan bahan iritan berbahaya, seperti asap dan benda asing. Kemudian ada juga nih yang namanya air mata emosional, diproduksi sebagai respon terhadap rasa gembira, sedih, atau rasa takut, dan keadaan emosional lainnya. Oh iya, selain itu semua cairan di tubuh manusia memiliki sedikit garam di dalamnya loh, termasuk air mata. Kandungan garam pada air mata bahkan hampir mirip dengan plasma darah. Kamu kenapa sih? Dari tadi nangis terus? Aku datang telat kan udah minta maaf.
5: Aku dijodohkan, Dok.
4: Apa?
5: Aku gak bisa menolak keinginan Papa. Bulan depan mereka melakukan.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Masih di Sabana pagi, pagi yep. hari ini.
1: Pagi hari yang cerah, alhamdulillah ya. Kalau kemarin Selasa itu kita pagi-pagi udah disambut sama hujan aja. Kali ini
0: teman-teman
1: gue lumayan cerah nih. Untuk kamu semuanya yang udah mungkin mau jalan ke tempat kantor, kuliah, atau nganterin anak sekolah, semangat semuanya. Semoga perjalanannya lancar. Aktivitas kegiatan hari ini juga semua jalannya lancar.
0: Lancar ya. Kayak kita berharap banget kemarin itu turun hujan karena
1: kabut asap.
0: Kabut asap.
1: Yeah.
0: Nah ternyata kemarin hujannya udah turun dan lumayan
1: cerah,
0: bikin,
1: cerah.
0: Lumayan bikin cerah gitu ya.
1: Bikin cerah banget. Udah perbandingannya tuh jauh banget gitu.
0: Jadi kayak lebih ringan gitu ya. Cuacanya kayak nggak yang bikin apa gitu, bikin
1: was-was, khawatir,
0: bikin
1: karena
0: khawatir,
1: pas kabut asap kan
0: sesak
1: yang
0: nafas gitu
1: betul
0: ya.
1: Yang pas kabut pekat yang lagi pekat-pekatnya itu kan kita selalu dikasih informasi kan hati-hati itu bahaya PM2,5, terus akhirnya kita kayak ngerasa nih kalau mau keluar nih harus pakai masker dulu, aduh udah males aja bawaannya, aduh yaudah nggak usah keluar ya di rumah aja lah,
0: di rumah dulu ya, kayak jadi mager gitu itu. Padahal emang harusnya kemana gitu ya, mempergi beraktivitas. Nah jadinya mager gak jadi deh tuh. Tapi sekarang udah lumayan
1: sudah
0: cerah,
1: cerah.
0: Langitnya juga udah kelihatan lebih biru gitu ya.
1: Betul. Dan kita ini masih di Sabana Pagi ya teman Pro 2 ya. Dan on day to day kali ini kita ngasih informasi berita terkini. Tadi udah sempet kita informasikan tentang galodo yang terjadi di kota Solok ya. Kabupaten apa kota sih?
0: Kabupaten Solok ya.
1: Yeah. Kali ini teman Pro 2 informasinya Gus Pri dari dunia internasional.
0: Oke.
1: Ini kan kita masih dalam geopolitik yang cukup panas.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Ada konflik yang terjadi ya.
1: Konflik terjadi di mana-mana. Makanya kita cuma bisa berharap dan berdoa yang terbaik ya. Sebenarnya bisa juga sih kita menyuarakan sih, khususnya kita ngajak masyarakat yang terkait. Tapi itu terlalu kejauhan ya, karena ini kita lebih spesifiknya teman Pro 2 mau ngebahas tentang Selat Hormuz.
0: Iya, salah satu daerah konflik juga ini ya. Yang mana ini
1: jalur perairan yang emang penting banget bagi
0: betul.
1: Perdagangan energi dunia. Salah satunya kan yang terdampak akhirnya Indonesia juga nih. Ini yang berkonflik dua orang tapi yang terdampak hampir semua negara teman Pro 2.
0: Yeah.
1: Tapi ada kabar terbaru nih teman Pro 2 dari Timur Tengah, yaitu Iran. Ini kan memang Selat Hormuz masih ditutup ya. Tapi dia mau nawarin nih untuk ngebuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari. Tapi dengan syarat Amerika Serikat terlebih dahulu yang ngambil langkah untuk mengurangi tekanan militer.
0: Nah,
1: juga mencabut blokade terhadap pelabuhan Iran.
0: Nah, karena emang itu daerah teritorialnya Iran kali gitu ya. Dan
1: iya,
0: mereka menutup karena ada serangan militer nih. Jadi kalau
1: Amerika.
0: Betul, jadi kalau kayak mau Selat Hormuznya dibuka lagi biar peredaran
1: energi kapal-kapal yang bawa minyak
0: gitu ya bisa dibuka lagi. Ya udah konfliknya di ini
1: kurangi
0: dulu
1: nih,
0: dihentikan dulu
1: dari
0: ya.
1: Amerikanya sendiri ini nggak tahu, aku sendiri masih agak greget gitu Gus Pri, ini kenapa gitu Amerika tuh, entah mungkin dia kayak kalau mau menghentikan perang udah kepalang malu gara-gara mungkin apa yang mereka curigai sampai akhirnya berani nyerang Iran itu belum terbukti atau gimana.
0: Yeah,
1: tapi
0: yeah.
1: Ini tawaran nih langsung disampaikan sama seorang pejabat senior Iran melalui mediator sebagai bagian dari upaya untuk kembali membuka jalur diplomasi dengan Amerika Serikat. Terus juga Iran disebut ingin memanfaatkan momentum sidang umum PBB nanti di New York untuk mendorong pembicaraan tersebut.
0: Yang mana ini sempat disampaikan juga bahwa pejabat Iran menutup kemungkinan pertemuan antara Presiden Masoud Pezeshkian dan Presiden Donald Trump di sela-sela sidang umum PBB ya. Tapi ia mengatakan kemajuan menuju kesepakatan ini masih mungkin terjadi walaupun
1: semoga.
0: Diplomasinya kayak ditutup gitu ya kemungkinannya. Nah, pejabat tersebut juga menyatakan Washington harus menunjukkan keseriusan dan komitmennya nih agar diplomasinya bisa berkembang gitu, nggak mandek, nggak stuck di sana aja gitu.
1: Ya itulah dia teman Pro 2 ya. Ini kita benar-benar berharap dan berdoa yang terbaik untuk yang terjadi di Iran dan Amerika, karena lagi-lagi ini juga untuk kebaikan kita. Ini bensin nih memang kita butuh banget sekarang nih.
0: Betul.
1: Energi.
0: biar nggak semakin mahal gitu ya harganya.
1: Apa-apa mahal nih makanya karena sebenarnya juga itu kan merugikan AS sendiri, itu loh yang jadi pertanyaan tuh kenapa
0: tidak
1: diberhentikan.
0: Iya, kenapa nggak bisa ngerti sih gitu ya. Harusnya bisa ngerti deh, harusnya ini tuh manfaatnya buat mereka juga.
1: Iya, mereka yang rugi sendiri. Akhirnya kayak kemarin The Fed kalau nggak salah naikin suku bunganya. Lupa itu. Nanti kita bahas lagi lah kalau itu.
0: Kita bahas lagi deh tuh periode 2. Mudah-mudahan ini ada titik terangnya dan bisa segera dibicarakan lagi.
1: Diplomasinya semakin diplomasinya
0: membaik. Lebih berjalan lancar gitu ya. Sama kayak info-info yang abis ini kita sampaikan juga.
1: Yap, betul. So, teman Pro 2, stay tune terus sama Fatan dan Gus Pri pagi hari ini di 90,8 FM, teman terbaik kamu. Karena masih banyak lagi lagu-lagu yang seru untuk menemani kamu semuanya.